0: penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut, ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat. Ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, karena pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mangga Agni, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Dudapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran yang titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, Kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang-Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

dari Warna menemani Anda di area di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari Minggu lagi, berasa banget ya weekendnya ya. Walaupun cuma libur sehari tapi berasa nikmat banget di hari ini ya. Nah tapi anyway pendengar, kalau kabut asap tadi subuh mungkin kurang dan tadi jam 7-an udah kurang banget. Sekarang kayaknya udah mulai ada lagi nih pendengar di Banjarmasin dan sekitarnya ya. Pada pagi ini kualitas udara mulai terpapar asap karhutla nih. Jadi bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, harap gunakan yang namanya masker agar kita terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit seperti ISPA dan lain sebagainya. Kita nggak pengen ya rasanya tinggal di daerah sendiri tapi kena penyakit yang dihasilkan oleh daerah sendiri juga ya. Makanya itu penting banget untuk penggunaan masker agar kita terhindar dari yang namanya ISPA dan lain sebagainya ya. Dan memang pendengar, ini tidak hanya dari jajaran pemerintah kabupaten kota, bahkan pemerintah provinsi juga sangat gencar sekali untuk melaksanakan yang namanya itu penanganan karhutla. Yang mana selain dari Pemprov Kalsel juga ada dari pemerintah pusat yang turun tangan langsung seperti Menteri Kehutanan Republik Indonesia, ada Menteri Lingkungan Hidup, lalu juga ada Wamenko Bidang Pangan yang turun langsung untuk melihat dan menangani karhutla di Kalimantan Selatan. Selain itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta penanganan karhutla di wilayah Kalsel terus diperkuat melalui koordinasi lintas pihak termasuk dalam penggunaan alat berat untuk menangani kawasan yang terbakar. Hal tersebut disampaikan Muhyiddin saat memantau sekaligus turut melakukan pemadaman di kawasan pos lapangan 1 Guntung Damar Banjarbaru minggu tadi. Nah, harapannya karhutla di Kalimantan Selatan ini dapat diatasi dalam 2 pekan. Target yang dicanangkan oleh Wamenko Bidang Pangan, harapannya ini mudah-mudahan bisa tercapai karena kita tidak pengen 2 pekan ke depan kita masih berhadapan juga dengan yang namanya itu karhutla ya. Maksudnya setelah 2 pekan, mudah-mudahan 2 pekan ini berakhir dan kita sebagai masyarakat mau gak mau dulu harus bersahabat dulu dengan kabut asap agar kita mau gak mau juga harus akrab dulu ya. Ya kita gak tahu sih sampai kapan selesainya ini pendengar ya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik agar masalah karhutla bisa teratasi dengan aman dan juga nyaman. Jangan lupa pakai masker untuk Anda ingin beraktivitas di luar rumah. Kita masih temani Anda dengan lagu-lagu terbaik. Habis ini ada lagu Symphony dari Zara Larsson yang dibarengi dengan Clean Bandit.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi Skutermatic dari SKJ 94 menemani Anda pagi hari ini berdekar. Nah, kita masih hadirkan informasi terbaru terkini pastinya ya di Kalimantan Selatan. Kali ini datang dari TNI AU yang bawa bantuan Presiden Prabowo untuk Karhutla di Kalimantan Selatan. Di mana pesawat angkut berat Airbus A402M di landasan udara Syamsuddinur ini tiba membawa bantuan Presiden RI Prabowo Subianto untuk penanggulangan Karhutla. Di mana TNI AU mengerahkan pesawat angkut tersebut dari Skadron Udara 31 Lanut Halim Perdana Kusuma membawa bantuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan.

Kita himbau Anda ya, kita tidak bosan-bosannya nih untuk yang namanya itu memakai masker agar kita terhindar dari yang namanya hal-hal yang mengganggu pernapasan kita, apalagi juga berkenaan dengan kabut asap yang saat ini melanda kita. Jangan lupa pakai masker ya pendengar, biar kita semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia dimanapun kita berada saat ini.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadli. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Comdigi. Isi dari artikel yang diberitakan media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli Ansyah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
2: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dicilek, dicilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi.
3: Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia agar kita tidak melupakan sejarah untuk kuasa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes!
4: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
3: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
4: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
4: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

01. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi di Korea. Dian Sastrowardoyo menemani Anda pagi ini bergerak dengan Serenata Jiwa Lara. Dan sampai di sini saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin pagi ini. Sampai berjumpa lagi kita di lain kesempatan. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, bahagia dimanapun kita berada. Dan semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan Anda pagi ini. Entah mau kemana, entah mau di mana dan sama siapa, gak tahu juga ya. Jangan lupa buat yang beraktivitas di luar rumah, gunain maskernya. Masker itu sangat penting sekali untuk kondisi saat ini di tengah cuaca panas dan juga di tengah karhutlah dan kabut asap yang melanda wilayah Kalimantan Selatan. Jangan lewatkan juga pastinya hari ini kita akan siaran bersama dengan Paskibraka tingkat

pusat. Jadi ada perwakilan dari Kalimantan Selatan. Ini menjadi pengerek bendera pada saat upacara kenegaraan detik-detik proklamasi di Istana Negara Jakarta. Seperti apa nanti sosoknya? Kita akan hadirkan nanti di cerita di siang hari jam 1 siang waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya habis ini bersama Faizah yang akan menemani Anda, dan nantinya jam 10 pagi kita akan hadirkan Bapandiran Urang Banua. Anda bisa bergabung interaktif bersama kami sambil kabarin daerah-daerah Anda seperti apa, kondisi kabutnya, kondisi lain sebagainya, bisa Anda kabarkan bersama kami di pagi ini menjelang siang pastinya ya. Dan terima kasih sekali lagi, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian dangsana kami, sabarataan pendengar kami nang kami banggakan. Imong mana ulun bisa mengawani pian hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat walaupun alam kita lagi kada baik lah. Asap di mana-mana ya, kalau di rumah pun bisa masuk apa yang kayak menusuk-nusuk ke hidung tuh lah. Kayak merasa lah kayak lantai itu lah kas benar kayak bekarangan jar orang tuh lah, kayak udah berpasir kayak itu tuh, mungkin kayak debu-debu halusnya tuh lah terbangan kita kada melihat ya lo. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan dengan baik nang garing, mudah-mudahan tetap semangat lah untuk misalnya mun sudah pina bosan mana aja minum obat nah hilang akan rasa bosan lah, mudah-mudahan karena habis itu kada minum obat lagi bisa sehat ya lo. Ayo jenah anak bahabar lawan ulun-ulun hadangi pian bergabung di nomor yang sudah pian simpan di handphone pian masing-masing. Atau yang balum lah ulun padahakan nomornya ada 0511-3251-562 dan lawan 0811-511-1410. Silahkan di Bapandiran Urang Banua dimulai lawan Emilia Agus Acil Emilia nih menyanyiakan lagu apa nih, pohon rambai ya lah. Sebenarnya kita kada melihat pohon rambai bari banyak kalau lah nang apalagi rumah-rumah nang di pinggir sungai kalau banyak pohon rambai lawan ada apa di sana jar orang tuh apalah nang kayak lingkung apa mereka kayak ekosistem jar orang apalah ekosistem tuh model ada apa yang kayak binatang-binatang di situ, ada tumbuhan-tumbuhan lain juga nang berkumpul di situ ya, kalau ibaratnya tuh nang saling apa model ada di situ lawan hidup di situ di lingkungan situ ya kalau. Nah, silakan nang hendak bergabung lawan ulun. Siapa nang mengawali ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siapa ulun?
1: Lawan orang Tanjung Mecaina.
0: Anu ke Pahajantan kah?
1: Tinggi.
0: Apa kabar pian?
1: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayak apa juga Tanjung? Panas juga kah?
1: Betatarusan naik panas baca.
0: Kita memang lagi ini tadi di Banjar rasanya anu melaksanakan sholat istisqa lah. Sholat minta hujan
1: cuma
0: di masjid raya. Kenapa ajar?
1: Cuma ada anginnya ini.
0: Wah inilah semalam kedada lah.
1: Malam tuh kurang amun ini kan mulai begini ada aja angin-angin sama pagi sore kan juga nah ternyaman-nyaman juga tah bakipat alam jar urang.
0: Yang nyaman tuh tapi amun di anu jar mun di daerah lain yang nggih
1: beki daun rambutan
0: nggih apa napa pantun kah?
1: Kada.
0: Ulun kira kada
1: pernah pun. Kada bisa gua pantun aja. Bisa-bisa aja Bang cuma. Semalam ada hujan di Tanjung.
0: Di Balangan ada juga hujan darah. Balangan hujan daerah sebana.
1: Di daerah Wirang di daerah Abah Tiara situ nah hujan lebat benar.
0: Oh Wirang. Nah Wirang tuh lawan pian tuh parak aja kah atau jauh?
1: Dari rumah ulun sini ke Wirang tuh kalau nya kilometernya kada bisa menghitung Bang lah.
0: Nggih.
1: Cuma kalau nya perjalanan nang istilahnya tuh ada aja tuh orang lebih setengah jam aja ya.
0: Oh kayak nang kita ke Banjar ini ke Martapura gitu ke mana yuk
1: ke
0: Banjar Baru kalau lah
1: ke apa ke itu nah, ke apa ngarannya ke Ulin lah.
0: Oh ke Ulin lah sekitar itu lah
1: Banjar itu nah
0: nama hitung ngipian rupanya.
1: Oh kalau nya ke apa kalau nya ke Banjar Baru kejauhan.
0: Oh kejauhan lah. Tancak bisa pian di bulang-bulik.
1: Dari kilometer 6 tuh nah kita hitung dari sana ya lah. Sampai ke Rindam nah kurang lebihnya dari rumah nih ke Wirang tuh kurang lebihnya kayak itulah. Jadi kalau nya santai itu kada kurang pang rasanya setengah jam kurang.
0: Nggih. Kada sampai setengah jam lah.
1: Parah
0: aja berarti nggih. Tapi jauh banar berarti lah.
1: Kada. Nah kalau nya kamu harau ya sejauh 1 jam tuh.
0: Oh, nggih.
1: Jadi sana tuh semalam tuh hujan lebat dari sana aja.
0: Alhamdulillah. Lawas lah hujannya, hujan lebatnya tuh lawas lah.
1: Amun sejam tuh ada benar tuh, bisa lebih itu masalahnya dinginnya sampai sini aja.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Dinginnya benar. Tuh sampai sini. Nah, masalahnya di sini gerimis dua kali, cuma kada mau turun.
0: Kada mau turun lah karena awan hujannya tuh jar kada banyak lagi.
1: Bisa. Itu nggih. Di daerah apa lagi malam itu ya, gerang terus arah nang bintang arah mah itu nah ada juga hujan jar. Nah balangan tuh di depan kawan anu tuh mah barito mungkin pokoknya dingin di Tanjung semalam tuh.
0: Alhamdulillah alhamdulillah yang penting dingin sudah ya kalau
1: kada panas yang ada ulun sini itu tiga kali sudah tuh alhamdulillah hujannya.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi,
1: betul.
0: Nggih, nah, kenapa pian batukan?
1: Musim nang kali ini anu berataan bejae binanya nah.
0: So iya bilang ada nang hilang-hilang suara, nggih rami banar pulang bada kayak bermula pulang.
1: Mamanya agak garingan aja juga.
0: Nah, iya antu.
1: Kakanakan bang tadi dulu.
0: Padahal kada ada minum-minum es lah. Pak jantan lah.
1: Amon nolon tahan, Bang.
0: Tahan aja lah.
1: Tahan. Masalahnya milenya apalagi siang tuh kedua nih lalu.
0: Nggih.
1: Meminum sakit kepala lalu milenya habis minum es tuh.
0: Oh,
1: bisa. Kepala langsung sakit.
0: Langsung bereaksi kayak itulah.
1: Langsung. Paling ada 10 menit ya sudah.
0: Nggih.
1: Maka bisa sampai malam aja.
0: Oh, nggih. Penting pian.
1: Jadi baik maharet Kak.
0: Inggi, yang penting sehat.
1: Amonnya ARS-nya ada bapak, menang ibaratnya ARS ada karena dibuat dalam toples di buat kokok, dah. Ada bapak yang ada batu-batunya tuh nah.
0: Kita pakai batu es,
1: inggi. Iya, lain batu jalanan kan.
0: Jangan.
1: Kalau diminum jangan ya kalau.
0: Batu akik kan pulang.
1: Bukanya.
0: Batu ginjal itu batu apa? Batu meteor.
1: Betul kali.
0: Banyak batu-batuan nih lah, Pak. Iya aja.
1: Kita nukar rajin biasanya nukar es tebu tuh lah, apalagi es tebu anu.
0: Dulu enggih, dulu di Jawa aja ada es tebu tuh. Wah, ini ada.
1: Banyak benar dibuatinya esnya
0: tuh. Oh, jadi kan banyak banyu tebunya. Nah, nukar es batu aja berarti tuh.
1: Tuh, trik orang berjualan nyuruh orang
0: kira. Iya. Kan ada sigaret tinggal lu anunya aja es batunya aja dikerutup-kerutup lagi lah.
1: Paling nanti siutan sudah udah tinggal es batunya.
0: Aja penting pian sehat ya lo Inggi. Makasih banyak pian sudah bahabar nah.
1: Iya. Nah, apalagi menang ini es laang tuh nyaman bener anu cah.
0: Apa tuh?
1: Es laang tuh nyaman.
0: Es laang lah pulang menyamannya.
1: Iya es laang es tubuh tuh. Nah cuma kalau es laang tuh nyaman jadi minum tuh kada betok tuh pinanya tuh. Masalahnya kada mah andong dari apa manis yang pembuatan tuh nah.
0: Nggih. Gula-gula anu gula-gula yang sintetis gitu ya lo.
1: Iya.
0: Ayo jap penting pian sehat, jaga anu kesehatan.
1: Di daerah kandangan tuh nah banyak selang biasanya dipom-pom tuh.
0: Nggih.
1: Ya, kita mengisi minyak tuh. Apalagi ini
0: ada orang berjualan tuh. Lah.
1: Ada biasanya di dalam bok-bok pembuahannya tuh. Tulisannya es laang jar.
0: Enggih.
1: Aja Cica.
0: Enggih, makasih banyak pian sudah bahabar.
1: Enggih. Penting kita sehat walaupun.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Agak getal sedikit toh ada bapak aja banyak sehatnya juga.
0: Enggih. Makasih banyak Pak Jantan lah.
1: Enggih sama-sama. Enggih. Yuk, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Anton dari Tanjung Jersidin. Nah, anak babaran ulun pulang ada siapa itu? Kadang ulun angkat dululah nang sebelah sini. Ada Anissa. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: kenapa ngarannya? Ngarannya laki yang terkejut tuh.
2: Abah Nisa.
0: Di situ Anissa aja pian terkejut. Abah Nisa, pian di mana nih Abah Nisa?
2: Di Tebing Sirik di Pelihari.
0: Di Pelihari lah, inggi.
2: Ayo. Sebelum kota.
0: Pon?
2: Sebelum kota.
0: Sebelum kotanya, inggi. Abah Nisa di Pelihari. Di mana Tebing Sirik kan tadi?
2: Tebing Sirik. Setelah patung kuda jalan kembar.
0: Inggi.
2: Masuk sebelah.
0: Ulun jarang banar pang ke sana.
2: Kenapa?
0: Jarang banar ulun ke Pelihari itu bilang heh. 10 tahun bisa sekali kada.
2: Haja Anton tuh tahu, Haja Anton tuh tahu.
0: Tahu Sidin lah. Sidin pinanya ke 7 Sapar Leo.
2: Nggih. Hmm, Haja Antonnya kada mau ngeri benar WA nah kada abah Nisa dah. Harus diminta-minta dah.
0: Inggih, nih pian apa habar jua nih?
2: Kabar baik kan aja,
0: alhamdulillah. Inggih, panas juga kawan pian.
2: Pun. Hujan jadi Tanjung lah.
0: Hujan, nggih.
2: Lah di sini belum ada lagi nih.
0: Balangan hujan juga pian deras banar juga rasanya semalam lu melihat tuh dar sampai nang ada apa tuh kanopi orang rubuh.
2: Di mana itu?
0: Di Balangan. Di Balangan lu anu tuh lu lihat tuh.
2: Nggih, nggih. Nggih. Di Bing di Pelahari belum lagi banjir kan belum
0: nih ya, kami lagi tadi pagi anu sembahyangan anu sembahyang minta hujan istisqo di Masjid Raya nggih Masjid Raya Sabila mudah naik kena hujan turun ya Allah hujan yang penuh berkah ya Allah
2: lawas juga kada anu beca monitor monitor aja lawas
0: kada masuk mana aja pian
2: ada aja
0: monitor aja lah ada kabar apa pian nih selain
2: anu beca kabarnya kabarnya kada itu aja kabar.
0: Ah itu aja kah?
2: Kenapa?
0: Itu aja kah, Jurulun?
2: Heeh. Haja Anton,
0: ini mah Haja tapi Anton. Tapi aman aja kalau di situlah kada danang ke anu apa yang anu lahan terbakar atau apa gitu.
2: Untuk sementara aman aja, Bang.
0: Aman
2: untuk
0: aja lah.
2: Kada nanti titik api masih belum
0: asap lagi. Asap ada juga kah asap pada pian situ di Pelihari, basap juga kah?
2: Banyak di sini cuma alhamdulillah masih belum lagi. Eh mudah jangan ya lo.
0: Enggi, jangan enggi.
2: Kepiruk ya lo.
0: Enggi, enggi. Enggi.
2: Ya itu aja.
0: Enggi, makasih banyak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Nisa sekalinya dari Tebing Siring Pelihari. Enggi, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Acil.
0: Siapa nih? Acil, emang Herman enggak?
3: Iya,
0: cilai. Nah, Mang Herman di Banjarbaru kah, Piani?
3: Ulun di rumah juga.
0: Di rumah di Banjarbaru ya lo?
3: Iya, di rumah.
0: Nah, itu. Enggi. Apa kabar nih, Pian?
3: Cak, aja jalan.
0: Enggi. Ada yang hendak dihabarakan kah?
3: Hanya cari malas aja, nah ada hujan
0: juga. Enggi.
3: Kalau sih ada hujan,
0: tapi apa juga? Osban, ya sama aja di sini, Gin. Tapi tadi di Tanjung hujan Jarsidin.
3: Ada satu ada Pak Haji
0: stok aja. Ada Pak Haji Anton.
3: Orang menyerah.
0: Nggih.
3: Siap lihat bersampai lagi hujannya aja di alok alik tadi.
0: Oh iyalah. Penting pian sehat lah itu aja kabar pian.
3: Ulun sehat aja.
0: Alhamdulillah.
3: Nah, masih. Kalau ini aman ulun masih anu nah kalau asap aja jana.
0: Ada enggak apa-apa lah. Padahal di situ anunya juga anunya asap anu, juga pian ini di mananya Banjarbaru padahal pekat banget juga di Banjarbaru tuh.
3: Dia bisa datang aja ada masih lu di apa karena nah.
0: Udah pian aman aja lah alhamdulillah lah.
3: Sekarang aja ya masih nah datang benar harinya. Ada sap nah sampai. Harus panas harinya belum nah.
0: Ayo aja yang penting sehat sudah ya kalau. Makasih banyak Herman. Nggih.
3: Bila kamu kan sehat aja.
0: Nggih, alhamdulillah. Makasih Herlah sudah bergabung.
3: Iya, makasih aja. Bergabung.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ulun mahabarakan juga. Biasanya kalau hari Selasa itu kita bergabung lawan Pro 1 Jakarta lah 100% Indonesia. Nah, ini kita kada menyelenggarakan. Jadi kita tetap ada Belaria Indonesia. Jadi mun pian bergabung kena lewat TikTok, boleh aja lewat WhatsApp, lewat telepon ya loh. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, siapa pian nih?
4: Darinya Amang Utuh Toto Hirang di Riam Kiwana.
0: Amang Utuh di Riam Kiwa. Utuh Hirang.
4: Nggih.
0: Nah, pian sorang juga menyambat lah ulun kada lah. Kada dikira ulunnya menyambat ti kada boleh jar menyambat gelar nang anu jar. Jar ustaz atau saja.
4: Itu jelek anak apa nggak kawalan anak apa hirang-hirang
0: nah padahal kan boleh kayak itu tuh lah melabeli jor orang tenan man pian kada sarik lah disambat kayak itu
4: tapi ulun jelek ulun pikirakan produk Allah Ta'ala tuh kada pernah gagal puri aja
0: memantap lalu kata-kata pian nih kada pernah gagal sukses terus berarti pasti ada anu ada hikmahnya ada sesuatu yang sudah di anu Allah ya Allah bujur banar jar pian nih mana tadi Pak Anu, Amang Utuh?
4: Diriam Kiwa.
0: Diriam Kiwa. Nggih. Apa kabar pian ni?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ada hendak pian habarakan kah? Apa di situ panas kah atau ada kebakaran tarus kah atau apa gitu atau ada hujan?
4: Ulun bapender dan acil siapa ini dulu?
0: Ulun acil Ica di sini.
4: Oh, mah acil Ica bungas benar suara pian jelek di hati ulun.
0: Masyaallah. Iya, ada kabar apa pian nih?
4: Ya, ambarnya jelek nang musim kemarau ini mana panas kecelehan.
0: Banyu kayak apa di sana di Plehari itu? Aman aja kan?
4: Riam Kiwa.
0: Nggih, Riam Kiwa nggih. Oh, di Plehari aja Riam Kiwa nggih. Di Riam Kiwa kayak apa?
4: Alhamdulillah banyu banyak aja biar di gunung-gunung jelek banyu jarang aja cuma.
0: Oh, nggih.
4: Kalau nya banyu ledeng nang di kampung-kampung tuh kareng coba. Becipu kayak kita ada kendaraan kawan jipuk juga.
0: Rata-rata anulah orang kekaringan semua anlah dulu kan anu jarang udah kita nih karing lo. Wah ini kita empat karing juga.
4: Tapi berkat umur panjang Allah Taala kita
0: menang. Yang penting masih ada aja banyunya ya kalau kada sampai nangalih bana mencari banyu. Nggih.
4: Tapi yakin aja syukurin ikhlas saja insya Allah.
0: Bujur-bujur nggih.
4: Amin tuh.
0: Bujur-bujur.
4: Nih
0: pun ada berapa lagi pian?
4: Nah, ini nah nang kakawalan ini harga getah nih kada kada kawa mahan di lain nih tenang.
0: Berapa harga getah di situ?
4: Ini di Riam Kiwa nih 14, kita 14.
0: Ada mau naik ya tuh lah.
4: 16, 17, paling murah 15.
0: Nggih.
4: Maka di Riam Kiwa nih jelek. Nah, jakanya ajar orang tuh, kenapa yuk kanyol ajaran. Ya di daerah gunung lah lo, jadi berat kualitas tuh pada Allah gitu. Jadi tolong yang apa.
0: Biasanya standarnya berapa gerang biasanya mun harga gatah tuh? Itu 14 tuh sekilo kah atau seapa?
4: Ya per kilonya 14 ribu, jadi di lain-lain ada yang 17, jadi 16.
0: Oh ingin, anu naik, 2, naik 3 ribu lumayan lah. Nggih.
4: Jadi di kampung lain ini kalau petani karetnya jelek jangan kan artinya sampai 2-3 ribu mungkin naiknya juga sudah syukur juga.
0: Nggih.
4: Ya ibaratnya harga itu dibandingkan yang tahun tadi itu ya terbagus tapi dibandingkan di kampung-kampung lain itu lain benar kayak itu kayak apa caranya pemerintah yang terkait ini mengatasi petani karet ini supaya jangan dianaktirikan.
0: Nah, mbak anak tiri sih dia hilang. Duh, dan kada apa-apa lah. Ada anak tirinya tadi. Enggih, ayo jabujur jojar si dia itu semua tuh kan hendak ada pemerataan, ya lo, keadilan gitu. Namun sudah semuanya itu ada berkeadilan. Ada dapang yang kayak bergejolak-gejolak kayak itu ya kalau lah aman, damai, ya kalau sejahtera semuaan itu harapan kita adil dan makmur. Nah, adil dan makmur. Jadi kalau sudah ada keadilan pasti ada kemakmuran. Nah, itu pang yang hendak kita raih ini ya Allah di 81 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi adil itu kada nang seikung sugih bertambah sugih gitu loh nang ini bertambah apa bertambah susah, bertambah lagi susahnya ya lo, bertambah lagi miskinnya, bertambah lagi banyak yang anu kemiskinan ekstrim. Nah itu yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi, walaupun kok ini mungkin sudah terjadi ya lo. Mudah-mudahan jangan berketarusan lah gitu. Anu jar mewarisi anu jar apa kemiskinan yang berkelanjutan, mudah-mudahan jangan gitu. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum. Mana orangnya nih? Cil. Nah, ada yang dulu ulun angkat nang sebutingnya lagi. Nah, nang ini nah pinanya ada nang bergabung sudah. Nah, ada Ibu Glowing. Assalamualaikum. Bu Haja.
5: Ada.
0: Pun, apa kabar pian?
5: Baik aja, gereja. Alhamdulillah.
0: Di mana pian nih?
5: Ulun biasa di rumah di Pramuka.
0: Nggih. Lagi di rumah lah kada kalau lagi pian di mana gitu ada yang pian pantau-pantau kah? Nggih.
5: Untuk sementara di rumah dulu karena ya mungkin kemana gitu kalau semalam ulun jinik. Kenapa? Keliling kemana-mana gitu nak.
0: Nggih. anu ada non dicari kayak itu kah?
5: Ya, ada sesuatu dan lain hal.
0: Kayak apa nih udara kita nih? Pian pemasker juga kah bila berjalan-jalan tuh?
5: Ulun sebelum sudah terbiasa,
0: sudah terbiasa
5: pakai masker biarpun sebelum COVID beberapa tahun lalu sudah menggunakan masker karena ulun kereta pitahan debu, asap-asap itu nah. Biasanya kan di jalan-jalan tuh asap kendaraan atau asap nang warung yang memanggang-manggang bah ulun cenik sudah. Apalagi ini asap ini nah cil. Ulun sedikit aja cilai tercium, ulun langsung mencium tuh langsung ngep kepala gitu nah.
0: Langsung mereka anu tuh langsung bereaksi gitu lah.
5: Kepala nih.
0: Anu pembelian nusuk dasar berasa benar lah. Kita kada tahu apa-apa yang masuk ya Allah ke dalam hidung kita, ke dalam untung kita ya Allah. Pas kita ada kerasan tengah ngakah lagi di berjalan ya Allah. Juga karena kadingat mengantuk karena tengah ngakah pas lagi bepandiran kah ya Allah. Nah masuk-masuk kita kada tahu pas lagi di jalan.
5: Makanya bagus pang kalau terbiasa pakai masker.
0: Bujur tuh
5: memang. Jadi memang untuk masker ini ada keuntungannya, ada juga kekurangannya Mbak Ica.
0: Kurang apa tuh?
5: Kekurangannya kadang orang kada baik tuh tertutup masker ini digunakannya masker kan kalau yang hal-hal yang kurang baik gitu nah. Misalnya apa mana-mana apa memasukkan identitas ke apa
0: kan gitu. Itu nah, banyak itu
5: kan
0: juga,
5: salah satunya yang kada baik kan.
0: Dijadikan topeng itu lah modelnya lah.
5: Tapi kalau nya ya tergantung kita yang memakai untuk apa kan gitu nah. Kalau ulun ya itu tadi pang debu ulun kada tahan gitu nah. Asap-asap apalagi ini wah itu nah terasa benar gitu. Biarkan tapi terasa Mbak Ici tapi kalau ulun pribadi sangat merasa benar gitu nah sangat apa jurang tuh sensitif benar gitu
0: sensitif benar jujur. Tapi kada salah juga pasti baik gitu nah ya kalau tapi ada juga ya itu jarpian tadi ada orang yang menyalahgunakan tadi. Ada juga nang anu mereka acil-acil mama ibu-ibu nang anu kada bemake up supan kalau lalu betutup pakai masker gitu lah biasanya itu lah.
5: Makanya banyak itunya tergantung niatnya
0: Cica. Tergantung nama itu
5: tergantung yang memakai. Aku jarak koler ya soalnya kada begincu kan
0: nah, ya kalau bujur lo
5: atau mungkin karena gigiku kayak ginsu lah apa macam supan kelihatan kan jadi tergantung yang memakai gitu nah.
0: Nah itu pang itu alasannya kada apa-apa pun alasan kayak itu ya Allah.
5: Ya masker tuh macam-macam alasannya tergantung si pemakainya. Jadi ulun subuh menjelang pagi itu biasanya ulun ke daerah Sungai Tabuk itu nah, Kabupaten Banjar Mbak Ica. Jadi di situ tuh Mbak Ica.
0: Sungai Tabuk lah yang bujur para kain.
5: Di sini ya Kabupaten Banjar. Bahkan hari Minggu tadi ulun tetamu Mang Surya tuh di pasar.
0: Oh iya kak, Mang Surya, Mang Surya reporter.
5: Di Sidin baca lana non anu lah apa kasih Sidin gitu nah.
0: Oh masya Allah masa anu lah masa hanyut
5: malah jujur
0: jalan
5: ay jalan wah ya bah pejalan sini bah perjalanan jalan ya siap jalan jadi anu jadi belakang Sidin gitu nah, kurihing-kurihingan Sidin pakai masker juga.
0: Sidin rajin pakai masker juga. Ulun rasa tertusuk hati ulun mendengar kuping ulun kekasih.
5: Jadi ulun tuh terkadang mau menggunakan bahasa-bahasa yang terkadang orang tuh mendengar lucu. Nah jadi semalam
0: ada rasa kita tuh yang tadinya keras hati itu rasa lembut jadinya. Mendengar sebian ucap gitu.
5: Jadi ada ulun lah cilah kisah pulang jadi orang tuh jadi petugas di Seperdagin lah ulun ada pemekantor anu sama. Jadi ulun tuh ada satu grup yang mana ibu yang sangat anu di Seperdagin mengirim berita apa rancak bener Sidin ngirim itu mengingatkan gitu nah. Julun apa sebabnya Sidin ini jadi mengingatkan terus gitu nah. Apa masalahnya ulun ingat-ingat bujur-bujur. Oh sekalinya ulun ada yang belum dilaporkan nih tenang Mbak Yaca. Bujur julunku benda ya jujur ulun Sidin kada anu-anunya igul-igulnya mahabarakan di grup. Langsung ulun datang ke semalam ke kantor. Jadi di hadapan petugas yang berdua itu julun ulun mahan maaf lah pian kemarin ada mama ulun jur mahabari julun ulun sahuti sudah sebenarnya sekalinya belum ulun nih, ulun mengingat yang sudah nang terdahulu. Sekalinya nang hanya renang produk ulun nih belum. Jadi ulun menggunakan bahasa yang inya lucu kira-kira lah yang mendengar juga jar pian tadeh. Cucuk kayak jar ulun nyambat ibu anu nih julun apa.
6: Sudah jarang digunakan orang itu nala yang dipakai orang. Jadi
5: cuma inya mendengar. Jadi nang berdua tuh mau ulanginya sampai tertawa kayak itu nah.
6: Menghibur banget pian nih berarti.
5: Julun biasa. Bahasa ulun nih kadang kayak itu nah tanpa sadar padahal ulun biasa aja perasa ulun.
6: Orang mah mendengar tuh rasa apa rasa meriteduh nyaman pada rasa sama aja orang.
5: Nah jadi ulun rancaklah ke Sungai Tabok tadi tuh subuh menjelang pagi tuh saunnya luar biasa. Saun lawan nang kabut nih kan
6: saun beda, tuh apa
5: saun itu jadi kita tuh embun pagi tuh nah lain nang asap asap
6: dasar embun lah lain asap lah nggih bagus ae.
5: Jadi embun pagi. Jadi kami menyambat biasanya tuh saun gitu nah.
6: Saun nggih.
5: Kadep banar ama jaya hari apa turun situ. Melawan dingin banar.
6: Dasar bila pagi dingin banar? Bingung jolun.
5: Nggih. Itu saun tadi anu embun pagi. Mano apa tapi kada bebau nah itu pang anunya kalunya kabut tuh kan bebau.
6: Nggih.
5: Kalau itu biar kadep banget tapi kada bebau itu
6: berarti
5: saun,
6: bagus aja berarti sehat aja tuh udara kita lah.
5: Padahal itu. Kada aneh kalau kayak itu ulun kayak kabut asap apa karena ulah kita jua itu kembali ke kita kada usah bingung gitu. Cuma hal yang nang baulah nih nang kada tahu-tahu tampat kan gitu aja kayak itu nah. Merugikan orang banyak dan sebagainya. Lah sudah kalau yang jelas kita ya masing-masing lah berhati-hati apalagi kan kering-kering di hadapan ulun ini kan kering sudah nah nanya apa perupuk tuh nambah Ica acul Ican kalau pinada nang culas kan sekelilingnya ini kan perumahan anda kan memang cecel rokok kah membuang barang per ya sudah
6: hati-hati ingat lah dari nang apa anu apa ibaratnya perilaku kita nang kesah sepele banar merenang bebarang itu nalah tapi akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi orang lain itu luar biasa lo musibah jangan sampai kayak itu nggih
5: karena kita menganggap sepele
6: nggih
5: itu jangan banget. Membiasakan sesuatu hal itu dianggap sepele sebabnya kalau kita lengah itu enak apa menyerang kita gitu nah kalau kita lengah
6: bujur sariki pian bila orang pindah kayak itu tuh sariki juga.
5: Nah, jadi lo sebutin pulang kabar lo ulun tuh ada asaan juga kemalingan cilai.
6: Nah, gimana?
5: Kemalingan nih buat kan wah ini rame setiap anu mangga-mangga apa apaan jenis-jenis gitu buah.
6: Nggih.
5: Nah, jadi kan macam-macam di komplek nih buah apa macam longgon-longgon tuh, Cil.
6: Nggih.
5: Cekal kan pohon itu hilang buahnya. Maling buah jerubahnya.
6: Anu berabut lawan kelawar rupanya lah.
5: Nggih. Kada memang ada yang mengambil.
6: Nggih. Kada harusnya kan biasa kan kelelawar ya Allah yang acak memakan lobang ini
5: kada manusia. Kalau itu kan wajar aja.
6: Nggih, makanya.
5: Kelelawar yang berambut hirang.
6: Kata itu kelelawar yang berbaju.
5: Berbaju. Jadi sawat-sawatnya jujur macam-macam. RT mangga punya RT aja waninya mah ambil
6: waninya.
5: Nah jadi baik betul tanaman tuh lah di pinggir ini nah bah iya muka dano tupang sayangnya gitu nah kita nih merasa
6: buat siapa lah yang ambil kayak itu tuh yuk yang model gitu, lain misalnya lo kayak anu apa buah-buah orang ini ke tanah anu tetangga sebelah gitu misalnya lo tapi
5: masih mending
6: gitu. Karena memang dalam anunya kan ada jua hak anu jar
5: Allah. Iya, haknya itu, hak yang
6: ya, tapi untungnya kita kan pernah beliur jua apa enggak itu kayak itu tuh lah, jua hajar atuh lah ada anu aja.
5: Kalau ulun nih lah apanya aja cilah sayur ke buah ke apa yang berbuah.
6: Nggih.
5: Melihatnya tuh aja sudah luar biasa gitu nah alhamdulillah.
6: Nggih.
5: Melihatnya berkembang aja kincilnya alhamdulillah ya Allah, apalagi sampai berbuah. Nah, jadi kita kan di sini ada sebagian yang berkembang. Mudah-mudahan jun jadi berataan kembang itu nah. Nah, kita melihat sudah himung. Alhamdulillah melihat aja gini himung gitu nah.
6: Iya.
5: Mudah-mudahan jun berkat. Umpun orang tuh banyak buahnya kayak itu benar. Kita doa aja ya kalau sia sambil lalu tuh.
6: Iya.
5: Ayo Cilai, terima kasih.
6: Inggi, ulun makasih banyak pula. Sehat-sehat pian lah.
5: Oke, salam. Oke, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dengarkan yang ini dulu lah, karena kita bepandiran pulang di bepandiran urang banua.
7: Banjarmasin siang ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
9: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
10: Tas keren nih.
11: Ya iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
10: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
11: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
10: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
12: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
15: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
8: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi.
15: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli enggak.
16: Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Malah lagu ini lagi anu jar orang tuh lagi rami-raminya ya, gadis manis Kalimantan dari Sahriadi, orang Barabai enggak ada salah nih lah. Nah, menyanyikan sampai top banar Sidin ini sampai secara nasional ya. Kalau mudah-mudahan banyak bakat-bakat yang dari dulu sebenarnya kita nih banyak orang-orang musik ya, musisi-musisi dari Banua kita yang dikenal juga secara nasional. Nah, pian hendak bergabung lah ulun, silahkan masih ada waktu di Bapandiran Urang Banua. Silahkan di 0811511410 0511325162. Nggih, hadang dulu lah ulun angkat. Ada Bapak, ada Mang Amrullah. Nggih, assalamualaikum Mang Amrullah, apa kabar pian?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ica. Okay. Kabar baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ikam sehat juga kalau lah.
0: Yeah, alhamdulillah sehat. Nggih.
1: Anu aja inti sebutin aja aku hari ini.
0: Nggih.
1: Anu hanyar bulik dari anu sembahyang istiqo.
0: Oh, nggih.
1: Di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tadi. Pagi tadi. Jadi doa dan dari hatibnya Pak Ilham Umaydi ya, okay. Ustaz Ilham Umaydi guru Islam.
0: Okay, Haji
1: Umaydi itu okay. Termasuk doa untuk hujannya.
0: Hmm.
1: Ya mudah naik kita turun hujan gitulah. Terutama Banjarmasin ini dan Kalimantan Selatan. Banyak tadi jamaah hibak di apa namanya halaman belakang Bejai.
0: Hmm.
1: Anu pelaksanaannya gubernur datang juga. Pir Porkopinda juga lengkap aja datang gitu, jadi berasa. Nah ini anu infonya balangan yang hujan lebat itu sebelumnya ada sembahyang istiqo juga.
0: Oh, inggi
1: di sana.
0: Hmm.
1: Jadi mudah-mudahan kita nih nanti hujan gitu. Ya kita ya, berdoa amin. Juga di rumah bisa juga.
0: Iya.
1: Artinya secara pribadi kita minta itu.
0: Mm-mm.
1: Itu aja Mbak Ica.
0: Iya, makasih banyak lah. Jadi
1: lancar aja tadi alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan hujan cepat kita nih.
0: Nggih.
1: Ya, memberi berkah tentunya ya Mbak Ica.
0: Nggih, amin.
1: Itu aja Mbak Ica, terima kasih.
0: Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Amrullah sudah bahabaran ulun. Nah, ini penelpon terakhir kita juga lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan hari ini, kita gawi hari ini, mudah-mudahan berupa kebaikan-kebaikan aja ya Allah. Kadada hal-hal nang kada baik gasan kita, gasan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat lah. Ya, terima kasih banyak. Salah hilap ulun mohon maaf apabila dalam bepandiran kita tadi ada nang kada nyaman ya, kalau ulun pamit dulu karena kita bertamuan pulang. Masih banyak program-program yang bisa pian umpati di sini karena jam 13 ada dialog menghadirkan paskibra yang langsung menggerek benderanya. Ternyata orang kita orang Banua ya, kalau pemuda yang luar biasa. Nah, karena pian umpati aja di YouTube-nya ada juang, gih pian bisa dengarkan, pian bisa juga bergabung karena kami undang. Gih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Terasa hari ini tanggal merah ya, Selasa 25 Agustus 2026, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ini juga seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, walaupun cerah, tapi masih terlihat ada sisa-sisa kabut asap ya. Baik pendengar, hati-hati di jalan, biasakan ya untuk menggunakan masker, karena itu jauh lebih baik kalau kita tanpa masker. Ya pendengar, untuk satu jam ke depan kita di moderasi beragama. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengajak ulama dan pemerintah untuk terus memperkuat soliditas kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di era ketidakpastian. Hal itu disampaikan melalui staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Adi Santoso saat membuka musyawarah kerja daerah Mukerda pertama dan dialog kebangsaan Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus MUI Kalsel atas terselenggaranya Mukerda dan dialog kebangsaan tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut menegaskan eksistensi MUI sebagai organisasi keagamaan yang turut berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan daerah. Pendengar, ia mengatakan peran MUI di sini sangat juga sangat diperlukan dalam memberikan fatwa dan nasihat keagamaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Karena itu sinergi antara MUI dan pemerintah daerah akan terus diperkuat, terutama dalam merawat nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya di tengah era keterbukaan saat ini, berbagai tantangan muncul akibat melemahnya aktualisasi nilai-nilai kebangsaan, maraknya penyebaran fitnah, ujaran kebencian, paham yang memecah belah, serta isu intoleransi di media sosial menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Nah, di sini nilai-nilai kebangsaan harus terus diperkuat di semua generasi. Ruang dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI ini perlu diperluas berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu RRI juga hadir ya, dan punya program ini, moderasi beragama. Gubernur juga berharap program-program yang dihasilkan dalam Mukerda pertama MUI Kalsel dapat mengakomodasi pembinaan umat dalam konteks kebangsaan, serta diwujudkan melalui aksi nyata yang mampu menjawab berbagai persoalan umat dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, tema dialog kebangsaan yakni memperkuat soliditas kebangsaan di era ketidakpastian dinilai memiliki pesan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pemerintah dan ulama diharapkan dapat saling merangkul untuk memperkuat persatuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan daerah. Berbagai persoalan seperti rendahnya tingkat pendidikan, stunting, peredaran narkotika, kemiskinan, pengangguran, hingga kerusakan lingkungan hidup, menurut gubernur membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mengatasinya. Dan kita berada dalam kondisi yang semua itu ada begitu ya, saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Ya pendengar, Pemprov Kalsel dan MUI perkuat kolaborasi jaga keutuhan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

Banjarmasin siang ini mendengar di moderasi beragama. Kantor wilayah Kementerian Agama dan Polisi Daerah Polda Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi memperkuat pencegahan radikalisme melalui peningkatan pemahaman moderasi beragama. Kabid Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kemenak Kalsel Ahmad Bukdadi di Banjarmasin Rabu menyampaikan, ini pada bulan Mei lalu ya, Kemenak mengapresiasi pembinaan rohani dan mental tradisi di lingkungan kepolisian lewat sosialisasi pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Menurut dia, Kemenak mendukung upaya memperkuat pemahaman kebangsaan moderasi beragama dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal yang dapat mengancam persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bukdadi menegaskan menjaga Indonesia bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dia menyampaikan radikalisme menjadi tantangan serius bangsa, terlebih dengan semakin masifnya penyebaran paham radikal melalui media sosial, meningkatnya intoleransi dan ujaran kebencian, polarisasi sosial berbasis agama dan identitas, hingga ancaman terhadap persatuan bangsa. Menurut dia, aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional, tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam deteksi dini paham radikal, pengayom masyarakat sekaligus perekat persatuan bangsa. Bukdadi menjelaskan radikalisme merupakan paham atau ideologi yang menginginkan perubahan secara ekstrim dengan cara kekerasan dan bertentangan dengan nilai kebangsaan. Dia menyebutkan sejumlah ciri paham radikal diantaranya intoleran terhadap perbedaan, fanatik berlebihan, eksklusif, dan menghalalkan kekerasan. Selain itu, Bukdadi juga memaparkan sejumlah faktor penyebab berkembangnya radikalisme seperti pemahaman agama yang sempit, ketidakadilan sosial, pengaruh media digital, serta lemahnya literasi keagamaan dan kebangsaan. Ya pendengar, dampak radikalisme ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, memecah persatuan bangsa hingga melahirkan tindakan ekstrim dan kekerasan. Bukdadi juga menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai pendekatan preventif yang efektif dalam pencegahan radikalisme. Menurut dia, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara adil, seimbang, dan tidak ekstrim. Dia menjelaskan prinsip-prinsip moderasi beragama meliputi musyawarah, iktidal atau adil, kemudian tawasud atau jalan tengah, tasamuh atau toleransi, serta tawazun atau seimbang. Moderasi beragama katanya juga menguatkan sikap toleran, menolak kekerasan, menghargai keberagaman, dan memperkuat komitmen kebangsaan. Sementara itu mendengar radikalisme bersifat intoleran, ekstrim, anti-dialog, dan menggunakan kekerasan. Nah, mencegah berkembangnya radikalisme ini, dia menawarkan sejumlah strategi, diantaranya penguatan literasi keagamaan dengan memahami agama secara utuh dan damai, serta menolak tafsir ekstrim. Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan melalui pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika juga dinilai penting. Di era digital saat ini, Bukdadi turut mengingatkan pentingnya ketahanan digital dengan bijak menggunakan media sosial serta melawan hoax dan propaganda yang berpotensi memecah belah masyarakat. Dia juga menegaskan perlunya kolaborasi antar lembaga termasuk Kementerian Agama, Kepolisian, dan pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan radikalisme melalui sosialisasi moderasi beragama, kemudian pendidikan kebangsaan, pembinaan masyarakat, pencegahan konflik sosial, dan deteksi dini paham radikal. Ya, semoga kita bisa bersama menjaga kerukunan, menolak radikalisme, menguatkan persatuan bangsa, dan merawat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih di Moderasi Beragama. Kalau kita ke 2024 lalu, tepatnya di bulan Oktober ya, di tanggal 22, dari rri.co.id, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Haji Muhammad Tamrin mendorong aparatur sipil negara Kemenak di wilayahnya agar menjadi pelopor moderasi beragama di lingkungan kerja dan masyarakat. Ia berharap para ASN tak hanya menjadi pelopor, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan beragama dengan mengedepankan keseimbangan antara ajaran agama dan kepentingan sosial serta kebangsaan. Menurut Tamrin, kegiatan ini merupakan wadah bagi ASN Kemenak untuk mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, dengan berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Pendengar, orientasi ini juga bagian dari upaya Kemenak dalam memperkuat kerukunan nasional melalui pendekatan moderat dalam beragama. Tamrin berharap setelah orientasi selesai, para peserta di sini mampu mengimplementasikan nilai-nilai moderasi di lingkungan kerja dan masyarakat. Kegiatan yang diikuti 40 peserta ASN Kemenak Sekalsel ini berlangsung selama 4 hari pada 22 hingga 25 Oktober di 2024 lalu. Dan orientasi ini menghadirkan 3 fasilitator kompeten, yakni Dr. Paulus Tasik Gole dari FKUB Kemenak RI, kemudian ada Saifullah dari Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, dan juga Muhammad Sandi Rosadi dari UIN Antasari Banjarmasin. Nah, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman moderasi beragama sebagai pilar utama dalam menciptakan kerukunan umat beragama.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Banjarmasin siang ini di Moderasi Beragama. Pendengar, sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Republik Indonesia berkumpul di Jakarta pada Februari lalu di tahun 2026, tepatnya di 5 Februari, untuk membahas penguatan moderasi beragama. Pertemuan ini digelar dalam rapat koordinasi sekretariat bersama Sekber ya, Sekber Moderasi Beragama. Nah, rakor diinisiasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BMBPSDM Kementerian Agama dengan tujuan menyatukan arah kebijakan, indikator capaian serta program lintas sektor penguatan moderasi beragama tahun 2026. Sekretariat bersama Moderasi Beragama dibentuk pada Oktober 2024 sebagai amanat pasal 9 Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Bersamaan dengan itu diluncurkan aplikasi pemantauan implementasi moderasi beragama APMB. Rakor dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin yang mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ya, pendengar, dalam sambutannya Kamarudin menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama bertumpu pada dialog lintas iman serta pendalaman ajaran agama yang menebarkan kedamaian dan ketentraman. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Menurutnya kondisi tersebut merupakan modal penting yang perlu diarahkan pada pengamalan nilai-nilai agama secara substantif dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak sosial. Nah, narasi untuk memperdalam dan menerapkan ajaran agama dalam praktik bermasyarakat perlu terus disuarakan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai di tengah perbedaan. Ini dikatakan Kamarudin, menambahkan Kementerian Agama saat ini mengembangkan sejumlah program strategis yang relevan dengan penguatan moderasi beragama, antara lain ada ekoteologi, ada kurikulum berbasis cinta, serta pemberdayaan ekonomi umat. Sementara itu pendengar, Kepala BPSDM Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia mengungkapkan sepanjang tahun 2025, BPSDM telah mencatat sejumlah capaian, diantaranya penguatan moderasi beragama bagi calon da'i di daerah 3T, kemudian guru madrasah serta pelatihan lintas kementerian dan lembaga dengan total peserta mencapai 1.772 orang. Nah, selain itu pendengar, BPSDM juga mengembangkan rumah moderasi beragama, memperkuat 1.000 kelurahan moderasi beragama, serta melaksanakan kampanye moderasi beragama di wilayah lintas agama dan budaya. Rakor ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator, Kementerian Teknis, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait. Nah, forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan indikator dan rencana program penguatan moderasi beragama lintas sektor pada tahun 2026. Sampai di sini moderasi beragama, pendengar. Setelah ini, kami terus menemani Anda dengan berbagai informasi.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama. Silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham respon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu, kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Bang, jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. 2 atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali kita bisa jumpa di cerita di siang hari yang kembali hadir untuk menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang dekat dengan kehidupan dan mampu menumbuhkan semangat bagi generasi muda Indonesia. Nah, siang ini kita akan mengikuti perjalanan seorang putra bangsa yang berhasil mengukir prestasi membanggakan hingga terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Ia adalah Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti, sosok muda yang membuktikan bahwa kedisiplinan, kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dapat mengantarkan seseorang melangkah dari daerah menuju istana negara. Bagaimana proses seleksi yang dilalui? Tantangan apa saja yang dihadapi? Nilai-nilai apa yang dipetik selama menjalani pendidikan dan pembinaan sebagai paskibraka tingkat pusat? Nah, semua akan kita dengarkan dalam perbincangan hangat selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan kita langsung sapa saja, sudah ada Harya hadir di Studio Pro 1 saat ini. Hai Harya, apa kabar?
1: Halo, kabar saya baik.
0: Senang sekali Harya bisa hadir di sini ya. Oke. Okay. Suasana nuansa merah putih itu masih nempel gitu ya Harya ya?
1: Masih, kayak jaket saya.
0: Jaket itu memang jaket pada saat di sana?
1: Ini iya, jaket pembagian.
0: Jaket pembagian, ini pasti akan disimpan mungkin sampai...
1: Sampai tua nanti, sampai sebagai tua. Kenang-kenangan.
0: Oke, okay. Bisa dilaminating enggak ya?
1: Saya pakai.
0: Dipakai terus ya. Oke, okay. Ini Harya kalau boleh, ini Harya kabarnya baik, sehat ya?
1: Sehat, sehat.
0: Tidak lelah, padahal begitu pasti begitu melelahkan ya. Di sana sudah berapa lama digojlok ya untuk bisa menjadi pengibar? Ini pengibarnya ya Harya ya? Oke, okay. Berapa lama di sana?
1: Di Jakarta kemarin kami menjalani pelatihan itu sekitar 40 hari.
0: 40 hari?
1: 10 hari pertama itu kami... materi di kelas pembelajaran seperti tentang wawasan kebangsaan dan Pancasila. Lalu setelah 10 hari itu kami mulai masuk ke lapangan. Kurang lebih dari 10 hari itu sampai hari pengibaran itu kami terus melaksanakan latihan di lapangan.
0: Enggak ada jeda begitu ya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Hari kosong pun mungkin hanya hari Minggu itu untuk beribadah untuk umat-umat yang Nasrani dan saya juga kadang beribadah di hari Minggu itu. Lalu setelah pengibaran selesai, kami masih ada kegiatan-kegiatan seperti kunjungan-kunjungan ke beberapa kantor untuk kantor yang memberikan apresiasi lah bagi kami.
0: Oke, jadi luar biasa, sangat schedule-nya padat sekali ya. Oke, Harya, tema kita adalah Harya dan perjalanan menuju istana. Ini kita langsung saja. Boleh nih kita mulai dari hal yang paling sederhana Harya. Siapa sebenarnya Harya sebelum akhirnya dikenal sebagai paskibraka tingkat pusat 2026?
1: Saya dulu itu saya seorang pemain basket. Dari SMP, saya di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Saya sudah mengikuti perlombaan-perlombaan basket sampai ke tingkat SMA. Sekarang di SMA 7 Banjarmasin saya masih aktif basket. Tapi sejak awal tahun lalu saya memutuskan untuk break dulu basket karena saya mau mencoba jalan paskibraka, mau mencoba ikut tes dan ternyata saya bisa sampai di titik ini.
0: Mungkin karena tingginya juga ini ya. Berapa sih tinggi Harya?
1: Tinggi saya 180.
0: 180 itu tinggi banget tadi. Oke, ini kapan pertama kali muncul keinginan untuk menjadi paskibraka tadi setelah break dulu dari basket ya?
1: Awal muncul keinginan itu sejak saya diajak oleh teman saya untuk mengikuti seleksi. Diajaknya itu sekitar bulan Desember itu saya tiba-tiba di chat oleh salah seorang teman saya, "Har, mau ikut seleksi enggak?" Soalnya badan saya ini kelihatannya cocok. Saya setelah di chat itu saya pikir-pikir, saya membicarakan ke orang tua. Orang tua menyetujui. Jadi ya saya oke lah, saya oke kan.
0: Orang tua sangat support ya.
1: Support, sangat okay. Support.
0: Orang tua mungkin punya ini juga, punya latar belakang yang sangat disiplin mungkin.
1: Kebetulan karena orang tua saya militer, jadi emang memiliki latar belakang yang disiplin.
0: Oke, anak militer juga udah terbiasa ya.
1: Iya.
0: Dengan digembleng secara militer begitu ya. Oke, Harya. Ini apakah sejak awal hanya memang punya cita-cita untuk bisa sampai ke tingkat pusat atau bagaimana nih, Harya?
1: Sejak awal itu saya memiliki harapan sampai provinsi saya cukup, tapi Tuhan memberikan rezeki lebih kepada saya bisa sampai di titik nasional ini.
0: Luar biasa ya. Dan apa yang Harya rasakan begitu ya, ketika pertama kali mengetahui bahwa Harya lolos sebagai paskibraka tingkat pusat, loncat-loncat kah, hore-hore begitu?
1: Yang pasti saya kaget aja, kayak gak nyangka gitu, sama bersyukur lah udah dikasih kesempatan ini oleh Tuhan Yang Maha Esa, sudah bisa dapat suatu kebanggaan lah bagi saya sendiri.
0: Oke. Temennya yang kemarin yang jadi pencetus begitu, itu gimana rasanya pas tahu Harya lolos begitu?
1: Teman saya itu kebetulan senang juga. Kebetulan dia juga seorang paskibraka provinsi juga. Dan juga ada yang di tingkat kota juga ada. Jadi tidak cuma satu orang yang ngajak, banyak.
0: Oke, jadi teman-teman juga support ya?
1: Iya.
0: Oke, nggak ada rasa yang berkompetisi begitu?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kami saling mendukung satu sama lain, saling membantu.
0: Oke, keren banget ya. Ini siapa sih orang pertama yang Harya beritahu ketika mendapat kabar tersebut dan bagaimana reaksinya begitu?
1: Yang pasti yang ketika mendapat kabar
0: lolos begitu, lolos ke paskibraka pusat.
1: Yang pasti orang-orang terdekat, dari mulai keluarga, baru saya mulai kabari ke teman-teman, bahkan teman-teman tahu duluan gitu, menghubungi saya duluan maksudnya.
0: Oh, jadi taunya malah dari teman gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi mereka sangat antusias juga ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pada saat pengumuman itu mereka niat untuk nobar di salah satu rumah teman saya.
0: Oke.
1: Saya nonton di rumah saya sendiri bersama mama saya. Pokoknya pada nonton semua lah pada saat pengumuman itu.
0: Oke. Itu saat yang paling apa, paling membahagiakan untuk Harya?
1: Iya.
0: Oke, Harya, ini perjalanan dari daerah hingga akhirnya menuju istana tentu nggak mudah ya. Apa tahapan paling berat yang Harya harus lalui?
1: Tahapan paling berat mungkin pada saat tes samapta itu, jujur itu sangat capek sekali karena
0: tes samapta.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kami apa itu? Tes jasmani. Jadi kami pagi-pagi itu datang ke lapangan buat seleksi. Itu kegiatannya lari 12 menit yang dimana kita harus mendapatkan nilai 100 di berapa meter ya, pokoknya di 3200 gitu. Itu 100, nilai 100. Dan untuk umur kami yang kelas 10 itu kan, kami seleksi pada saat kelas 10 kan, itu tuh hampir jarang yang dapat nilai 100.
0: Rata-ratanya biasanya berapa?
1: Biasanya palingan ya 80, 85 gitu. Setelah melaksanakan lari itu, kami langsung melaksanakan push up, sit up, dan back up. Itu sebanyak nilai 100-nya itu di push up sendiri berapa ya? Pokoknya ada angka-angkanya dan itu banyak, tidak sedikit. Setelah push up, sit up, back up, kami lanjut ke shutteran. Shutteran itu
0: apa itu?
1: Jadi ada dua kon gitu, dua kayak gini, nanti kita lari angka 8 sebanyak 3 kali. Dan itu sprint lah anggapannya. Harus di bawah 18 detik untuk 100-nya.
0: 100 meter?
1: Ya sekitar maksudnya? 100 meter.
0: 100 meter harus dengan tempuh waktu tempuh 12 detik.
1: Di bawah 18
0: detik. Di bawah 18 detik.
1: Iya.
0: Oke. Dan Harya bisa mencapai itu.
1: Kebetulan kemarin saya itu nilai terakhir saya 18,1 detik. Dan itu udah sangat full.
0: Lebih satu aja ya?
1: Iya udah, itu belum nilai 100. Dan menurut saya itu yang paling melelahkan.
0: Paling melelahkan ya. Waduh, bisa berkomunikasi gak sama orang tua? Misalnya ini abis ini aduh capek banget begitu misalnya. Terus
1: pada saat,
0: apakah boleh menggunakan handphone begitu?
1: Pada saat seleksi itu kami diperbolehkan menggunakan HP setelah seleksi selesai.
0: Oh,
1: jadi
0: setelah.
1: pada saat seleksi dilaksanakan kayak pada saat lari dan lain-lain itu HP disuruh disimpan di tas.
0: Oke.
1: Tapi pada saat pelatihan selama 40 hari di Jakarta itu kami tidak megang HP sama sekali.
0: Jadi harus steril benar-benar.
1: Iya.
0: Enggak ada gangguan dari luar begitu ya. Oke, Harya nih, dalam proses seleksi yang kata Harya tadi berat banget ya, harus menempuh berapa tadi 3 kilo, 6
1: 3,2 kilo, 3,2. Itu nilai 100, nilai tapi 100. Jarang yang bisa sampai situ.
0: Dan memang nggak ada yang, tapi Arya bisa begitu ya?
1: Kalau saya sendiri belum bisa.
0: Belum bisa ya. Jadi memang belum pernah tercapai itu dari semua.
1: Seingat saya sih belum.
0: Belum ada ya, oke. Jadi itu masih kayak di apa di diperlombakan mungkin untuk tahun-tahun depan ya. Begitu ya. Masih belum bisa mencapai 100 itu ya. Apalagi perempuan ya Harya ya.
1: Kalau perempuan dia nilainya beda sendiri.
0: Ada bedanya.
1: Tapi saya nggak tahu kalau perempuan itu berapa.
0: Mereka juga seperti Harya, apakah beda juga dengan latihan fisiknya begitu?
1: Untuk tes-tesnya sama, tapi secara nilainya beda. Mereka biasanya lebih sedikit.
0: Jadi memang ada perbedaan antara gender ya.
1: Iya.
0: Oke. Harya, dalam proses seleksi yang sudah dilalui, yang kata Harya tadi berat banget, pernahkah merasa ingin menyerah itu? Udah nyerah aja lah gitu.
1: Untuk rasa ingin menyerah, mungkin ada. Tapi di balik rasa menyerah itu ada dukungan dari orang tua dan teman-teman yang selalu mendukung saya ketika saya ingin menyerah. Mereka selalu mengatakan, jangan menyerah, masa sudah sampai sini mau nyerah gitu.
0: Jadi memang ada rasa itu ya?
1: Ada.
0: Manusiawi ya Harya ya? Kayaknya udah gak sanggup gitu ya. Tapi para perempuan-perempuannya tetap kuat juga, tapi mungkin mereka juga melalui pergolakan batin ya, seperti Harya rasakan juga ya. Ini apa yang membuat Harya tetap, tadi selain itu tadi ya, dorongan dari orang tua gitu, ketika harus tetap bertahan tubuh mulai lelah dan tekanan semakin besar. Ini tidak hanya tubuh yang lelah ya, tapi juga pressure-nya memang mental. Sangat begitu ya, mentalnya. Oke, itu yang sampai membuat Harya memang pengen nyerah sebenarnya. Apakah lebih dari ke fisiknya, latihan fisik atau tekanan ini secara mentalnya?
1: Lebih ke, saya kayak merasa udah waktu itu tuh saya pernah kayak merasa tubuh ini udah capek banget, udah nggak kuat. Tapi setelah itu saya pikir-pikir juga udah sampai sini masa nyerah gitu.
0: Tanggung gitu ya. Oke, itu yang harus dimiliki ya. Seangkatannya Harya ya, yang saat ini sedang bersama kita, baik yang mendengarkan atau juga yang menonton kita nih Harya di channel YouTube RRI Pro 1 Banjarmas. Nanti kita juga akan mengajak mereka untuk bergabung ya, bertanya kepada Harya, mungkin dari adik-adik Harya juga, adik-adik kelas gitu ya, juga ingin seperti Harya ya. Nah ini ada tidak satu momen selama proses seleksi yang sampai sekarang paling Harya ingat?
1: Satu momen?
0: Atau malah banyak nih momennya?
1: Banyak, tapi
0: banyak ya, yang paling berkesan gitu. Apa ya?
1: Yang paling diingat? Waduh, kayaknya agak susah ingat-ingat pada saat seleksi ya. Yang diingat itu seleksi di Jakarta sih. Jadi ada satu malam tuh, malam terakhir. Di situ kami, pokoknya kami itu antara sedih dan tidak sedih. Soalnya kami itu disetelkan lagu, nyanyi-nyanyi kan.
0: Lagu apa saat itu?
1: Lagunya itu pokoknya lagu sedih. Terus setelah sedih itu kan banyak yang nangis kan. Tiba-tiba disetelkan lagu dangdut. Jadinya ada yang nangis sambil joget, ada yang nangis aja, ada yang joget aja tapi gak nangis. Itu jadi momen yang paling berharga lah, karena pada saat seleksi itu ada sekitar 200-an orang, itu dari seluruh Indonesia, di Jakarta kemarin pada saat verifikasi tingkat pusat kemarin.
0: Jadi memang irama lagu itu memang berpengaruh kepada mental kita ya, saat sedih kita bisa ini, tapi memang karena sedihnya belum hilang, ada dangdut pun masih ada rasa sedihnya begitu ya.
1: Tapi tetap ikut joget.
0: Joget sambil sedih ya Harya ya. Tapi itu udah plong ya.
1: Udah.
0: Sudah plong karena udah melepas dari segala yang memang sangat dikhawatirkan, apalagi saat puncaknya itu ya Harya ya. Oke. Ini seberapa besar peran keluarga dalam perjalanan Harya menjadi paskibraka? Walaupun tadi sudah ada di spill Harya sedikit ya.
1: Sangat besar. Karena keluarga dari awal seleksi sampai masa penugasan, mereka terus menyupport saya. Seperti misal ada barang-barang saya yang kurang, mereka langsung beli. Lalu kemarin juga keluarga saya datang ke istana untuk menyaksikan saya secara langsung dengan biaya sendiri, biaya hotel, pesawat sendiri, biaya mobil dan lain-lain. Ya pokoknya peran keluarga sangat besar.
0: Untuk Arya hari itu, untuk Arya hari itu ya, keluarga hadir ya, yeah. Orang tua, ayah ibu ya, manggilnya ayah ibu ya,
1: papa mama,
0: papa mama, oke, jadi sangat keluarga yang lain tidak, mungkin adik ada di bawah atau kakak.
1: Waktu itu tuh di Jakarta kemarin kakak-kakak, om, tante itu datang, tapi karena undangan ke istana cuma dua orang,
0: cuma
1: saja,
0: dua orang,
1: jadi mereka nonton dari hotel.
0: Oke, keren banget. Dan di sana juga beda dari tahun-tahun sebelumnya ya, Arya ya. Ada semacam kayak ada tiket boleh masuk begitu, rakyat boleh menyaksikan begitu ya di istana hadir.
1: Yang
0: begitu.
1: Saya tahu sih dari tahun-tahun sebelumnya itu emang selalu ada kayak
0: memang
1: begini.
0: Ada ya.
1: Karena mereka kayak sistem war tiket gitu.
0: Oh, war tiket. Walaupun itu gratis ya, nggak bayar.
1: Gratis,
0: ya?
1: Tapi rebut-rebutan.
0: Oke. Jadi memang banyak yang hadir di sana ya, Arya ya.
1: Sangat banyak. Mana katanya kuota pengunjungnya itu ditambah tahun ini dibanding tahun lalu.
0: Oke, mungkin tahun depan akan lebih lagi ya.
1: Mungkin.
0: Arya ada di 81 tahun kemerdekaan ya di Istana Negara. Nah, selain kemampuan fisik Arya, ternyata menjadi paskibraka juga membutuhkan mental yang kuat tadi ya. Nah, ini bagaimana Arya melatih mental menghadapi tekanan? Kalau fisik kan udah bisa nih ya. Nah, terus mental itu tadi.
1: Untuk mental sendiri ya,
0: tadi
1: mungkin
0: sempat mau menyerah gitu ya.
1: Saya sudah terlatih dari basket juga kan.
0: Dari basket.
1: Soalnya saat pertandingan basket itu kadang di antara saya dan lawan itu ada yang namanya trash talk, kayak adu omong gitu.
0: Oh, jadi memang ada di suasana pertandingan begitu?
1: Ya, jadi kayak memanas-manasi.
0: Oh.
1: Asal tidak berlebihan.
0: Oke. Okay. Oh, jadi memang ada seperti itu. Kita baru tahu nih. Ternyata di basket bisa seperti itu ya.
1: Asal tidak berlebihan saja itu. Ya, diperbolehkan.
0: Kayak ada debat begitu?
1: Ya.
0: Oke, okay. Terus?
1: Bukan kayak debat, kayak
0: bukan ya.
1: Pokoknya kayak manas-manasin naik gitu. Jadi ya mental saya udah terlatih dari basket.
0: Dari
1: itu.
0: Basket. Oke. Okay. Dari ya, waktu hari-hari kecil mungkin diajarin juga untuk oleh bapak yang militer begitu.
1: Ya, didikan orang tua ya emang seperti itu, seperti biasa sih.
0: Oke, jadi sudah terbiasa ya, Arya ya. Oke. Ini banyak orang melihat paskibraka hanya saat upacara ya, Arya ya. Padahal ada proses panjang di baliknya. Ada yang sebenarnya apa yang sebenarnya paling berat dalam dari kehidupan seorang paskibraka ini?
1: Yang saya jalani sekarang sih mungkin belum ada yang berat ya, karena kami masih enak-enak aja.
0: Oke. Dan ramainya itu, senangnya itu pas ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia ya.
1: Iya, dan itu juga ya lumayan sedih karena kami ketemu lagi itu nanti masih lama, 1 tahun lagi baru ketemu kumpul secara utuh.
0: Oh, nanti ada lagi pertemuan begitu ya.
1: Nanti kami akan ngibar lagi di 1 Juni di Gedung Pancasila.
0: Oke.
1: Hari Kesaktian Pancasila.
0: Di
1: Hari Lahir Pancasila.
0: Hari Lahir Pancasila di
1: Gedung Pancasila di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta lagi.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Jadi 1 Juni 2027 berarti ya. Oke, okay, berarti untuk yang paskibraka tahun 2026 ini yang bertugas. Oke, okay, nanti setelahnya tuh pasti ada yang baru lagi, bibit baru lagi ya untuk yang 17 Agustus ya.
1: Setelah kibar itu kami akan langsung di purna. Akan langsung menjadi purna.
0: Oke, okay, setelah itu purna.
1: Iya.
0: Tapi seperti apa menjadi apa purna, sebutannya purna begitu ya,
1: kami itu memiliki sebutan duta Pancasila paskibraka Indonesia.
0: Oke,
1: itu sebutan bagi kami.
0: Dan itu sudah banyak dong membernya, anggotanya ya, dari yang paski pengibar yang terdahulu tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, nanti tahun depan Arya akan menjadi bagian dari purna itu tadi. Oke. Nah, ini bagaimana Arya bisa membagi waktu antara latihan ya, pendidikan, istirahat dan kehidupan pribadi nih, Arya? Bisa nggak memanage-nya dengan baik begitu, dengan berimbang?
1: Untuk sekarang sih masih bisa, karena kan saya itu sekolah dari pagi sampai jam 4 lah, jam 4 pulang.
0: Kelas berapa sekarang, Arya?
1: Saya kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 ya, ya. Oke.
1: Sekolah sampai jam 4. Pulang sekolah itu biasanya kalau ada jadwal les, saya les. Lalu malamnya saya latihan basket. Atau enggak kebalikannya. Sorenya saya latihan basket, malamnya saya les. Biasanya begitu. Jadi udah lumayan bisa lah.
0: Jadi tetap harus ada les begitu ya. Oke. Tapi itu tidak membuat rasa monoton gitu tuh, atau bosan atau bagaimana? Sementara kan anak-anak muda yang mungkin kongko-kongko gitu ya.
1: Untuk sekarang sih saya nggak merasa bosan karena gak kan ada, ketemu ya? Teman-teman juga.
0: Oke. Nah, ini apa pelajaran apa nih? Pernahkah Arya mengalami kegagalan ya atau melakukan kesalahan? Nah, ini bagaimana saat latihan itu, terus bagaimana Arya bisa meng-create begitu ya mental Arya saat itu yang mungkin pada saat di sana ya di Jakarta itu kan lagi tekanannya kan ini banget ya, keras banget ya. Apa yang Arya rasakan?
1: Pada saat mengalami,
0: atau memang nggak ada kesalahan yang dibuat ya?
1: Ada. Saat okay. melakukan kesalahan itu di dalam diri saya tekankan di saat melakukan kesalahan itu kita tidak harus bersedih, tapi jadikan kesalahan itu sebuah pelajaran untuk kedepannya.
0: Itu karena, cara bangkitnya begitu ya?
1: Iya. Karena di pikiran saya latihan itu emang tempatnya salah. Pada saat hari H itu kesalahan kita semua udah tidak ada di situ karena udah kita buang semua di pada saat latihan.
0: Ada dengar ini nggak yang nggak enak begitu, misalnya ada semacam kayak omongan-omongan atau celetukan yang mungkin menghantam gitu ke Arya yang untuk dilontarkan begitu pada saat Arya melakukan kesalahan di sesi latihan begitu.
1: Itu saya jadikan juga sebagai motivasi.
0: Ada juga ya kayak gitu.
1: Ada juga.
0: Oke, tapi nggak dimasukin ke hati ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Saya jadikan sebagai motivasi untuk memperkuat diri saya.
0: Oke. Jadi setelah itu plong begitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Ini apa pelajaran terbesar yang Arya dapat dari para pelatih?
1: Yang pasti dari pelatih itu kita diajarkan untuk disiplin dan jangan apa bahasanya. Pokoknya harus disiplin aja sama jangan menyerah. Jangan pantang menyerah.
0: Oke. Pelatih-pelatihnya baik-baik nggak Arya?
1: Baik, sangat baik.
0: Itu biasanya melatih dari mana begitu?
1: Untuk di nasional sendiri, pelatih kami itu datang dari TNI Polri.
0: Oh, TNI Polri ya. Rata-rata yang melatih pasti laki-laki ya?
1: Ada juga perempuan.
0: Ada juga perempuan. Untuk perempuan, untuk perempuan begitu?
1: Tidak.
0: Oh, tidak?
1: Campur.
0: Oke. Jadi rata-rata dari TNI Polri ya?
1: Iya.
0: Oke, pasti ini banget ya,
1: ya rasa digembleng ya.
0: Harus keras banget gitu ya. Nah, ini setelah menjalani proses tersebut, apakah cara Arya melihat arti disiplin itu berubah?
1: Arti disiplin itu berubah?
0: Disiplin bagi karena Arya mungkin sudah terbiasa dari kecil dengan karena papa dari militer gitu ya, memang sudah diberikan untuk parentingnya begitu ya, harus disiplin. Jadi terbiasa begitu ya dengan
1: saya
0: hal yang
1: terbiasa sih karena di rumah juga saya diharuskan.
0: Mama untuk, juga bagaimana kalau mama?
1: Sama. Diharuskan untuk selalu bangun pagi, terus cuci piring sendiri. Pokoknya udah diajarkan kedisiplinan dari awal, dari kecil.
0: Jadi pada saat di sana juga apakah cuci piring sendiri atau dilayani di saat 40 hari itu?
1: Untuk kemarin itu cuci piring itu kami tidak cuci piring karena kami makan tinggal makan.
0: Oke.
1: Kalian kayak bangun pagi terus nyuci sepatu, nyikat sepatu gitu. Itu masih sendiri.
0: Oke.
1: Membersihkan kamar dan lain-lain.
0: Terus baju-baju persiapannya itu siapa? Adakah yang mempersiapkan atau Arya sendiri?
1: Untuk baju latihan itu kami di laundry biasanya. Untuk seperti kaos kaki dan dalaman itu baru kami nyuci sendiri.
0: Oke. Jadi kalau untuk semua perlengkapan itu apakah disediakan atau bawa sendiri atau bagaimana Arya?
1: Untuk di nasional kami disediakan semua dari baju, topi, terus kami juga dapat sarung tangan, dapat celana training, sepatu pun dapat, sampai kaos kaki pun dapat.
0: Dan itu langsung diberikan, dikasih begitu, nggak hanya dipinjemin begitu ya?
1: Dikasih.
0: Dikasihkan ya. Sebagai nanti mungkin untuk tugas di bulan Juni nanti ya?
1: Iya.
0: Oke, itu yang akan dipakai. Oke. Menurut Arya nih, apa perbedaan antara ingin menjadi paskibraka dan siap menjadi paskibraka?
1: Ingin menjadi paskibraka itu mungkin sebuah keinginan saja, tapi belum tentu dilakukan. Tapi kalau siap menjadi paskibraka, dia sudah pasti ingin dan gue sudah pasti siap untuk melakukan melakukan hal-hal yang bisa menjadi paskibraka.
0: Dan lebih kemana, ke ingin atau ke siap?
1: Kalau saya sendiri lebih ke siap.
0: Lebih ke siap ya, oke. Jadi nggak salah temannya ngajak gitu ya. Nanti ketika akhirnya berada di lingkungan paskibraka tingkat pusat, apa yang pertama kali muncul di pikiran Harya gitu? Waduh, ini bakal, waduh gimana gitu ya?
1: Yang pasti di pikiran saya pertama bakal nginjek istana nih, pertama kali.
0: Emang ya. Diinjek ya istana? Ya,
1: ternyata istana tuh seperti ini. Gitu.
0: Oke. Okay. Seperti apa kalau menurut Harya?
1: Menurut saya sih
0: istana itu, karena nggak semua orang bisa ya.
1: Istana itu tempat yang apa ya bahasanya, sakral, tempat yang pokoknya tempat yang wah gitulah pokoknya. Pokoknya saya juga pertama kali masuk kagum ternyata gini ya istana gitu.
0: Istana negara ya, oke.
1: Yang tidak semua orang bisa masuk situ.
0: Jadi saat ke istananya itu ada berapa kali Harya ke sana? Apakah masuk ke dalam juga Harya atau hanya di halaman begitu saat ini?
1: Karena saya seorang pengerek dan pengibar, jadi kami itu dari kan kami ada 6 pengibar pagi dan sore. Sehari sebelum pengibaran dimulai, sehari sebelum hari pengibaran, kami itu ditugaskan tugas mulia untuk melipat bendera duplikat pusaka. Jadinya kami masuk ke dalam istana, lalu kami ke arah ruangan bendera pusaka yang asli, yang bendera dijahit oleh Ibu Fatmawati.
0: Dan itu juga dilihat oleh Harya?
1: Ya, saya sempat melihat.
0: Melihat tapi tidak boleh memegang atau bagaimana?
1: Tidak boleh.
0: Tidak
1: kami
0: boleh.
1: Hanya melihat saja itu dalam dia dalam tempat kaca gitu, sudah dalam kondisi digulung-gulung.
0: Mungkin kondisinya sudah tidak memungkinkan.
1: Yang saya lihat itu kondisinya sepertinya kalau sekali dibuka itu mungkin akan rapuh. Sudah sangat rapuh.
0: Oke. Akan robek begitu ya. Oke, jadi melihat bendera pusakanya yang asli ya, terus duplikatnya juga. Kalau duplikat itu hanya satu saja atau bagaimana?
1: Tidak, untuk duplikat yang saya kibarkan kemarin itu udah duplikat keempat.
0: Keempat ya?
1: Biasanya mereka ada setiap beberapa tahun itu ganti. Dan ini bendera ini sudah dikibarkan sebanyak dua atau tiga kali gitu.
0: Berarti Harya kalau untuk duplikat menyentuh dong ya?
1: Iya.
0: Benar. Itu apakah kainnya memang spesial gitu atau seperti biasa pada umumnya bendera-bendera yang ada atau seperti apa?
1: Kalau yang saya pegang sih kainnya lembut.
0: Ya? Lembut, beda ya.
1: Lembut. Okay. Dan juga agak tebal gitu.
0: Jadi memang beda ya. Oke, karena khusus di ini untuk acara kemerdekaan.
1: Dan itu juga hanya dipakai sekali setahun saat 17 Agustus saja dikibarkannya.
0: Jadi setelah itu mungkin disimpan kembali.
1: Disimpan ya? Kembali ke ruangan tersebut.
0: Dan berkibarnya juga tidak lama ya Harya sebenarnya.
1: Ya, hanya sehari saja.
0: Sehari pun nggak sampai karena dari pagi terus sorenya kan sudah ada diturunkan. Jadi yang naik lagi itu bendera biasa begitu ya. Jadi
1: yang bukan tiap hari naik itu bendera biasa.
0: Bukan bendera duplikat itu.
1: Bukan.
0: Ya. Kalau untuk lebarnya kalau Harya masih ingat.
1: Untuk lebarnya panjang itu 300 meter. Jadi ukuran bendera itu 200 x 300. Jadi 2 meter kali 3. 2 2 kali 3 meter.
0: Karena memang yang sebagai paskibraka ini memang ininya intinya itu kan adalah benderanya begitu ya. Oke, jadi ini pasukan ini adalah pasukan pengawal dari bendera itu ya. Oke. Harya, ada perasaan bangga, gugup, takut atau justru tidak percaya ketika membayangkan akan mengibarkan sang merah putih di hadapan bangsa?
1: Ini pasti pada saat sebelum pengibaran itu saya sempat gugup karena merasa udah hari H nih. Kayak merasa belum siap gitu padahal kami udah ngejalanin latihan yang sangat lama kan. Tapi teman-teman saya mendukung saya, teman-teman pada saat di istana kemarin tuh mengajak ngobrol saya supaya saya nggak gugup, suruh saya bawa santai, anggap ini latihan, gitu-gitu. Jadi rasa gugup itu hilang lah, hilang sedikit meskipun masih ada.
0: Oke, jadi manusiawi ya Harya. Ini bagaimana rasanya membawa nama daerah dan keluarga di tingkat nasional?
1: Yang pasti saya bangga bisa membawa nama daerah Kalimantan Selatan dan juga membawa kota Banjarmasin ke Istana Negara.
0: Ini baru pertama ya, Har ya?
1: Baru pertama.
0: Untuk maksudnya dari kita dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin sebagai petugas pengibar bendera. Apakah baru pertama?
1: Tahu saya ini? Sih mungkin baru pertama.
0: Berarti Harya orang yang pertama dong ya?
1: Ada juga Ibu Wakil Wali Kota kita, Ibu Ananda itu sebagai pembawa baki yang pada tahun 1999.
0: Oke, pembawa bakinya ya. Harya pengibarnya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi sudah ada dua ya?
1: Oke. Yang saya tahu baru Ibu Ananda.
0: Berarti baru dua orang ya dari Banua kita ya yang mencatat sejarah begitu ya Harya. Oke nih Harya, ketika berdiri mengenakan seragam paskibraka itu kan beda ya. Tongkrongannya itu kan beda ya Harya ya. Kalau kita ngelihat aja seneng banget, kagum gitu ya. Ini apa makna merah putih bagi Harya secara pribadi?
1: Bagi saya sendiri merah putih itu sebuah kehormatan lah. Karena kan merah putih ini di zaman dulu itu sangat diperjuangkan oleh para pahlawan kita yang sudah gugur kan. Bagi saya bisa mengibarkan bendera itu sama saja seperti saya menghormati jasa para pahlawan.
0: Oke, karena tidak gampang untuk mengibarkan bendera merah putih saat itu ya. Dan saat itu juga dengan jahitan tangan ya. Jadi masih dengan jahitan tangan kalau sekarang kan?
1: Untuk sekarang sih kayaknya udah dijahit mesin ya.
0: Udah dijahit mesin udah. Ya, yang ya untuk pusaka mungkin masih untuk tetap dibiarkan dengan kondisi.
1: Bendera pusaka itu masih asli jahitan Ibu Fatmawati.
0: Tidak di macam-macamin begitu ya. Oke. Ini kalau boleh memilih satu kalimat Harya untuk menggambarkan perjalanan Harya ya dari titik awal sampai menuju istana, kalimat apa yang akan Harya pilih?
1: Kalimat. Kalimat seperti apa?
0: Ya kalimat misalnya narasi apa yang ada di benak Harya dari titik awal gitu, entah itu panjang atau singkat silahkan sampai ke istana.
1: Teruslah berjuang menggapai teruslah berjuang untuk menggapai mimpi, jangan pernah menyerah.
0: Oke, itu dari Harya si mantan ya sekarang untuk basket. Emang gak lagi menyentuh?
1: Saya masih basket.
0: Oh masih basket?
1: Mulai basket lagi.
0: Si pebasket begitu, terus akhirnya jadi ini ya, jadi paskibra begitu ya. Jadi masih tetap rutin ya latihan ya Harya ya?
1: Masih.
0: Dan untuk olah tubuh juga ya mungkin ya.
1: Supaya fisik tetap terjaga.
0: Karena itu juga jadi ini sekali menyelam minum air begitu ya, untuk nanti punya tugas lagi di bulan Juni ya. Oke nih, Harya prestasi ini tentu bukan hanya tentang diri Harya sendiri ya, siapa saja orang yang sebenarnya ikut berjalan bersama Harya sampai ke titik ini, mungkin bisa di ini lagi, bisa dikuatkan lagi di sini.
1: Ya pasti keluarga dan teman sih.
0: Teman Harya, teman satu itu yang kasih info itu ya?
1: Iya.
0: Satu kelas atau bagaimana?
1: Satu sekolah.
0: Satu sekolah tapi nggak satu kelas?
1: Enggak. Satu kelas. Sekarang satu kelas.
0: Sekarang udah satu kelas ya. Nih pernahkah Harya melihat orang tua atau keluarga menangis karena bangga begitu? Apa yang Harya rasakan saat itu pas beliau hadir di situ ya di istana ya? Melihat pasti anaknya membawa begitu.
1: Saya juga ikut nangis karena.
0: Menangis juga ya?
1: Karena terharu kan melihat orang tua bisa senang, bisa bahagia.
0: Jadi banyak yang dikorbankan ya Harya ya?
1: Iya.
0: Baik dari Harya sendiri, orang tua juga ya. Tapi untuk pengorbanan itu tidak ada artinya dengan sebuah kebanggaan ya yang dirasakan ya, yang juga dimiliki oleh Harya. Oke. Harya, apakah ada pengorbanan yang harus Harya lakukan untuk mencapai prestasi ini tadi?
1: Yang pasti pengorbanan itu seperti saya meninggalkan banyak sekali pelajaran karena harus saya tinggal selama sebulan 10 hari ke Jakarta kan. Jadi pada saat kemarin masuk sekolah itu tugas udah sangat numpuk.
0: Jadi nggak di free kan begitu ya, karena Harya punya tugas lain gitu, punya tugas negara, nggak di free kan dari sekolah begitu nggak?
1: Tidak.
0: Oh, enggak, tetap ya?
1: Tetap ada tugas-tugas yang harus diselesaikan.
0: Oke. Jadi ada aksi kebut di situ ya?
1: Iya.
0: Tapi semuanya lancar ya Harya?
1: Untuk saat ini masih lancar.
0: Oke. Setelah berhasil mencapai tingkat pusat Harya, apakah Harya merasa perjalanan sudah selesai atau justru baru dimulai begitu ya? Walaupun nanti di bulan Juni Harya masih ada tugas ya.
1: Untuk perjalanan saya sendiri ini baru dimulai karena perjalanan sesungguhnya itu nanti ketika lulus sekolah, saya mengambil kerja apa dan lain-lain.
0: Oke, jadi
1: baru dimulai.
0: Oh, jadi menurut Harya ini hanya awal begitu ya. Jadi perjalanannya sesungguhnya adalah saat Harya sudah selesai dan Harya ingin menentukan mau kemana begitu, cita-cita. Apa sih cita-cita Harya?
1: Untuk cita-cita sekarang saya ingin menjadi TNI AD.
0: Oke, jadi mengikuti jejak papa ya. Oke, dan sudah ada ini, sudah ada usaha-usaha untuk ke sana, ada yang sudah di apa dipersiapkan begitu?
1: Yang pasti yang pertama saya siapkan itu secara fisik, terus juga secara, kan sekarang itu dites dia secara IQ. Jadi saya sambil belajar-belajar juga.
0: Oke. Oke, jadi udah siap jadi penerus papa ya. Ibu enggak masalah? Ibu suka?
1: Dukung-dukung aja.
0: Ibu dukung-dukung aja, baik. Jadi udah siap nih dengan baju apa, angkatan darat ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi baju apa tuh? Biasanya loreng atau hijau?
1: Baju loreng hijau.
0: Loreng hijau. Oke. Dan lorengnya sekarang udah ini ya, udah beda ya?
1: Iya.
0: Ini udah diangan-angan ya Harya ya. Oke, jadi sudah siap dengan mungkin dengan prestasi Harya juga di sini, ini juga menunjang dengan, sebagai paskibra tingkat nasional itu juga mendukung begitu ya Harya.
1: Mungkin sertifikatnya akan terpakai nanti.
0: Jadi ada sertifikatnya, semua ya, mendapatkan itu ya.
1: Mendapatkan.
0: Oh ya, selain sertifikat apa aja sih yang didapat dari teman dari Harya dan juga teman-teman di paskibra?
1: Selain sertifikat,
0: misalnya adakah berupa materi begitu atau apa?
1: Biasanya kak. Kami dapat kayak penghargaan-penghargaan gitu biasanya.
0: Tidak ada uang pembinaan atau bagaimana?
1: Ada, uang pembinaan ada juga itu ya. Termasuk penghargaan tadi.
0: Oke, termasuk itu juga ya. Itu semua mendapatkan walaupun tidak yang punya tugas penting begitu.
1: Semua dapat.
0: Tapi semua penting begitu ya?
1: Iya, semua penting karena kami tanpa pasukan itu tidak jadi apa-apa. Gitu.
0: Jadi tidak ada yang lebih penting di situ ya, semua penting.
1: Semua penting.
0: Oke. Ini banyak anak muda nih Harya yang punya mimpi besar, tapi sering berhenti karena merasa dirinya tidak cukup hebat. Apa pesan Harya untuk mereka?
1: Untuk pesan saya harus di dalam diri sendiri itu harus memiliki percaya diri. Jangan dengarkan apa kata orang, ikuti apa yang kita mau.
0: Oke, itu juga mungkin sebagai pesan Harya juga ya untuk kalau ada anak-anak Kalsel gitu yang hari ini bermimpi juga menjadi Harya begitu ya, paskibraka, tetapi merasa dirinya tidak mungkin lolos begitu. Mungkin itu juga atau ada lagi yang ingin disampaikan Harya?
1: Buat anak-anak muda, dari saya bermimpilah setinggi langit. Supaya ketika jatuh itu masih di awan.
0: Keren banget kata-katanya. Jadi kita ada di awan begitu ya. Oke, kita bisa melihat ke atas, bisa melihat ke bawah begitu ya. Oke. Jadi harus memang kita kalau dulu kan menggantungkan cita-cita setinggi langit katanya. Tapi enggak pernah ada yang transit di awan ya. Tapi Harya punya ini nih, punya filosofi yang keren juga sih ya. Oke, itu dari mana sih Harya dapatnya? Atau memang Harya sendiri yang ini?
1: Saya pernah dengar tapi pernah lupa dari siapa.
0: Oke. Ini apa satu kebiasaan kecil Harya yang menurut Harya bisa mengubah masa depan seorang anak muda?
1: Kebiasaan kecil, kebiasaan kecil yang bisa mengubah masa depan itu kedisiplinan itu tadi. Karena dalam kehidupan disiplin itu sangat penting, dari disiplin waktu, terus disiplin yang lainnya, itu sangat penting.
0: Oke, jadi disiplin itu akan membantu kita begitu ya. Oke, itu yang bisa mengatur kita begitu. Oke, Harya, jangan sampai waktu yang mengatur kita, kita yang mengatur waktu begitu ya. Ini setelah perjalanan menuju istana, apakah Harya ingin dikenal bukan hanya sebagai paskibraka tetapi sebagai sosok seperti apa selain nanti cita-citanya menjadi ini ya, TNI Angkatan Darat ya? Kan Harya sudah sebagai ini nih ya, satu apa, satu model begitu ya bagi anak-anak muda kita. Nah, itu apa yang ingin Harya tonjolkan nanti?
1: Ya, saya sih ingin dari Kota Banjarmasin sendiri, saya ingin ada Harya-Harya berikutnya yang menjadi pengibar di istana dan lain-lain yang membanggakan nama Banua di tingkat nasional. Saya ingin
0: mungkin Harya nanti yang akan meng-create mereka begitu ya.
1: Bisa jadi, saya akan mendidik adik-adik kelas saya di SMA supaya bisa menjadi saya berikutnya.
0: Oke, siap. Mungkin setelah Arya nanti menjadi seorang TNI ya, TNI Angkatan Darat ya, sudah siap untuk membina adik-adik nanti ya. Oke, keren banget nih Arya ya. Eh, ada yang bergabung dengan kita ternyata Arya, baik. Kita angkat dulu ya, silakan. Halo, selamat siang.
2: Iya.
0: Ya, dengan siapa?
2: Nih, acara apa nih?
0: Ini kita lagi cerita di siang hari, ada sosok Arya nih yang baru saja pulang ya dari Jakarta ya sebagai pengibar bendera.
2: Oh.
0: Ini sama kirain, sama Mbak siapa, Ibu?
2: Acara apa tuh? Apa itu yang siang-siang biasanya tuh?
0: Oke, nanti ya Bu ya. Oke, makasih Ibu.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Nih Arya, kalau suatu hari nanti melihat kembali foto perjalanan sebagai Paskibraka 2026, apa yang ingin Arya ingat dari semua perjuangan ini?
1: Yang pasti yang akan saya ingat itu pada saat kami capek sama-sama, kami itu pokoknya saat masa-masa capek kami lah, itu akan sangat melekat di kami pada saat masa latihan itu. Karena kami senang sama-sama, capek sama-sama, sedih sama-sama. Ada yang namanya jiwa korsa.
0: Korsa itu ya, apa itu artinya korsa?
1: Korsa itu satu sakit semua sakit, satu senang semua senang.
0: Oh, jadi begitu, kita taunya korsa-korsa begitu ya. Oke, jadi ada solidaritas di situ ya.
1: Solidaritas.
0: Oke, yang tentunya akan menjadi solid dari teman-teman semua seangkatan itu ya. Oke, dan itu pasti akan saling terus terhubung begitu ya, tidak akan ada yang mungkin setelah itu hilang kontak atau bagaimana, tidak seperti itu. Adakah grupnya begitu? Pasti ada ya?
1: Sekarang ada.
0: Sudah ada grupnya, oke. Ini apa arti istana bagi Arya? Apakah sekedar sebuah tempat yang tadi membuat Arya seperti takjub begitu ya? Atau ada makna yang jauh lebih besar?
1: Menurut saya istana itu tempat yang sangat sakral karena tidak semua orang bisa masuk ke situ, tidak semua orang bisa masuk secara pokoknya tidak semua orang bisa masuk ke situ. Jadi ya
0: ada yang bisa masuk ke situ berarti sesuatu begitu sesuatu istimewa ya, termasuk Arya. Oke, terakhir Arya, kalau merah putih bisa berbicara kepada Arya setelah seluruh perjuangan ini, kira-kira apa yang ingin Arya dengar?
1: Merah putih,
0: apa sih? Bendera merah putih. Kita kan sekarang jangan sampai ada bendera-bendera lain begitu. Itu harapannya gitu ya, Arya. Nah, kalau misalnya merah putih ini bisa berbicara ya, bendera yang tadinya dibawa. Tapi bukan Arya yang bawa, yang mengkerek begitu ya.
1: Iya, saya yang mengkerek.
0: Yang mengkereknya. Jadi kalau misalnya dia merasakan sebagai makhluk hidup begitu ya. Apa yang kira-kira ingin Arya dengar? Bendera merah putih saat dikerek oleh Arya.
1: Yang ingin saya dengar mungkin terima kasih sudah bisa mengibarkan
0: dengan lancar gitu ya. Oke. Rasanya gimana sih saat itu Arya?
1: Pasti rasanya deg-degan juga karena kan ditonton oleh satu Indonesia kan.
0: Jadi takutnya pas nggak nih atau enggak gitu ya.
1: Itu pikiran-pikiran itu ada.
0: Tapi ternyata memang pas begitu ya.
1: Ternyata pas. Oke. Pas di hiduplah Indonesia Raya. Itu pas.
0: Tek langsung begitu ya.
1: Kosong tarikannya langsung habis.
0: Saya kok jadi merinding nih hari. Di sana apalagi ya?
1: Iya, di sana itu lebih
0: kesakralannya ya, oke.
1: Ditambah tahun ini itu semua pasukan, semua pasukan yang ada di situ bernyanyi. Jadi tambah suara lagu Indonesia Raya itu jadi bergema di satu istana itu.
0: Semua menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Yang bikin nambah deg-degan.
0: Menambah kita tuh merasa sangat terharu ya.

0: Rasa percaya diri itu harus ada di dalam diri kita supaya kita bisa menjalani hidup secara lancar.
1: Okay. Menjadi sukses ya untuk sebagai anak muda, sebagai nanti kedepannya akan meneruskan apa perjuangan ya bangsa ini. Ada rasa kebangsaan banget ya di sana.
0: Ada.
1: Okay. Haria, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di sini dan sangat menginspirasi untuk kita semua. Dari Haria kita bisa belajar, pendengar dan pemirsa, bahwa perjalanan menuju sebuah pencapaian besar tidak selalu dimulai dengan langkah yang besar. Ya, kadang semuanya berawal dari keberanian untuk mencoba, kesediaan untuk berlatih, dan kemampuan untuk tidak menyerah dan disiplin tadi dari Haria. Terima kasih Haria sekali lagi. Ya, terima kasih pendengar sudah dan juga pemirsa sudah bersama kami di Cerita di Siang Hari. Sampai di sini. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Bro 1.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat akan membangun sumur bor untuk mendukung proses pemadaman karhutla di Banjarbaru. Hal itu menjadi perhatian Menteri usai meninjau langsung karhutla di Jalan Kurnia Ujung Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Senin kemarin. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
1: Kegiatan yang berkolaborasi dengan Balai Standarisasi Meteorologi Lega Regional 3 tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR di salah satu hotel berbintang kemarin dan diikuti oleh 50 peserta IKM. Dalam arahannya, Yamin menegaskan pentingnya kemeteorologian dalam menciptakan transaksi perdagangan yang tertib, adil, dan memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Menurutnya, ketepatan informasi pada BDKT juga menjadi bagian penting dalam memberikan hak konsumen. Berat, isi maupun ukuran bersih yang tercantum pada kemasan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia berharap para peserta dapat memahami ketentuan tera dan tera ulang UTTP serta pencantuman informasi pada kemasan BDKT, sehingga praktik usaha di Kota Banjarmasin semakin jujur, tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
2: Kemeteorologian berperan penting dalam memastikan ketepatan pengukuran, penakaran, dan penimbangan dalam kegiatan perdagangan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pelayanan tera dan tera ulang terhadap UTTP bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman bagi para pelaku usaha.
1: Sementara itu, Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdana Salan menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UKM dan retail mengenai pentingnya tera dan tera ulang. Selain itu memberikan perlindungan kepada konsumen bahwa apa yang didapatkan sesuai dengan yang ditampilkan. Ia menambahkan saat ini pelayanan tera dan tera ulang tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat. Selain sosialisasi, Disperdagin juga terus melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi pasar-pasar tradisional.
3: Bahwa apa yang didapatkan oleh konsumen itu sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kemasan. Ini memang penting agar pertumbuhan perekonomian di Kota Banjarmasin ini menjadi bisa lebih maju, khususnya dari sektor perdagangan.
1: Diketahui Banjarmasin sangat bergantung pada sektor perdagangan barang dan jasa yang memang menjadi kewajiban pemerintah Kota Banjarmasin. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen bahwa apa yang didapatkan oleh konsumen sesuai dengan yang ditampilkan dalam kemasan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru hingga kini masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Di sejumlah titik, kobaran api bahkan berjarak sangat dekat dengan permukiman warga. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Berempat. Anak dua.
5: Kecil kan?
6: Kecil. 4 tahun sama.
7: Kondisi karhutla di sejumlah titik kota di Banjarbaru terpantau berjarak sangat dekat dengan permukiman warga. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, di sekitar Ring 1 Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Di titik tersebut, api bahkan hanya berjarak beberapa meter dari permukiman warga. Salah seorang warga setempat, Tri, mengungkapkan kondisi api terpantau kian parah sejak Sabtu malam lalu, sehingga sebagian warga terpaksa harus mengungsi.
6: Berempat.
4: Anak dua. Kecil kan?
6: Kecil. 4 tahun sama itu, 8 tahun.
4: Sudah ada
6: sesak napas
4: kan?
6: Ada, batuk. Oke. Jadi dikurung di dalam kamar aja.
4: Ini kan kondisinya dekat banget nih,
6: Makanya ini lihat kondisinya dulu, kalau misalkan makin membesar, kami ngungsi ke Banjar aja dulu.
7: Upaya penanganan dan pengendalian api terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, berharap langkah kolaboratif ini dapat segera menekan jumlah titik api hingga sepenuhnya padam.
8: Dan alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita ikut rakor bersama Pak Menteri Kehutanan. Memang untuk saat ini kendalanya adalah keterbatasan air tadi. Dan dari mereka nanti sudah disampaikan tadi akan memetakan yang mana, daerah mana, wilayah mana yang membutuhkan air. Dan insya Allah nanti ada dapat bantuan pembuatan sumur bor juga. Nanti koordinasi beberapa stakeholder juga, dinas pemerintah, provinsi juga nantinya ya. Mudah-mudahan di Banjarbaru untuk ketersediaan air itu bisa mencukupi dan memenuhi nantinya.
7: Sebelumnya, di lokasi yang sama, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni turut melakukan peninjauan langsung titik api. Ia mengungkapkan pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya melakukan penanganan, salah satunya dengan menambah 1 unit helikopter waterbombing yang ditarik dari Riau ke Kalsel. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Relawan Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Selatan turut berjibaku membantu pemadaman api kebakaran hutan dan lahan, mulai dari layanan kesehatan ambulans hingga mobil tangki. Berikut laporan Fitriana.
5: Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Selatan ikut bergerak menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap di sejumlah wilayah. PMI Kalsel mengerahkan relawan secara bergilir untuk membantu penanganan karhutla sekaligus memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Ketua PMI Kalimantan Selatan Gusti Iskandar Sukmalamsyah mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani karhutla yang berlangsung hampir satu bulan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak diperlukan agar kebakaran tidak semakin meluas dan dampak kabut asap dapat ditekan. Ia menegaskan PMI akan terus mendukung upaya penanganan sesuai kebutuhan di lapangan. Personel dan relawan PMI dikerahkan ke sejumlah titik rawan secara bergilir dengan dukungan mobil tangki dan ambulans. Selain membantu penanganan kebakaran, PMI juga fokus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. PMI menyediakan oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, membuka layanan oksigen, hingga membagikan ribuan masker.
9: Dan kami tentu mengerahkan pasukan di lapangan dengan supporting mobil tangki dan ambulan. Kita juga kita lakukan itu. Dan ya PMI juga dari sisi kesehatan masyarakatnya kita kemarin membagikan oksigen itu kepada masyarakat dan kita menyiapkan tempat bagi masyarakat yang terganggu pernapasan, kita pinjami oksigen segala macam dan termasuk pembagian beberapa ribu masker gitu.
5: Gusti Iskandar menyebut kondisi asap dalam dua hari terakhir mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun PMI tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Fitriana Rahma melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat akan membangun sumur bor untuk mendukung proses pemadaman karhutla di Banjarbaru. Hal itu menjadi perhatian Menteri usai meninjau langsung karhutla di Jalan Kurnia Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru Senin kemarin. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Jalan Kurnia Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru. Dalam peninjauan tersebut, Jumhur menemukan sulitnya mendapatkan sumber air menjadi salah satu kendala utama pemadaman. Untuk mengatasinya, pemerintah menyiapkan pembangunan sumur bor dengan kedalaman sekitar 40 hingga 50 meter di sekitar lokasi karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan anggaran pembangunan sumur bor telah dialokasikan pemerintah.
2: Harus tetap basah. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah air yang susah. Nah, air yang susah, barusan ada komunikasi, kita insya Allah akan membangun beberapa sumur bor ke bawah, mungkin sampai 40-50 meter ke bawah, dan itu ada sumber air. Dan kita sudah mengalokasikan anggaran untuk itu, karena memang ternyata faktanya harus ada sumber.
1: Sementara Aulia, warga setempat, berharap pemerintah segera mempercepat penanganan karhutla, sebab dampaknya sangat dirasakan masyarakat.
3: Keluar kapal lagi kalau pagi anak sekolah ini kan liburkan.
4: Sebenarnya liburkan sementara semua kan.
3: Pada SMA.
4: Oh enggak, SMA
3: libur, SMA 4.
5: Kebun-kebun ada yang terbakar yuk?
3: Sebelah rumah.
5: Asapnya gimana Bu?
4: Banyak banget, lumayan terganggu banget. Kasihan anak-anak.
1: Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan hingga 23 Agustus 2026, tercatat 1.818 kejadian karhutla dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai 8.620 hektar.
0: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dipastikan tetap menjadi perhatian pemerintah. Di tengah efisiensi anggaran daerah dan keterbatasan kapasitas fiskal sejumlah pemerintah daerah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kalimantan Selatan dipastikan tetap aman di tengah upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, mengatakan pemerintah daerah memang perlu melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Akan tetapi, efisiensi tersebut diharapkan tidak berdampak terhadap pemenuhan hak para pegawai termasuk pembayaran gaji P3K.
7: Untuk P3K, sekarang kan sedang dilakukan pembicaraan dengan Kemendagri untuk mengidentifikasi pemda mana yang kekurangan dana untuk membayar gaji P3K. Sehingga harapannya itu bisa nantinya dipenuhi dari pemerintah pusat.
6: Selain gaji P3K, Catur berharap efisiensi anggaran tidak mengganggu pembayaran tambahan penghasilan pegawai bagi ASN daerah yang memang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengatur prioritas belanja agar kewajiban kepada aparatur tetap dapat terpenuhi. Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji P3K diharapkan dapat terjaga. Pemerintah juga diharapkan terus memastikan kebijakan efisiensi tidak mengurangi hak dasar P3K yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Rizky Wahyudi melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Bintang Kalimantan sukses melanjutkan perjuangannya di Piala Suratin U15 Kalimantan Selatan setelah bermain imbang 1-1 menghadapi SOBP Tanjung. Hasil pertandingan di lapangan sepak bola Tanta Tabalong tersebut memastikan BKS melangkah ke fase perdelapan final Piala Suratin U15. Berikut laporan Robi Angga.
9: Tim sepak bola Bintang Kalimantan Selatan atau BKS memastikan langkah ke perdelapan final Piala Suratin U15 Kalimantan Selatan 2026 saat menghadapi SOBP Tanjung di lapangan sepak bola Tanta Tabalong Minggu 23 Agustus 2026. Hasil imbang ini cukup bagi BKS untuk melaju ke fase berikutnya. BKS tampil disiplin sejak awal pertandingan dengan menjaga pertahanan dan mempertahankan keunggulan. SOBP Tanjung terus meningkatkan tekanan, terutama pada penghujung laga, namun tidak mampu mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Pelatih BKS, Roni Carvalho, mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu mempertahankan keunggulan agregat dan mengamankan tiket ke perdelapan final. Ia menilai hasil tersebut menjadi buah dari perjuangan tim sepanjang pertandingan.
10: Ini alhamdulillah kita dapat target kita, anak-anak bisa keluar dari tekanan kita. Mereka bikin skor pertama, tapi walaupun mereka cetak gol pertama itu, kita anak-anak bisa atasi ya, tenang aku. Sampai kita kembali lagi ke fokus, kita alhamdulillah kita bisa cetak gol. Terus dari situ kita dapat banyak peluang.
9: Di sisi lain, Roni juga menyoroti sejumlah keputusan wasit yang dinilainya menguntungkan tim tuan rumah. Meski demikian, Roni tetap meminta kepada anak asuhnya untuk menjaga sportivitas dan fokus hingga pertandingan berakhir.
10: Nah, tapi mungkin kondisi lapangan juga bikin kesulitan yang terjadi gol, tapi salut sama lawannya itu. Lawannya walaupun mereka mau bermainnya. Ya, jadi itu yang kita cari di sini ya. Kita kalau menang ya memang kita punya target, tapi yang pentingnya ini masih anak-anak, masih pemulaan. Anak ini luar biasa ya. Mudah-mudahannya kita bisa lebih bagus dari babak berikutnya.
9: Dengan hasil ini, BKS kini bersiap menghadapi persaingan di fase perdelapan final Piala Suratin U15 Kalimantan Selatan 2026. Kompetisi ini sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan dan pencarian talenta muda sepak bola di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang Radio Republik Indonesia Banjarmasin edisi Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar ya? Untuk hari ini tidak seperti biasanya. Kalau Selasa kan kita gabung sama Pro 1 Jakarta ya. Ada siaran berjaringan nasional. Judulnya adalah 100% Indonesia. Kita juga 100% Indonesia, tapi kita punya nama acaranya itu adalah Belari Indonesia, Belatika Musik Indonesia begitu. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, di sesi yang pertama bareng saya, kita juga akan live TikTok ya sebentar lagi. Ada Sal Priadi yang punya tugas untuk menemani kita semuanya siang hari ini. Apalagi yang mungkin saat ini ngeliat foto-foto, mungkin ada di sosial media yang lagi di blur gitu ya. Emang di blur tuh sengaja ya. Mungkin ada konten-konten yang mengandung kekerasan, terus juga erotik vulgar begitu, itu kan nggak boleh ya kita lihat ya, itu biasanya di blur. Tapi mungkin kalau kita punya foto lama banget, apalagi kena hujan gitu ya, ditaruhnya di loteng, aduh itu udah nggak jelas gitu ya, itu emang blur banget ya, udah nggak jelas bentuk-bentukannya seperti apa. Oke, ada foto kita blur yang keren banget dari Sal Priadi. Saya nggak tahu kenapa sih suka banget sama lagu-lagunya Sal Priadi. Mungkin pendengar juga ya terwakili udah. Yang mau gabung silahkan di 0811 5111410 dan 0511325162. Ada tolong dari Budi Doremi, ada penyesalan dari Wika Salim, lugu dari Selin dan Nadia, ku menunggu dari Rosa, ada mantan kekasih dari Lila, Rock in 82 dari Edani, aduh Edani muncul juga di sini, ada takut dari It Gitap, Raja Jatuh Cinta dari Numata, kemudian ada rasa cinta dari Bunglon. Nah itu lagu-lagu yang di sesi pertama. Nanti sesi kedua ada lagi tuh. Sal Priadi juga ada di sesi kedua tapi beda lagu ya. Oke, silakan yang mau gabung, nomor teleponnya udah disimpan kan ya untuk nomor Pro 1. Ya halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Ica.
0: Selamat siang Herman, apa kabar?
1: Sehat Kak Ica, enak.
0: Alhamdulillah Herman selalu sehat dan selalu setelah makan gitu ya kan.
1: Ya makan Kak Ica.
0: Alhamdulillah.
1: Oh,
0: alhamdulillah sehat. Herman, mau request lagu apa Her? Tadi saya udah sebutin ya lagunya. Ya udah ada juga di share.
1: Itu lagunya Keca, si Eno, si yang berubah itu siapa?
0: Yang berubah yang mana?
1: Yang berubah hingga kapan berubah itu siapa? Lagunya.
0: Apa? Apa?
1: Yang hingga pohon berubah itu apa namanya?
0: Apa sih?
1: Anak Bunglon Keca.
0: Aduh jangan kayak gitu, aku tuh bingung tau. Rasa cinta. Oh ya ampun Herman, aduh Herman, udah jangan muter-muter Herman. Nanti kami akan pusing gitu ya. Oke, lagu udah siap. Rasa cinta dari Bunglon ya. Oke, siap. Dibungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi bingung sendiri ya. Oke, terima kasih Herman yang pertama gabung di sini. Silakan berikutnya. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abangnya. Abang. Ada Abang Hendy, abangnya Herman ya. Jangan muter-muter kayak Herman ya, Bang Hendy ya.
2: Kenapa muter-muter?
0: Tahu tadi apa gitu ya. Muter-muter, muter-muter di bunderan tuh nyampainya kemana gitu ya, muter-muter.
2: Enggak, mungkin dia lupa minum obat tadi.
0: Itu bukan saya yang bilang loh Herman ya. Itu abangmu sendiri yang bilang ya. Oke, Bang Hendy mau request lagu apa nih Bang?
2: Yang ada apa sih?
0: Yang ada tolong dari Budi Doremi, ada penyesalan dari Wika Salim, lugu dari Selin dan Nadia, ku menunggu dari Lila, ada Rock in 82 dari Edane, takut dari It Gitaf, kemudian Raja Jatuh Cinta dari Numata. Nah, mau yang mana tuh?
2: Edane aja Gin.
0: Ih, ngerok dong kita habis ini ya.
2: Iya kan, okay. Biar tahu.
0: Ini biasanya orang-orang yang jadul aja sih yang tahu lagu ini ya kan. Berarti tahu dong ya di era berapa ya.
2: Jadi Ican dulu saya orang jadul gitu.
0: Iyalah, saya kan memang jadul, vintage, remaja vintage.
2: Oh, okay. Nggak, saya kan masih remaja.
0: Nggak apa-apa pengakuan, nggak apa-apa sih ngaku-ngaku juga ya kan. Oke.
2: Beneran.
0: Oh begitu, baiklah. Iya. Oke, makasih Bang Hendy.
2: Enggak, gue salamnya belum.
0: Oh, boleh, silakan, silakan.
2: Buat tadi Herman tadi. Jangan muter-muter. Mendingan ngelempeng-lempeng aja.
0: Betul banget, jangan ngadi-ngadi ya.
2: Okay. Kalau mau ke Sultan Adam, datang aja Sultan Adam apa ya? Itu tempatnya lo enggak jauh dari situ pokoknya.
0: Apa sih? apa sih? Ada sesuatu deh nih kayaknya nih. Oh, saya tahu kalau Sultan Adam sih. Saya tahu.
2: Sama
0: Oke. Okay. Waduh. Gitu. Aduh, saya baru tahu kalau udah jalan itu ya, baiklah.
2: Kalau dari sini benuanya Semangba terus belok kanan.
0: Bener bang. Kok belok kanan?
2: Iya, kan dari benua dari sini.
0: Oh gitu ya deh.
2: Kemarin ngambil apa sih?
0: Nggak tahu. Ini nggak nyambung kayaknya.
2: Nggak kan nggak mau buka kan? Gitu.
0: Oke deh Bang Edi, makasih ya. Makasih Bang Hendy ada di Bundaran Trikore. Kita langsung dengerin aja Rasa Cinta dari Bunglon untuk Herman di BJB. Setelah itu ada Rock in 82 dari Edane untuk Bang Hendy yang ada di Bundaran Trikore di Blaria Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, lagunya sangar banget, hingar-bingar gitu ya, dengan suara siapa sih, saya sampai lupa juga nih vokalisnya, adanya siapa, Rock In 82. Jadi warga-warga 82 pada muncul semua nih ya. Selamat menikmati hari tua ya. Untung loh kita masih punya kesempatan ya. Malah ada yang tapi mudah-mudahan deh anak-anak muda semuanya pada berkah umurnya ya, sampai merasakan juga yang namanya berada di usia tua itu seperti apa. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan siapa?
1: Kabar?
0: Kabarnya baik. Siapa di mana?
1: Neneng Mbak Maimunah.
0: Hai Mbak Maimunah, apa kabar Mbak?
1: Lagi kepanasan.
0: Aduh, kenapa jadi panas?
1: Beranget panasnya.
0: Berarti di Kota Baru lagi panas ya. Lagunya yang mana? Ku Menunggu.
1: Lagunya Menunggu.
0: Siap-siap, Ku Menunggu dari Rosa. Siap, ya, nanti kita puterin.
1: Salamnya buat Mbak Herman tadi, Mbak Mandi. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Ica, diberi kesehatan selalu.
0: Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, doa yang sama untuk Mbak Maimunah. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih untuk Mbak Maimunah. Oke, silakan berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Waalaikumsalam Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Masri, untuk sesi yang pertama udah gak sempat request ya, nanti di sesi kedua aja ya.
2: Iya, ikut aja, yang penting
0: ikut aja, boleh, baiklah.
2: Iya, berkah di maulid ini Mbak Ica.
0: Amin, amin, ya robbal alamin.
2: Hari kelahiran Rasul Mbak Ica.
0: Bener banget, ya, tanggal 12 ya.
2: Banyak umur. Ya Mbak Ica, yang penting salam monitor beri aja.
0: Oke, siap, terima kasih Mas Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih juga untuk teman-teman di TikTok, nanti saya sapa ya. Saya pamit dulu dari frekuensi. Ada Ku Menunggu dari Rosa dan juga Mantan Kekasih dari Lila tadi juga di request dari TikTok. Oke, selain ini ada Niar yang akan menemani sore Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Roll 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat sore. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Informasi ini kami unduh dari komdigi.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel dari media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Isi dari artikel yang diberitakan media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah. Demikian Cek Fakta, pendengar. Kami unduh dari komdigi.co.id. Bisa Anda klik untuk mengetahui informasi mengenai kebenaran berita ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, Blaria Indonesia. Kita jumpa di sesi kedua selepas Mbak Ica senior membersamai Anda di sini. Oh ya, yang lagi di luar Pulau Kalimantan, ayo dong gabung. Yang ada di Kota Surabaya, aku ingin nyapa Bu Mas Riah. Salam sehat ya, Bu Mas Riah. Kemudian yang ada di Palu, Ibu Farida. Yang ada di Atambua, Bang Abdurrahman. Yang ada di mana ya, di semuanya aja, Mas Imam ya, yang ada di dekat mana itu, aku lupa. Mas Imam juga selamat bergabung, selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Mas Wahyu juga ya, selamat gabung.

0: Silakan pendengar RRI boleh bergabung di 0811-511410 dan 0511-325-1562. Boleh ya pendengar ya, di acara ini. Oh ya, Mama Azmi juga selamat gabung. Pak Fauzi, Rosa ya? Oke. Ntar ya, lagu Rosa ada nggak di sini? Kayaknya lagu Rosa udah. Oke, kemudian Eza, selamat bergabung juga. Halo, selamat sore, dari mana?
1: Selamat sore, Maniar.
0: Alhamdulillah, dari Abah Kalbi ya?
1: Iya.
0: Abah Kalbi di sana masih panas cuacanya?
1: Iya, sama panasnya, panas juga, sama kayak banjir juga.
0: Oh, sama. Ada hujan-hujannya. Mudah-mudahan sehat semua ya.
1: Iya, mudah-mudahan cepat hujan.
0: Amin, amin. Abah Kalbi mau lagu yang mana, Abah Kalbi?
1: Nah, pilihannya ya.
0: Tolong Budi Doremi, kemudian Raja Jatuh Cinta Numata.
1: Yang pertama tadi gimana ya?
0: Tolong aja ya.
1: Yeah.
0: Oh, inggi. Terima kasih Abah Kalbi.
1: Sama-sama. Banyak-banyak terima kasih juga.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Doremi udah kita siapin ya lagunya Tolong. Lagu yang diluncurkan tahun 2018 kemarin. Di belakang Abah Kalbi, halo. Halo, siapakah dia?
2: Halo, Assalamualaikum Kak Niar.
0: Waalaikumsalam. Dari mana nih?
2: Ica.
0: Oh, Ica. Ya. Iya, baik. Ica di mana Ica?
2: Di Selatan, Bone.
0: Oh gitu, sehat kamu sama keluarga?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ica, lagunya yang mana, Cak? Boleh dipilih, Cak, sebelum kita ke Mbak Meme, gih? Lagunya yang mana? Aku, Kau, dan Kenangan. Terus ada lagu Cukup Tiga Kata Marcella bersama Angie. Tolong Budi Doremi.
2: Aku, Kau, dan Kenangan aja deh.
0: Walah, lagunya ini penuh kenangan pastinya ya.
2: Ini kok, kan aku telepon ke nomor ini tapi gak pernah diangkat teleponnya, jadi susah mau gabung.
0: Oh gitu, ini udah gabung nih. Alhamdulillah.
2: Ini baru anak diangkat
0: ya. Oh iya, mungkin sinyal kali kah?
2: Waktu senang lain
0: pelang
2: diangkat,
0: jatuh semua. Oh iya kan? Gitu. Ini baru aja aku tugas nih Cak ya, pergantian sip. Oke. Terima kasih ya Cak ya, sehat terus sama keluarga, oke? Kita tinggalkan Ica dan sekarang ada Mbak Meme. Mbak Meme, halo. Mbak Meme, selamat bergabung Mbak. Halo. Mana tadi Mbak Meme? Kita coba sapa lagi. Halo Mbak Meme.
3: Hai, halo. Mbak Nia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau Banjarmasin ini putih langitnya Mbak? Agak putih,
3: sama sendu. Kalau soal langit ya putih. Entah
0: kabut.
3: Entah asap kah, atau mau hujan kah, enggak tahu.
0: Mudah-mudahan ya, ini banyak yang sholat istisqo nih. Mudah-mudahan
3: ya,
0: kabul hajat kita hujan juga. Mudah-mudahan tersapu oleh hujan semuanya.
3: Amin.
0: Sehat kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Mbak Nian tuh ceria.
0: Alhamdulillah. Mbaknya mau lagu yang mana, nggih?
3: Ya, ikut aja.
0: Ikut aja.
3: Yang sama, ikut aja. Sudah.
0: Aku,
3: yang
0: Kau, dan Kenangan ya.
3: Ya.
0: Atau lagu itu aja ya?
3: Itu aja dah.
0: Boleh, boleh. Nggih, sehat selalu berkah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah. Senangnya pian bisa gabung.
3: Iya sudah. Salam aja sama semua.
0: Boleh, nggih.
3: Oke, ya sudah semuanya sama Paman Asad, ya sudah semua. Yeah. Pendengar Kota Baru juga.
0: Paman Asad, halo Paman Asad. Kita sapa beliau.
3: Paman Asad.
0: Mudah-mudahan sehat terus ya Paman Asad ya. Amin, amin. Nggih. Makasih banyak.
3: Yo, Assalamualaikum Mbak Niang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meme Kota Baru. Sri Siti Rahayu, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa gabung ya Mbak Siti Rahayu. Lagunya boleh dipilih Mbak. Tolong Budi Doremi, Aku, Kau, dan Kenangan juga ada. Takut Raja Jatuh Cinta bersama Numata, Anak Sekolah, Setia Untuk Selamanya. Kemudian Cukup Tiga Kata Marcella. Boleh dipilih ya Mbak ya. Ila Yuliantini juga selamat gabung. Senang sekali kalian bisa gabung di sini. Oh ya, ini Eza katanya lagu bersama Lila. Lila di sini mungkin udah diputar sama Mbak Ica tadi ya. Oke, terima kasih untuk Eza di Istanbul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada ya di belakang Eza. Selamat sore. Halo, sore. Dari mana? Dari mana ini? Selamat sore. Halo. Udah nyambung ini ya. Aduh, gak ada suaranya. Coba lagi bersaya. Sri Murwani, salam dari Yogyakarta. Nggih, salam ya Mbak ya, dari Banjarmasin untuk keluarga besar Yogyakarta. Dari Kota Air Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Salam kenal ya Mbak Sri ya. Alhamdulillah bisa kenal melalui TikTok RRI. Yang lagi menikmati siaran kami, saya ajak bareng untuk nyanyi sama-sama ya. Satu persembahan dari Budi Doremi, Tolong, kemudian ada lagu Aku Kau dan Kenangan. Kita nikmati sama-sama.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Petang Milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

0: Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, silakan boleh bergabung ya pendengar ya. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Herman, bagaimana di sana, panas kah Herman?
1: Banyala banar kan harinya
0: nah. Kan, banyala banar. Ini banyak banar kan nyaman awak nih Herman nih.
1: Di tarang banar
0: harinya. Lagunya yang mana Herman?
1: Yang patung kan eret, tempatkan jangan erena.
0: Oh iya kah? Ayo pilih yang mana nah, Raja Jatuh Cinta kah atau nah, mau Raja Jatuh Cinta?
1: Ya mirip belum sedikit.
0: Nah. Walah, mirip pai sedikit. Iyalah.
1: Saya tahu dengan R.
0: Sehat aja, alhamdulillah mulai bagus bang sudah. Anak makasih doanya lah.
1: Banyak kan anak keluar orang kan
0: ini. Banyakin minum banyu putih aja dinge. Iyalah.
1: Dengar.
0: Salam sama mama ding lah.
1: Banyu putih kan R dia yang
0: di mana. Salam sama mama Jarku.
1: Iya, saya coba makan Rena.
0: Ih, mudahan sehat seberataan tuh mamanya Eza okay, juga.
1: Amin, saya sama keluarga ya,
0: lah. Amin, amin. Makasih saya banyak lah. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah pendengar yang bergabung di sini di acara Blaria Indonesia. Oh iya, selamat gabung Amat Uya. Kemudian Mama Azmi, Mama Madan Jua. Selamat gabung. Lagunya ini Mbak Siti Rahayu, lagunya terserah Mbak aja. Oke, kita pilihkan ya Mbak ya. Lagunya untuk Mbak bersama keluarga di Yogyakarta. Oke. Kemudian Ferdi Kota Baru juga selamat gabung. Halo, Blari Indonesia.
2: Blari Indonesia.
0: Asik. Ini Pak Masri. Di sana panas ya Pak Masri ya?
2: Nggih. Banget.
0: Nah. Menyala ya?
2: Nggih.
0: Nah.
2: Banyu sudah menukar, Banar sudah.
0: Iya, kami banyunya halus, Banar. Han.
2: Sumur di zaman yang kering, Banar.
0: Mudah-mudahan segera berlalu kemarau lah.
2: Iya, cuma diandalkan apa itu sumur bor ya, Amalia. Diandalkan.
0: Inggi, mudah-mudahan nih diberi masyarakat ya Allah.
2: Itu bang bantuin Banar.
0: Han, ya kalau nukar banyu itu segalon 5.000.
2: Inggi.
0: Dikali 4, 20.000 sehari banyak
2: di Aceh. Di sini begalon nang 1.200 tuh balai, balenya 75.
0: Itu tahan berapa hari tuh?
2: Itu ya biasanya orang tuh 3 hari, 4, 5 hari lah.
0: 3 hari, 5 hari lah.
2: Oke.
0: 75 kan, kali sebulan.
2: Pon?
0: Kali sebulan tuh, 200-an
2: nah,
0: lebih. Ya kalau 300-an bisa banyunya aja lah.
2: Itu ya. Mudah-mudahan berkat maulid ini benar kali itu hujan.
0: Amin, amin. Amin. Banyak yang sholat istisqo nih. Di Banjarbaru, di Murjani ya juga di mana?
2: Memasuki maulid dan balai sudah.
0: Iya, bujur. Ini di Sabilal ya juga masjid raya. Udah pian adakah sholat minta hujan?
2: Belum balai.
0: Ayo aja. Nggih. Mudahan kabul hajat kita lah. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menyapa juga akun berdua Kak request lagu Setia Bonar Cinta Terakhir. Ini lagunya udah disiapin ya, Setia Bonar. Jadi lagunya boleh dipilih antara lain Cukup 3 Kata Marcella bersama Anji, Nusantara Tantau Yahya, Jangan Pernah Berubah Marcel Siahaan, Setia Untuk Selamanya Aprilian, Anak Sekolah, Amin Paling Serius Sal Priyadi, Dua Cincin Hello, Takut, Lugu Selin bersama Nadia, kemudian Penyesalan Wika Salim. Baik, kalau begitu kita akan nikmati aja lagunya. Lagu Raja Jatuh Cinta diterusin sama Cukup 3 Kata. Selamat menikmati ya teman-teman semua ya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Selamat melaksanakan salat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Sampai di sini kami temani Anda di Belaria Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia. Salam musik Indonesia.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita bersama ya di program informasi mitigasi bencana, yaitu Kentongan Radio Tanggap Bencana. Sore hari ini kita akan membahas persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Banua, khususnya saat memasuki musim kemarau. Nah, kita akan membahas kualitas udara, konsentrasi PM2,5, pergerakan asap, kemudian juga kondisi atmosfer hingga tren iklim Kalimantan Selatan. Nah, pendengar RRI Banjarmasin, untuk membahasnya dari perspektif BMKG telah hadir bersama kami Agus Kuswanto, prakirawan iklim Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Selamat sore, Mas G. Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Bu sebaliknya?
1: Sehat juga.
2: Alhamdulillah, baik. Ya.
1: Salam sehat untuk teman-teman di sana, Mas ya, G?
2: Siap Bu, ya. Ya. Kebetulan lagi libur ini ya.
1: Lagi libur tanggal merah ya.
2: Nggih, ya.
1: Baik. Untuk pendengar yang ingin bergabung, ingin nanya-nanya juga boleh ya di 0811 5111 410 dan 0511 325 1562. Anda juga boleh memberikan komentar di live chat YouTube Pro 1 Banjarmasin. Kita ke pemanasan dulu, nggih Mas Agus ya. Nah, sebelum ya, kita masuk ke kualitas udara begitu, bagaimana nih Mas ya. Agus melihat karakter musim kemarau Kalsel tahun ini secara umum kayak apa, Mas?
2: Baik Ibu, untuk karakter musim kemarau di Kalimantan Selatan saat ini memang begitu istilahnya begitu kering, walaupun baru masuk ke beberapa bulan tapi begitu kering karena ada dampak dari El Nino yang kuat itu Bu.
1: Iya. Yeah.
2: Itu mungkin dari segi klimatologinya kita mengamati bahwa ada El Nino yang sangat kuat mungkin sampai bulan Desember nanti seperti itu Bu.
1: Iya, yeah, artinya di sini kemaraunya lebih kering gitu ya Mas ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Iya. Yeah. Kemaraunya lebih kering. Dan apakah termasuk juga panas suhu begitu Mas?
2: Ya, otomatis karena kering, kelembabannya rendah, dan awan juga tidak ada. Jadi otomatis panas itu akan bertambah karena tidak ada penyaring dari matahari itu sendiri untuk menyaring panas matahari.
1: Iya, terasa banget memang panas-panas banget gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Selanjutnya Mas Agus, kita ingin tahu juga, berdasarkan perspektif dan data iklim BMKG, mengapa kondisi puncak kemarau tahun ini berdampak signifikan ya terhadap penurunan kualitas udara di Banua kita, Kalimantan Selatan, Mas Agus?
2: Baik, pemirsa RRI yang budiman, mungkin ini secara klimatologis kita ya, Bu ya. Kita lihat secara klimatologis, saat ini kita dalam periode untuk memasuki puncak kemarau. Ini masih belum masuk puncak karena perakiraan kita musim puncak musim kemarau itu di bulan September begitu. Jadi pada ini ada fenomena terjadi pergeseran posisi semu matahari serta dominasi angin monsun Australia yang bersifat kering dan dingin di belahan bumi selatan. Nah, tutupan awan di wilayah Kalimantan Selatan sangat minim. Dan tanpa benteng berupa tutupan awan radiasi sinar ultraviolet dan gelombang pendek, matahari itu langsung menembus permukaan bumi tanpa hambatan. Jadi itu yang menyebabkan panasnya sangat tinggi. Akan tetapi ketika menjelang malam itu, dia akan cepat menjadi dingin karena otomatis tidak ada yang menghalangi matahari yang melepaskan panas ke udara gitu.
1: Iya, kalau dingin banget gitu Mas ya. Ini memang ya, normal betul, gitu ya.
2: Nah, itu dampak ada dua hal utama dampaknya itu Bu. Yang pertama terjadi peningkatan penguapan yang ekstrim, kadar air dalam tanah, vegetasi merosot drastis hingga mencapai kondisi kering. Nah, untuk lahan gambut juga yang seperti spons raksasa penyerap air akan kehilangan kelembapan alaminya. Nah, ini akan memicu api sedikit pun yang bisa membakar lahan gambut. Jadi hati-hati aja pada masa-masa sekarang ini, jangan membuang puntung rokok sembarangan di lahan gambut lah,
1: Ya,
2: seperti itu.
1: betul. Nah, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, begitu Mas Agus, asap itu
2: Iya, betul.
1: kayaknya apakah mereka itu bertahan kayak gitu atau gimana, Mas?
2: Ya, betul. Jadi ketika asap itu ada terjadi kebakaran lahan itu, asap itu kan terkumpul, terkumpul pada siang hari, terkumpul, terkonsentrasi. Nah, ketika siang hari dia naik, Bu. Asap itu naik ke udara, akan tetapi ketika memasuki tengah malam hingga pagi hari, polutan itu akan turun, asap itu turun ke permukaan bumi, dan ketika pagi hari masih ada sisanya, karena di permukaan bumi itu masih dingin. Jadi asap itu tertutup oleh lapisan dingin yang seperti tutup panci, kalau di kita malah tutup panci. Jadi asap itu tidak tidak bisa naik. Jadi atasnya panas, di bawah dingin, jadi seperti tutup. Nah, ketika jamnya itu sekitar jam 5 sampai jam 8:30 pagi. Nah, setelah jam 9 pagi mungkin agak hangat, agak terbuka, baru asap itu akan hilang seperti itu.
1: Untuk pendengar boleh ya Mas ya, kita berikan kesempatan yang mau nanya, mau
2: silahkan,
1: sharing
2: silahkan
1: juga
2: ya.
1: Boleh ya.
2: Boleh, boleh,
1: Silakan
2: boleh.
1: di 0811.
2: Barangkali di daerahnya itu
1: Ya.
2: Ada fenomena-fenomena apa gitu ya, Bu ya.
1: Betul. Ayo di sini sama-sama kita diskusikan ya di 0811511410 dan 0511325162. Baik. Dengan kondisi sekarang ini Mas, banyak yang sakit loh. Ada yang
2: Iya,
1: flu,
2: betul, betul.
1: Batuk, ISPA ini meningkat juga kan. Nah,
2: Iya, betul.
1: Ini kondisi anginnya gimana Mas? Kalau menurut pengamatan Pian, nggih?
2: Kondisi angin sekarang ini memang ketika siang hari itu agak kencang, Ibu ya. Ketika siang hari itu kencang. Jadi mungkin dia angin ini akan membawa apa? Polutan-polutan itu yang terutama yang PM2,5 ini, Bu. PM2,5 itu dia akan terbawa angin dan mungkin ke daerah pemukiman begitu yang padat. Jadi polutan itu terhisap oleh kita karena konsentrasinya di ambang batas, mungkin bisa menyebabkan sakit-sakit seperti itu, kayak flu, sakit tenggorokan atau apalah macam-macam seperti itu.
1: Iya, mungkin
2: itu,
1: di antaranya pendengar ada yang mengalami flu ataupun juga asmanya kambuh, mungkin ini salah satu ya. Imbasnya gitu ya. Gini Mas
2: Betul,
1: Agus,
2: Ibu.
1: Bagaimana BMKG begitu ya menakar dan mengukur tingkat bahaya kualitas udara harian khususnya pada indikator PM2,5 tadi Mas yang sempat Pian sebut 2,5.
2: Oke.
1: Itu kayak
2: Iya,
1: apa?
2: iya, Bu. Jadi kita memantau konsentrasi, istilahnya konsentrasi PM2,5 ini, Bu, menggunakan alat yang namanya Beta Attenuation Monitor atau BAM. Itu setelah 24 jam mereka dia beroperasi alat itu. Terus kita ukur berapa konsentrasi PM2,5-nya. Jadi satu hari itu kita analisis bagaimana sih nilai kadarnya, nilai batas ambangnya di Kalimantan Selatan ini. Jadi ketika mendapatkan hasil, terus kami apa istilahnya diseminasikan ke masyarakat itu. Nah, untuk batas ambangnya sendiri, nilai ambang batasnya itu untuk kategori di bawah 50 itu baik. Terus untuk di atas 150 itu tidak sehat. Nah, jika melampaui 250, udara sudah masuk kategori berbahaya.
1: Ya, kalau kalau kalau saat ini gimana? Berapa angkanya, Mas?
2: Untuk saat ini masih dalam ambang aman, Bu. Masih aman gitu.
1: Angkanya berapa?
2: Angkanya di rata-ratanya itu di 18,3 mikrogram meter kubik.
1: Masih.
2: Yang masih rata-rata, yang tertingginya itu cuma 26,5 mikrogram itu, Bu.
1: Iya, artinya masih aman,
2: masih
1: ya.
2: Masih dalam baik, sedang ya. Masih aman, Bu.
1: Banyak loh,
2: alhamdulillah.
1: Mas Agus, masyarakat Kalimantan Selatan yang melakukan salat istisqo begitu ya. Banjarbaru
2: ya,
1: kemarin kan di Murjani kan?
2: Iya,
1: kalau di Banjarmasin tadi hari ini, Mas, di Masjid Raya Sabilal Muhtadin.
2: Oh, iya.
1: Berarti kalau misalnya hujan turun ini akan tersapu semuanya asap gitu ya, Mas ya?
2: Ini? Iya, betul, Ibu. Jadi masyarakat juga supaya tahu bahwa hujan itu sebetulnya itu rahmat, itu betul-betul rahmat, Bu, ya. Jadi hujan itu membersihkan segala macam polutan yang ada di udara. Jadi seperti di sapu semuanya ketika hujan turun itu bersih, sapu bersih, jadi udara itu jadi bersih. Jadi kita merasakan ketika sesudah hujan itu udara sangat segar. Nah, itulah manfaatnya hujan itu menyapu polutan-polutan yang ada di udara begitu, Ibu.
1: Ya, saya setuju sekali. Hujan itu adalah rahmat dari Allah begitu ya, Mas Agus ya.
2: Iya, betul ya. Ya,
1: baik. Nah, selanjutnya saya ingin tahu juga mengenai asap tebal di pagi hari ini, Mas Agus. Mengapa ya, Mas Agus, konsentrasi PM2,5 atau asap itu seringkali melonjak pada pagi hari sekitar pukul 5 hingga pukul 8 pagi? Itu kenapa, Mas Agus?
2: Iya, tadi sudah saya singgung sedikit, Ibu ya. Itu karena ada inversi suhu. Jadi inversi suhu itu ketika suhu di bawah itu di dekat permukaan tanah itu masih dingin, tetapi di atas itu sudah menghangat karena ada radiasi matahari. Nah, itu kejadiannya itu sekitar jam 5 sampai jam tengah 9 pagi. Nah, otomatis kan tadi seperti tadi itu ketika udara debu atau asap yang turun ke bumi ketika udara dingin itu tidak akan bisa bergerak naik lagi karena di udaranya yang di bawah itu masih dingin, belum hangat. Nah, ketika jam 9 ke atas mulai udah matahari udah mulai hangat, maka lubung itu akan terbuka dengan sendirinya dan polutan itu akan naik ke angkasa seperti itu, Ibu.
1: Ya, berarti
2: karena udara panas.
1: Udara panas berarti setelah matahari mulai tinggi, kondisi atmosfer biasanya membantu penyebaran apa tadi? Partikulat tadi ya? Apa tadi
2: partikulat,
1: namanya?
2: Partikulat, iya.
1: Iya, gitu ya, Mas ya?
2: Setengah ya. Ya, betul-betul ya.
1: Oh, gitu. Baik. Jadi tahu kita nih, Mas.
2: Iya.
1: Terus kemana asap itu bergerak, Mas Agus? Apakah dalam hal ini data BMKG menunjukkan arah angin saat ini membawa asap kebakaran hutan dan lahan menuju permukiman warga? Ini gimana, Mas, ceritanya?
2: Oh iya, Ibu. Untuk asap ini karena tadi angin yang cukup kencang juga, karena sekarang itu menurut pemantauan kita di BMKG bahwa angin itu bertiup itu dari Tenggara menuju ke Barat Daya. Secara otomatis ketika di Tenggara itu kan ada di lahan gambut ya, Bu ya. Lahan gambut di wilayah-wilayah kayak di tanah laut terus di sekitar Kabupaten Banjar itu. Nah, di situ mungkin ada sedikit terbakar karena lahan gambut itu kan luas sekali. Nah, angin otomatis bertiup ke arah pemukiman dari arah laut terus langsung naik ke arah Banjarbaru, Banjarmasin dan Lianggang. Nah, contohnya seperti itu yang dilewati itu, lewati angin karena angin arahnya ke Barat Daya, Bu, dari Tenggara menuju ke Barat Daya. Otomatis asap yang terbakar di tanah laut itu ya akan terbawa sampai ke pemukiman begitu, Ibu.
1: Iya, terbang dia ya.
2: Iya, terbang.
1: Baik. Nah, untuk kondisi pagi hari ini saya penasaran nih, Mas Agus ya. Untuk kondisi pagi hari seperti sekarang ini, apakah masyarakat bisa memperkirakan juga nih, Mas Agus, kapan kualitas udara itu mulai membaik? Itu bisa enggak masyarakat umum mengetahuinya?
2: Sebenarnya dari cuacanya itu sendiri bisa dilihat gitu ya, Bu. Jadi ketika masih ada polutan itu udara itu akan kabur mengaburkan pandangan gitu. Jadi jarak jarak pandang itu akan terbatas gitu kan. Biasanya bisa 10 kilo, mungkin 8 atau 9 kilo gitu. Ya, mungkin dari jam jam 5 sampai jam mungkin jam sekitar jam 8 pagi yang berapa itu masih masih ada gitu. Masih ada kayak seperti tabir gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi untuk jam 8 sampai jam 5 sampai jam 8 30 pagi itu sebenarnya sih kurang bagus ya untuk berkegiatan gitu, untuk setiap kegiatan berat lah. Mungkin untuk saat-saat ini bisa bisa dikurangi untuk kegiatan di luar ruangan yang berat-berat itu aja.
1: Bagusnya mungkin di atas jam 9 kali ya, Mas ya?
2: Ya, di atas jam 9 atau sore sekalian atau sore sekitar jam 3.
1: Iya. Baik, makanya memang pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk siswa sekolah jam 9 sekarang.
2: Iya, betul, Ibu.
1: Baik, ini sepertinya ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya. Kita bacain juga Mas Agus dari pendengar.
2: Boleh.
1: Iya, dari Asmi di Banjarmasin. Selamat sore Mbak Niar. Selamat sore juga. Saya mau nanya nih, kalau rumah sudah tertutup tetapi masih tercium bau asap, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat? Nah, ini dia. Saya juga mengalaminya. Dan satu lagi yang bergabung melalui live chat YouTube dari Jakaria ya, Banjarmasin. Kalau tren iklim menunjukkan musim kemarau semakin berisiko kering dan panjang, apakah kita masih tepat melihat persoalan kualitas udara sebagai masalah musiman, atau sudah harus dipandang sebagai ancaman lingkungan yang membutuhkan strategi permanen? Apa indikator yang paling penting bagi masyarakat untuk diperhatikan? Ini pertanyaannya dahsyat juga nih ya. Mungkin beliau pengamat kali ya. Boleh Pak Asmi sama Pak Zakaria, nggih?
2: Nggih. Sikat. Baik, untuk yang pertama itu dari Pak Asmi atau Ibu Asmi?
1: Ibu Asmi.
2: Oh, Ibu Asmi ya. Dari yang pertama itu Ibu Asmi bertanya di mana
1: rumah udah tertutup
2: rumah
1: tetapi masih
2: tertutup,
1: tercium
2: masih
1: bau asap.
2: Tercium bau asap ya.
1: Iya.
2: Nah, karena gini ya Bu Asmi, polutan itu sendiri ukurannya itu sangat kecil. Sangat kecil, dan udara juga kan bisa membawa polutan itu masuk. Jadi setertutup apapun tetap aja ada masuk. Kecuali gini ya. Ada sedikit trik supaya mengurangi bau itu. Dikasih di siap-siap apa kayak lubang-lubang udara itu ditutup dengan air apa kain basah atau apa gitu. Itu akan merangkap polutan itu sendiri. Itu mungkin seperti itu. Seperti kepolutan PM2,5 itu kan ukurannya ini 2,5 mikron, itu sangat kecil sekali. Jadi diameternya itu 1/30 diameter rambut sangat kecil sekali, jadi
1: kecil
2: jadi, jadi susah itu untuk menahannya kecuali ada yang khusus seperti itu, seperti masker.
1: Berarti ventilasi itu kita tutup dengan kain, boleh ya? Untuk
2: boleh,
1: sementara ini. Apalagi yang punya dedek bayi aja nih. Nanti kalau udah stabil
2: ya,
1: dibuka
2: betul
1: lagi. Boleh ya Mas ya?
2: Ya, boleh itu seperti itu. Ya triknya trik ya dari saya itu seperti itu. Ya.
1: Kemudian Pak Jakaria tadi boleh pian tanggapi nggih?
2: Pak Jakaria ya.
1: Ya.
2: Ini pertanyaannya sungguh saya juga gimana ya?
1: Iya.
2: agak-agak ngeri-ngeri sedap loh.
1: Iya. Kalau tren iklim katanya menunjukkan musim kemarau maka semakin berisiko
2: ya
1: kering dan panjang. Apakah kita masih tepat melihat persoalan kualitas udara sudah sebagai masalah musiman atau sudah harus dipandang sebagai ancaman? Silakan Mas.
2: Iya, jadi masalah kualitas udara itu sebenarnya bukan musiman ya Bu ya. Cuma ketika kemarau itu kualitas udara itu memburuk secara signifikan gitu. Sebenarnya kualitas udara itu pengaruhnya itu dari kegiatan kita sendiri sih Bu. Jadi kayak bukan hanya asap itu aja, tapi asap kendaraan, orang-orang bakar sampah, itu kan setiap hari kita lakukan ketika tidak kemarau kan Bu ya. Jadi ya kalau dibilang kualitas udara ini musiman, enggak juga, karena kan tergantung lokasinya. Ketika lokasi di kita kota-kota besar itu kualitas udara turun itu mungkin bukan musiman tapi harian di situ. Seperti itu. Jadi untuk penanggulangannya mungkin kita sama-sama aja saling saling menjaga gitu ya. Untuk mungkin pemerintah memberikan apa langkah-langkah secara preventif seperti apa gitu. Mungkin itu dari saya ya, mungkin itu kalau disebut musiman itu saya mungkin tidak kurang-kurang setuju ya, karena kualitas udara itu meningkatnya itu ketika kemarau, tapi sebelum itu juga bisa dan disesuaikan dengan tempatnya seperti itu, Bu.
1: Baik,
2: menurut pendapat saya ya.
1: Ini ada juga dari WA, Pak ya. Dari
2: ya,
1: Ahmad di Banjarmasin. Selamat sore Mbak Niar dan juga narasumber dari BMKG ya. Iya. Pak, ya, apakah cuaca panas tanpa hujan selama beberapa hari ini bisa menjadi tanda risiko karhutla semakin tinggi? Dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui apakah udara di sekitar rumah masih aman untuk beraktivitas di luar? Ya, dari Pak Ahmad ada dua pertanyaan. Sebelum dijawab, kita akan jeda dulu ya. Kita akan jeda sesaat lagi. Tetap bersama di RRI Banjarmasin Pro 1. Come on!
3: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
1: Ini udah benar.
0: Yes,
2: menang. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Baik, kembali kami membersamai pendengar ya di program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Ada dua pertanyaan tadi dari
1: Pak
0: Pak Ahmad
1: ya.
0: Dan juga ini ada telepon nih kayaknya. Kita sapa dulu lah. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana ya?
2: Dari Muhammad di Banjarmasin, Pak Bu.
0: Pak Muhammad, boleh ya. Pak Muhammad?
2: Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kalau data apa BMKG sudah menunjukkan begitu ya apa namanya potensi kemarau kering dan risiko meningkatnya kebakaran lahan begitu. Ini menurut BMKG sendiri apa yang paling sering terjadi Pak? Titik lemah kita ini kurangnya informasi atau respon yang terlambat atau kesadaran masyarakat begitu Pak? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab.
1: Ya.
0: Masih ingat? Silakan oh, boleh, Mas Agis ya, dari Pak Muhammad.
1: Data Pak Muhammad BMKG. Ini ya. Terima kasih ya Pak Muhammad dari data BMKG itu potensi kemarau kering ya. Tadi potensi kemarau kering terus apa yang kurang katanya dari Mas di sini di Kalimantan itu.
0: Iya.
1: Memang dari data-data kita itu kemarau kita ini lebih kering dari biasanya ya, karena dipengaruhi dengan El Nino yang kuat seperti itu, mungkin akan lebih kering lagi. Jadi untuk ke ini mungkin sama dengan Pak Ahmad tadi yang dari WA itu,
0: yeah.
1: Yang menunjukkan kenapa apa kekeringan itu menjadi potensi ke apa? Kebakaran gitu Pak, kebakaran lahan dan hutan gitu.
0: Iya, betul,
1: jadi Pak. Karena kering itu mungkin tanaman itu kayak rumput-rumput itu akan sangat kering. Jadi itu menjadi bahan bakar yang ideal untuk
0: kebakaran hutan.
1: Apa api kebakaran hutan iya. Seperti itu. Nah, tadi Bapak Muhammad bertanya apa yang kurang katanya dari kita itu. Mungkin dari kepeduliannya aja Pak ya, kalau untuk tanggap bencananya itu dari pemerintah sendiri sering apa banyak kali kegiatan-kegiatan yang wah luar biasa. Mungkin dari kepedulian dari masyarakatnya masih ada aja yang membuka lahan secara dibakar atau membakar sampah tidak diawasi seperti itu. Mungkin itu kurang perhatian dari kita sendiri aja, mungkin dari masyarakatnya sendiri.
0: Berarti masyarakat mungkin harus respect ya dengan keadaan sekarang. Kalau tidak kita iya. Siapa lagi begitu ya, Mas Agus ya?
1: Ya betul seperti itu.
0: Untuk mungkin. Pak Ahmad tadi tipsnya ada nggak cara mengetahui cuaca itu aman bagi kesehatan kita?
1: Ya seperti ini. Kita di BMKG itu ada aplikasi Bu. Jadi di aplikasi ini memberikan informasi secara real time. Aplikasinya namanya Info BMKG. Jadi mungkin Pak Ahmad ini bisa menginstal Info BMKG karena di situ ada pantauan indikator PM2.5 atau yang partikulat meter itu di area Kalimantan Selatan seperti itu. Jadi kita ketika mau tahu kita lihat aja di aplikasi. Berbahaya nggak nih kita berkegiatan di luar? Nah, di aplikasi itu ada dihitungkan nantinya. Karena ada nilai-nilainya untuk itunya. Seperti itu Pak Ahmad ya. Mungkin bisa diinstal aplikasi Info BMKG Pak.
0: Sekarang ya, dari sekarang ya. Boleh diinstal
1: ya,
0: Pak
1: sekarang.
0: Ahmad.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ini terima kasih antusiasme masyarakat. Luar biasa ya. Ya. Semuanya merasakan betul. Efeknya Mas Agus. Nggak enak ya, memang
1: karena...
0: ya.
1: Saya juga merasakan biarpun orang BMKG.
0: Baik, semoga ini cepat berlalu ya.
1: Iya betul Ibu.
0: Nah, kalau kita bicara tentang asap pekat ya, saat asap pekat seperti sekarang Mas Agus. Masyarakat mungkin bertanya-tanya, mengapa hujan buatan atau apa ya istilahnya itu OMC ya?
1: OMC. Ya, operasi
0: modifikasi ya.
1: Mau dipakai sih cuaca ya.
0: Tidak langsung dilakukan untuk menghilangkan asap. Kenapa Mas?
1: Ya baik Ibu. Secara teknis atau secara apa persyaratan untuk EMC sendiri itu harus ada bahan Bu. Dari bahannya itu sendiri yaitu awannya berupa awan cumulonimbus. Jadi ketika musim kemarau ini awan pun sulit ditemukan gitu ya Bu. keringnya ini apa, karena udaranya ini kering, biarpun penguapan tinggi tapi udaranya kering, itu awan pun susah terbentuk. Jadi OMC sendiri itu kan memerlukan awan untuk disemai. Nah, ketika tidak ada awan, bagaimana kita akan menyemai awan, menyemaikan apa garam itu? Mungkin garam itu ketika disemai di udara itu akan larut seperti itu aja.
0: Ya.
1: Jadi mungkin itu
0: seperti itu ya.
1: Persepsi apa masyarakat secara umum ya Bu ya, mungkin.
0: Ya. Jadi
1: wah, kenapa
0: jadi
1: enggak pakai ini aja
0: hujan
1: katanya,
0: buatan.
1: Hujan buatan gitu
0: Iya,
1: ya,
0: iya,
1: seperti
0: iya.
1: itu ya. Jadi seperti itu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Jadi Mas Agus, OMC ini bukan sekedar menyiram asap gitu ya, tetapi
1: Ya.
0: bertujuan untuk mempengaruhi proses pembentukan atau turunnya hujan.
1: Iya, betul.
0: Tapi
1: Untuk
0: sampai sekarang
1: mencurigakan.
0: mencari awan itu susah ya.
1: Susah untuk sekarang, Bu.
0: Baik.
1: Langitnya masih kosong sekali itu, ya.
0: Jadi keberadaan asap tebal belum otomatis berarti OMC bisa langsung dilaksanakan, nggak mesti ya, Mas ya?
1: Iya, betul. Iya, makanya kan kemarin ada istisqo gitu. Nah, kita sendiri nggak berkuasa itu untuk membuat hujan buatan pada musim kemarau saat ini itu,
0: Baik.
1: Bu.
0: Berarti tantangan terberat terbesar dari OMC ini berarti mencari awan gitu ya, Mas ya?
1: Iya, betul.
0: Tantangannya.
1: Mencari awan. Tantangannya mencari awan itu sendiri. Jadi
0: Baik.
1: BMKG memberikan apa pandangan ketika ada awan, nah boleh tuh langsung ditembak di situ ada awan ya. Dari BMK ada informasi, oh, awan di sini, tembak di situ, baru baru bisa seperti itu, Ibu.
0: Ya, baik. Jadi nggak sembarangan ya pendengar ya, masyarakat awam terkadang bikin aja hujan buatan. Itu gampang
1: Iya,
0: mungkin,
1: betul.
0: tapi yang susahnya mencari si awan ini di mana keberadaannya gitu, Mas ya. Nggak sembarang
1: Ya, iya,
0: tembak gitu
1: betul.
0: ya.
1: Oke,
0: Ah, ah, baik.
1: betul seperti itu.
0: Mas
1: Mungkin
0: Agus,
1: masyarakat supaya tahu.
0: berdasarkan estimasi dan juga permodelan iklim BMKG gitu ya. Bagaimana nih, Mas,
1: Iya.
0: perkiraan cuaca beberapa minggu ke depan? Kita ingin tahu juga lah, Mas Agus, bagaimana, Mas?
1: Untuk cuaca minggu ke depan itu di Kalimantan Selatan sendiri prediksi masih dalam pada fase puncak musim kemarau ya Bu. Jadi kita belum masuk nih, belum masuk ke musim kemarau, masih di pintunya lah, nanti September itu baru puncaknya musim kemarau. Nah, Dek. Jadi mungkin kita akan mengalami fase yang kering, sangat kering itu sendiri. Jadi masyarakat itu kita harus bersiap-siap menghadapinya seperti itu, Ibu.
0: Baik.
1: Untuk nah.
0: Kita harus bersiap-siap menghadapinya. Nah,
1: Iya.
0: selanjutnya kalau kita kaitkan tadi dengan karhutla ya, Mas Agus,
1: Betul.
0: wilayah Kalsel, Kalimantan Selatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih begitu ya terhadap potensi kekeringan dan karhutla, kan ada 13 kabupaten. Itu daerah mana aja, Mas, yang harus mendapatkan perhatian lebih?
1: Yang mendapat perhatian lebih itu mungkin di daerah-daerah daerah-daerah itu ya, di sekitar di tanah laut seperti itu, yang banyak lahan-lahan gambut seperti itu Bu,
0: Tanah
1: itu
0: laut
1: yang
0: ya.
1: sangat kering ya, tanah laut itu kering sekali sekarang, dilihat dari kemarin dari analisis hari tanpa hujannya udah kelihatan sangat kering sekali di situ. Jadi kami juga kemarin mengeluarkan apa peringatan dini kekeringan gitu. Peringatan dini kekeringan untuk wilayah tanah laut itu. Ada dari awas, statusnya awas. Kemarin kita keluarkan peringatan seperti itu.
0: Ya, kalau begitu, seberapa besar kondisi iklim dari cuaca dan cuaca mempengaruhi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalsel? Itu seberapa besar, Mas?
1: Untuk mempengaruhinya itu sangat tinggi Ibu ya. Seberapa besarnya sekitar 50-60% mungkin untuk kekeringannya, karena lahan yang di Kalsel ini kebanyakan ya lahan-lahan itu, lahan-lahan gambut itu sebenarnya.
0: Kering gitu ya.
1: Lahan-lahan gambut yang kering sekali, karena di gambut itu kan apa penyusunnya itu kayak apa ya, sebagai kayak fosil-fosil, seperti fosil-fosil dari tanaman, kayu-kayu. Ketika kering itu jadi menjadi bahan bakar yang ideal untuk terbakar seperti itu.
0: Iya.
1: Cuma cuma seperti seperti itu harus ada pemicunya juga, karena kering itu dari cuacanya. Nah, pemicunya itu sendiri dari kegiatan kita seperti itu, kegiatan manusia seperti.
0: Oke, kita bungkus, Mas. Artinya di sini cuaca bukan satu-satunya penyebab karhutlah, tetapi dapat tetapi karhutla ini mungkin besar kemungkinan juga menjadi salah satu yang mempengaruhinya gitu ya.
1: Iya, cuaca sebagai salah satu yang mempengaruhi karhutla.
0: Iya.
1: Tapi bukan pemicunya seperti itu gitu.
0: Iya, jadi cuaca bukan satu-satunya penyebab karhutla gitu ya.
1: Iya, betul ya.
0: Oke. Nah, selanjutnya kita ingin tahu juga dalam kondisi kualitas udara yang kurang baik untuk saat ini, mungkin dari Mas Agus, apa sih rekomendasi yang konkret dari BMKG gitu ya untuk masyarakat Banua? Gih, sebaiknya harus apa, Mas?
1: Baik, untuk masyarakat di Kalimantan Selatan ini, pada saat-saat sekarang ini, yang pertama itu kita manajemen waktu untuk aktivitas. Jadi hindari olahraga di luar ruangan atau aktivitas berat pada pagi hari, terus pada jam 5 sampai jam 8 pagi. Nah, saat polutan terperangkap di dekat tanah, jika ingin olahraga di luar, pilihlah waktu menjelang sore saat polutan sudah terurai. Yang kedua, kalau kita istilahnya terlanjur berada di wilayah yang polutannya tinggi, gunakan masker medis yang apa itu, yang N95 atau KN95 yang sangat efektif untuk menyaring partikel yang besarnya 2,5 mikron Ibu, seperti itu. Itu aja mungkin saran dari kami seperti itu.
0: Baik. Ini terakhir nih, Mas ya, sebelum kita akhiri dialog kentongan informasi mitigasi bencana. Mas Agus. Baik. Mungkin ada pesan dari BMKG begitu, Mas Agus, kepada masyarakat Kalimantan Selatan menghadapi puncak kemarau dan potensi apa begitu. Silakan, Mas Agus, pesannya boleh.
1: Baik, untuk masyarakat Kalimantan Selatan, mungkin kita menghadapi puncak musim kemarau, terutama yang kami kemarin berikan istilahnya peringatan dini untuk kekeringan meteorologis, yaitu di wilayah tanah laut. Mungkin kita lebih menjaga kesehatan dengan banyak-banyak minum air putih, mengurangi aktivitas yang melelahkan, menggunakan masker itu. Terutama di kita itu menghemat air, terutama di daerah-daerah yang susah air ya. Menghemat air untuk daerah yang susah air seperti itu, Ibu.
0: Ya.
1: Untuk menghadapi puncak musim kemarau.
0: Harus waspada juga ya, Mas ya.
1: Ya, harus waspada seperti itu.
0: Iya, jangan lupa klik informasi apa tadi di BMKG.
1: Aplikasi Info BMKG. Nah, itu ya yang utama itu untuk masyarakat Kalimantan Selatan, install Info BMKG supaya kita tahu apa saja yang terjadi di Kalimantan Selatan seperti ini, terkait dengan cuaca dan iklim seperti itu, Ibu.
0: Iya, baik. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan pendengar dan pemirsa, kemudian juga mengikuti informasi resmi dari BMKG, begitu, Mas ya? Dan ya, tidak betul. Melakukan pembakaran sembarangan pastinya.
1: Ya, seperti itu.
0: Dan kita jaga kesehatan dan lingkungan kita biar tidak karhutla lagi lah, pendengar ya. Baik, terima kasih Mas Agus sudah memberikan inspirasi di sore hari ini. Informasi yang dahsyat mengenai perspektif BMKG menakar kualitas udara dan tren iklim Kalsel saat puncak musim kemarau dan kering. Ada lagi yang ingin disampaikan, Mas? Boleh?
1: Mungkin untuk saat ini cukup, Ibu ya.
0: Cukup ya?
1: Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada pendengar RRI dimanapun berada yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan informasi-informasi yang cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami seperti itu, Bu. Terima kasih untuk RRI juga.
0: Siap. Terima kasih, Mas Agus, dan juga untuk semua pendengar dan pemirsa yang telah bergabung di acara Kentongan sore hari ini. Dan pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, dari perbincangan kita sore hari ini, kita memahami bahwa kondisi cuaca, kondisi udara berkaitan erat dengan cuaca dan dinamika atmosfer. Jadi kalau kemarau kering, pasti minim hujan ya. Kondisi angin serta sumber asap dapat mempengaruhi kualitas udara yang kita rasakan. Karena itu penting banget Masyarakat mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara memburuk. Baik, sampai di sini kami temani Anda di informasi Kentongan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Destia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudy Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami hadir membersamai Anda di Lintas Banjar Nusantara.

0: 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dan rekan saya Ria Arda. Halo, selamat sore rekan Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Amin.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Arda Samarinda?
1: Samarinda masih terik cerah dan panas sekali rekan Amin.
0: Wah, luar biasa. Kabut asap di Samarinda apakah ada saat ini Ria Arda?
1: Ada, walaupun cuma samar-samar.
0: Waduh,
1: rasa tapi
0: satu Kalimantan kayaknya kita ya.
1: Iya, kalau di sana sendiri seperti apa ini, Amin?
0: Wah, untuk beberapa hari ini agak lumayan menipis, tapi sebelumnya cukup tebal, Ria Arda.
1: Oh, iya, mudah-mudahan akan segera bisa diatasi, rekan Amin ya.
0: Amin. Ah, Amin yang mengaminkan juga nih, Ria Arda.
1: Allahumma amin.
0: Allahumma amin. Baik, Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini untuk mengantisipasi kekeringan diadakanlah rekayasa cuaca dilakukan di IKN, rekan Amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, Riarda.
1: Terima kasih Aminuddin, mendengar staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga dan Lanut Nomor Balikpapan Kolonel Penerbang Gusti Ngurah Surga ini menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya.
2: Mengantisipasi dampak El Nino dan ancaman kebakaran hutan, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah IKN dan sekitarnya. 5 sorti penerbangan menyamai garam telah dilakukan dari Lanut Domber Balikpapan guna memacu hujan buatan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan berbasis sains dan teknologi dengan metode penyamaian awan menggunakan pesawat CASA 212. Setiap penerbangan membawa 800 kg bahan semai natrium klorida yang ditargetkan pada awan-awan potensial. Staf khusus Kepala Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan operasi ini krusial untuk menjaga ketersediaan air permukaan di wilayah ibu kota baru.
3: Hasilnya di beberapa titik ya, di daerah aliran sungai itu kan kita punya pos curah hujan. Nah, kelihatan sudah ada kenaikan atau terukur terjadi hujan walaupun skalanya ringan. Namun kalau kita lebih ke utara lagi, ternyata yang sudah cukup besar di daerah Kutai Kartanegara. Bahkan sampai siang ini di daerah ini Pak, apa namanya, Bukit Bangkirai dan sekitarnya itu sudah terjadi hujan lebat. Jadi alhamdulillah ya, kalau lihat hasilnya selama kurang lebih 2 hari, Sabtu Minggu dan juga nanti kita lihat lagi hari ini, hasilnya cukup menggembirakan.
2: Hasil pantauan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Mahakamulu dan Kutai Kartanegara. Dampaknya muka air pada intake Sungai Sepaku yang menjadi sumber air baku IKN dilaporkan mulai mengalami kenaikan. Sementara itu, Dan Lanut Domber Balikpapan Kolonel Penerbang I Gusti Ngurah Sorga Laksana menjelaskan penyamaian garam berjalan sukses pada awan-awan yang cocok sehingga mempercepat pertumbuhan awan hujan.
4: Saat itu akan dilaksanakan penyemaian sehingga awan tersebut bisa bertumbuh kemudian menjadi awan hujan. Untuk sort yang selanjutnya, kita akan mencari pertumbuhan awan yang berbeda. Jadi tidak dilaksanakan di awan yang sama.
2: Otorita IKN bersama instansi terkait menegaskan akan terus memantau dinamika atmosfer. Operasi lanjutan akan terus disesuaikan dengan ketersediaan awan di langit Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi Aminuddin, laporan reporter bersama dengan Fani Guntur. Dan sekarang Lintas Banjir Nusantara, saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Ria Arda dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar, saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Amin.
0: Selamat sore, gimana kabarnya rekan Diti?
1: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik aja dan cuaca di Kota Tarakan sebenarnya panas Amin. Cuman langitnya itu tertutup oleh kabut jadi kelihatan agak mendung.
0: Wah, berarti sama kita ya. Di
1: Iya.
0: Samarinda juga kabut, Palangkaraya kabut, Tarakan juga kabut nih. Semoga cepat selesai
1: Iya.
0: aja kabut ini ya.
1: Amin ya. Amin, Allahumma amin. Iya.
0: Baik, rekan Diti, ada informasi apa
1: Ya.
0: dari Tarakan?
1: Informasi masih berhubungan dengan cuaca di Kota Tarakan dan juga kabut asap nih Amin. Kualitas udara di Pantai Amal sempat tidak sehat. PM2,5 tembus indeks 101 Amin.
0: Oke, baik. Silahkan informasi Anda selengkapnya, rekan Diti.
1: Terima kasih Amin, pendengar dan pemirsa. Kualitas udara di Tarakan sempat tercatat tidak sehat, dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebulan terakhir, terutama di daerah Pantai Amal yang banyak terdapat titik api. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan mencatat kualitas udara di kawasan Pantai Amal pada 21 hingga 22 Agustus 2026 kemarin sempat masuk kategori tidak sehat. Hasil ini didapat dari pengukuran yang dilakukan DLH Tarakan selama 24 jam non-stop di waktu itu. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, DLH Tarakan, Kaizir Zain mengatakan, pengujian dilakukan menggunakan alat APAS untuk mengukur parameter PM2,5, PM10, TSP, ozon, dan CO. Berdasarkan pengujian indeks kualitas udara, angka PM2,5 di Pantai Amal berada di angka 101. Kaizir Zen menyebut tingginya partikulat PM2,5 berkaitan erat dengan banyaknya titik api dan intensitas asap di wilayah sekitar. PM2,5 merupakan partikel berukuran 2,5 mikro yang jika terhirup dapat langsung masuk ke paru-paru dan berpotensi menyebabkan ISPA atau gangguan pernapasan.
2: Jam non-stop dengan alat HPAS PM2,5, PM10, dan TSP. Itu untuk mengukur parameter yang itu ya, PM10, PM10 dan TSP. Kemudian ada juga ozon dan CO. Perlu disampaikan memang ada parameter yang melebihi baku mutu ya, yaitu PM2,5. Nah, itu kan sebenarnya sama juga kayak di stasiun kita ini, di sini ya, kurang lebih, cuma nilainya lebih tinggi.
4: Itu kategori apa?
2: 101 dia. Kalau di indeks itu 101, dia kualifikasinya itu udah kuning.
4: Kuning, oh berarti pas pada?
2: Tidak sehat.
4: Oh tidak sehat.
2: Tidak sehat, ya tidak sehat untuk tanggal 21-22 kemarin. Mungkin berlaku di beberapa hari selanjutnya apabila kualitas udara atau intensitas asapnya tidak menurun seperti itu.
3: Menurutnya, menindaklanjuti hasil tersebut, DLH Tarakan sudah menyampaikan laporan ke Wali Kota Tarakan. Arahan yang diberikan agar Dinas Kesehatan menyampaikan imbauan melalui masjid-masjid agar warga sekitar menggunakan masker. Namun, Kaizir menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang sempat turun cukup membantu menurunkan konsentrasi partikel di udara. Meski demikian, ia mengingatkan kualitas udara bisa kembali memburuk jika cuaca panas dan tidak ada hujan dalam beberapa hari ke depan. Adapun untuk wilayah tengah kota, berdasarkan data SPKUA DLH Tarakan, kualitas udara masih tergolong baik dengan indeks 60 hingga 69. DLH Tarakan juga berencana melakukan pengujian di wilayah Juwata. Namun masih akan melihat kondisi cuaca di wilayah tersebut. Masyarakat juga bisa memantau kualitas udara secara real time melalui aplikasi ISPU yang bisa diunduh di Play Store. Data terbaru tanggal 23 Agustus menunjukkan indeks turun menjadi 57. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengendara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Amin Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara yang Anda masih bersama kami yang disiarkan berjaringan dari RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Selanjutnya, saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo rekan Rista.
1: Halo rekan Amin.
0: Gimana kabarnya rekan Rista?
1: Alhamdulillah kabar kami yang ada di Nunukan baik. Terus cuacanya juga cerah nih dari tadi pagi. Kalau di sana gimana? Kabut asapnya gimana di sana?
0: Wah, kalau kabut asap cukup berkurang untuk di hari ini Rista. Kalau di Nunukan sendiri apakah sama seperti Tarakan nih?
1: Kalau terakhir kemarin infonya memang katanya kabut asap sudah mulai masuk ke wilayah Nunukan. Cuman sejauh ini belum bisa terlihat dengan mata telanjang begitu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya. Jangan sampai kabut asap juga di Nunukan.
1: Amin, amin.
0: Baik, rekan Rista, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi tentang peringatan Hari Pramuka ke-65.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, Rista.
1: Baik, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan bertabur penghargaan. 4 siswa SMK 1 Sebatik Barat ukir sejarah raih lencana teladan pertama di Kalimantan Utara. Laporan Muslimin selengkapnya.
2: Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kabupaten Nunukan tahun ini terasa istimewa karena dirangkai dengan penyerahan berbagai tanda kehormatan. Sejumlah tokoh pembina hingga peserta didik berpartisipasi mendapatkan apresiasi atas dedikasi mereka terhadap kemajuan organisasi. Sekretaris Kuarcap Nunukan Sabri dalam keterangannya menyampaikan, penghargaan yang diberikan meliputi lencana melati untuk satu orang pembina. Selain itu terdapat pula penganugerahan lencana Dharma Bakti kepada 5 tokoh penting di daerah. 5 tokoh penerima lencana Dharma Bakti tersebut antara lain Bupati Nunukan, Penjabat Sekda Nunukan, Wakil Ketua Kuarcap Pramuka Nunukan, Andalan Kuarcap Sriadi Faisal, serta Kak Abdullah dari Pramuka Kecamatan Sembakung. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kuat mereka dalam mendukung pembinaan kepramukaan. Bukan hanya itu, puncak kebanggaan tahun ini jatuh pada pencapaian 4 orang peserta didik asal SMK Negeri 1 Sebatik Barat yang berhasil menyabet lencana teladan. Penghargaan tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik kategori usia 7 hingga 25 tahun.
3: Yang paling membanggakan kita adalah bahwa di Kalimantan Utara yang pertama itu ada 4 orang mendapatkan lencana teladan. Penghargaan tertinggi untuk peserta didik. Peserta didik ini dari umur 7 sampai dengan 25. Nah, teladan ini penghargaan yang tertinggi karena untuk maju ke teladan dia harus Pramuka Garuda.
2: Menurut Kak Sabri, pencapaian tersebut menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya ada anggota Pramuka di Provinsi Kalimantan Utara yang meraih lencana teladan. Syarat untuk mendapatkan sangat ketat di mana peserta wajib berstatus Pramuka Garuda yang ditempuh melalui proses pembinaan minimal 2 tahun. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan lagi ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan. Sekarang pendengar, saya mengajak Anda ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, dari Banjar Masin ada rekan saya Rusna Niar. Halo, apa kabar Kak Niar?
1: Kabar baik, Aminuddin. Banjar Masin masih tebal ya asapnya ya.
0: Waduh, waduh, waduh, tebal banget berarti nih.
1: Iya, lumayan.
0: Wah, ini di Palangkaraya menipis kayaknya kabutnya berpindah ke sana nih.
1: Jalan mungkin ya. Baik, amin. Mudah-mudahan
0: Baik.
1: Ini cepat berlalu ya, amin ya.
0: Amin. Baiklah, rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ya, seputar informasi yang kami sampaikan mengenai penanganan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Aminuddin.
0: Masih bersangkutan juga dengan kabut asap kita ya.
1: Iya.
0: Silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih, Aminuddin. Pendengar dan pemirsa, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dipercepat pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan karhutla dapat ditangani dalam 2 pekan, di tengah ancaman berkurangnya ketersediaan air akibat El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus dikebut pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurrafiq, menargetkan penanganan karhutla khususnya di kawasan lahan gambut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 pekan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin apel karhutla di Pengayuan Banjarbaru. Hanif mengatakan percepatan diperlukan karena ketersediaan air untuk mendukung pemadaman semakin terbatas akibat kondisi El Nino. Ia menyebut penurunan debit air juga terjadi di sejumlah sumber air, termasuk bendungan Riam Kanan. Menurut Hanif, sumber air yang masih tersedia harus dimaksimalkan untuk membasahi lahan gambut yang terbakar sebelum kondisi El Nino mencapai puncaknya.
2: Lapangan saya minta meningkat menjadi 100%, hari-hari berikutnya sudah boleh operasional lapangan. Kita sangat berharap ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Saya sih sangat berharap mudah-mudahan 2 minggu, mengingat keterbatasan logistik air kita. Air kita kalau ini semakin panjang, airnya semakin menyusut. Hari ini kondisi El Nino, pemicu iklim ini direspon dengan kurangnya hidrologis kita. Jadi sebagian besar posisi debit air menurun, bahkan untuk Riam Kanan. Jadi Riam Kanan ini posisinya sangat
3: dramatis. Hal senada juga diungkapkan Gubernur Kalsel Muhyiddin saat terjun bersama Porkopimda Kalsel memadamkan api karhutla di Banjarbaru. Ia menyebut penanganan harus percepat selama 2 minggu ke depan.
4: Mulai besok harus bekerja ekstra. Jadi sampai 2 minggu ini harus kita hajar api yang ada di sini.
5: Ini bisa dibilang makin parah nggak sih pada dibanding hari kemarin, Pak?
4: Kalau ini yang parah ya, tapi nggak kelihatan ya. Asapnya juga udah berkurang kan itu ya. Jadi mudah-mudahan asapnya seperti ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini tidak ada untuk libur. Kalau masih ada, jangan ada yang sakit gitu. Jadi Perkopimda ini kami ketua kumpat tadi siang. Apakah kita hari ini ada turun ke lapangan? Kata Pak Kapolda.
3: Pemerintah berharap percepatan pemadaman dan penguatan pencegahan mampu menekan meluasnya karhutla di Banjarbaru, sekaligus mengantisipasi ancaman kekeringan dan kabut asap saat puncak El Nino.
1: Amin, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Diki Munadi. Dan saya kembalikan ke Anda, Aminuddin.
0: Baik, terima kasih rekan Niar. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang kepolisian daerah Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Dan sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
3: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Bagaimana aktivitas Anda hari ini pendengar? Lancar? Ya, semoga saja semuanya lancar ya, sesuai dengan harapan kita. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Pendengar, satu laporan dari Hulu Sungai Tengah ya. Kolaborasi lintas komunitas menghadirkan perlengkapan belajar dan kegiatan edukatif bagi anak-anak di Dusun Papagaran, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hari Senin 24 Agustus 2026. Kehadiran para relawan menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Kegiatan ini melibatkan Bina Bersinar, atau yang disingkat dengan BINAR, Equal Institute, Sekolah Rakyat Merdeka, dan KIAU Indonesia. Rombongan bertolak dari Banjarmasin Minggu 23 Agustus 2026 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan Pegunungan Meratus. Adapun perjalanan menuju lokasi berlangsung sekitar 7 jam 30 menit dengan medan yang cukup berat. Dan sebanyak 6 jam 25 menit pendengar ditempuh menggunakan mobil, kemudian dilanjutkan dengan sepeda motor hingga mencapai dusun. Jalur yang dilalui hanya dapat dilewati dengan kendaraan roda 2 karena berupa jalan tanah, belum beraspal dan berlubang. Dan Anda bisa membayangkan pendengar, kondisi tersebut membuat para relawan harus bergantian menggunakan sepeda motor untuk mencapai tujuan. Sesampainya di Papagaran, rombongan menyerahkan buku cerita, buku pengetahuan umum, buku mewarnai, pensil warna, dan alat tulis. Bahkan berbagai perlengkapan itu diperoleh dari donasi masyarakat serta dukungan LK3 Banjarmasin dan WALHI Kalimantan Selatan. Pemilahan bahan bacaan dan alat pendukung disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Buku mewarnai beserta pensil warna misalnya diprioritaskan setelah diketahui sebagian anak belum pernah menggunakannya. Nah, interaksi bersama anak-anak kemudian dilanjutkan melalui sejumlah aktivitas yang bersifat edukatif. Mereka diajak mendengarkan dongeng dengan boneka tangan bertema lingkungan serta bermain ular tangga yang memuat pengetahuan umum. Dan salah satu guru di Dusun Papagaran, Marlina SPD, menyambut baik kedatangan para relawan karena menurutnya pemberian perlengkapan tersebut memberikan manfaat bagi peserta didik. Dan mereka sangat senang sekali didatangi dan diberikan hadiah seperti ini. Sangat bermanfaat untuk anak-anak. Demikian dikatakannya. Nah, guru lainnya, Sikur, mengungkapkan keterbatasan tenaga pengajar. Ini juga menjadi salah satu persoalan ya dalam proses pendidikan. Karena selama 19 tahun mengabdi, ia menangani 3 kelas sekaligus dengan 1 orang guru. Jadi tantangannya luar biasa pendengar, karena yang dihadapi itu 3 kelas, bayangkan. Dan yang mengajar 1 orang, 1 papan tulis dibagi 3. Itu sangat unik sekali. Nah, menurutnya siswa yang melanjutkan pendidikan ke SDN Haruyan Dayak 2 juga menghadapi kendala jarak dan medan. Mereka harus menempuh sekitar 7 meter sekali perjalanan dengan jalur menanjak, sehingga jarak pulang pergi mencapai 14 km. Dan selengkapnya pendengar mengenai menembus Meratus, relawan lintas komunitas edukasi anak Papagaran dihantakan. Desa terpencil juga lah di sana, karena medan tempuh yang dihadapi itu 6 jam 30 menitan ya, baru nyampe. Bayangkan, gak bisa naik mobil, naik motor aja, tanahnya juga masih merah. Anda terus bersama kami di RRI Banjarmasin. Silahkan Anda klik info selengkapnya di rri.co.id untuk sore hari ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Baik, bersama Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hari ini, pendengar RRI, kami terus menemani segala aktivitas yang Anda lakukan ya. Semoga saja hari ini Anda bisa melaksanakan dengan gembira, dengan bahagia, karena kami terus menemani segala aktivitas Anda. Dan jangan lupa rri.co.id, silakan Anda klik untuk informasi update lainnya. Cuaca ini udah mulai agak mendingan ya, nggak terlalu panas. Arus lalu lintas juga lancar terpantau dari kawasan Jalan Ayani, KM3,5 Banjarmasin.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, selamat sore pendengar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Inilah Cek Fakta, kami unduh dari komdigi.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru PPG dan calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan pencurian data melalui tautan berbahaya. Demikian Cek Fakta.
1: RRI Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Islam mengajarkan manusia menjaga bumi dan mencegah kerusakan melalui perilaku yang bertanggung jawab. Dan pesan ini disampaikan Dr. Firkah An-Najiyah Mansurah. Ia mengatakan kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari kebiasaan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga dalam hal ini mengatakan Islam melarang manusia membuat kerusakan di bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan kita sebagai individu memiliki tanggung jawab yang mana dalam hal ini menjaga lingkungan sampai di tempat kerja pun juga kita bertanggung jawab. Jangan boros menggunakan air, terus jangan membuang sampah sembarangan. Keluarga memiliki peran penting menanamkan kepedulian lingkungan kepada anak sejak dini. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak menjaga bumi melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bersama RRI, silahkan selengkapnya di rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kumandang azan salat maghrib hari ini pukul 18.28 menit. Segera kita dengar pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 dibacakan Qori M. Ridho, Sari Tilawah, Hajah Titin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Mendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih selalu setia menemani pendengar ya, yang tentu berkesibukan di kesempatan hari ini. Salat istisqa jadi ikhtiar bersama hadapi ancaman karhutla di Kalsel. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah seiring meningkatnya intensitas musim kemarau. Selain memperkuat patroli darat dan udara, pemerintah mengerahkan satuan tugas penanggulangan karhutla hingga menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Dan sebagai ikhtiar spiritual menghadapi ancaman karhutla, Ketua DPRD Kalsel Supian Hakka bersama Gubernur Kalsel Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman melaksanakan sholat istisqa. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran SKPD dan Porkopimda Kalsel di halaman barat Masjid Raya Sabilal Muhtadin hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dan pelaksanaan sholat istisqa dipimpin oleh Ahmad Sawiti, SAG MHI, kemudian dilanjutkan dengan khutbah oleh Al-Ustadz Ilham Humaydi. Dalam khutbahnya, jemaah diajak memperbanyak istighfar, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat kesadaran untuk menjaga lingkungan.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Banjarmasin sore ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar, dari Hulu Sungai Tengah dilaporkan, kolaborasi lintas komunitas menghadirkan perlengkapan banjar, perlengkapan belajar begitu ya. Kolaborasi lintas komunitas menghadirkan perlengkapan belajar dan kegiatan edukatif bagi anak-anak dusun Papagaran, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kehadiran para relawan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Kegiatan ini melibatkan Bina Bersinar atau BINAR, Equal Institute Sekolah Rakyat Merdeka, dan Kiau Indonesia. Rombongan bertolak dari Banjarmasin hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan Pegunungan Meratus. Perjalanan pendengar menuju lokasi berlangsung sekitar 7 jam 30 menit dengan medan yang cukup berat. Wow, kita bisa membayangkan ya, 7 jam 30 menit dengan medan yang cukup berat. Jadi sebanyak 6 jam 25 menit ditempuh menggunakan mobil, kemudian dilanjutkan dengan sepeda motor hingga mencapai dusun. Jalur yang dilalui hanya dapat dilewati kendaraan roda 2 karena berupa jalan tanah sebelum beraspal dan berlubang. Kondisi tersebut membuat para relawan harus bergantian menggunakan sepeda motor untuk mencapai tujuan. Dan sesampainya di Papagaran, rombongan menyerahkan buku cerita, buku pengetahuan umum, buku mewarnai, pensil warna, dan alat tulis. Berbagai perlengkapan diperoleh dari donasi masyarakat serta dukungan LK3 Banjarmasin dan Wahi Kalsa. Pemilihan bahan bacaan tersebut mendengar dan juga alat pendukung disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Buku mewarnai beserta pensil warna misalnya ya, ini diprioritaskan setelah diketahui sebagian anak belum pernah menggunakannya. Interaksi bersama anak-anak kemudian dilanjutkan melalui sejumlah aktivitas yang bersifat edukatif. Mereka diajak mendengarkan dongeng dengan boneka tangan dengan tema lingkungan serta bermain ular tangga yang membuat pengetahuan umum. Dan salah satu guru dusun Papagaran, Marlina, menyambut baik kedatangan para relawan karena menurutnya pemberian perlengkapan tersebut memberikan manfaat bagi peserta didik. Selengkapnya di rri.co.id.
4: Banjarmasin sore ini.

Pendengar, untuk informasi lainnya silahkan diklik juga rri.co.id. Saya Niar pamit mundur, nanti ada Auliana menemani Anda di Banjarmasin Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali kita di Banjarmasin Malam Selatan Diniar yang membersamai Anda. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Uliana, kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti. Dan saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti tablik udara dakwah UIN Antasari Banjarmasin.
1: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin dan pendengar setia Tablik Udara. Alhamdulillah, wasyukurillah, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana malam hari ini kita diberikan lagi untuk kesempatan bersua di tablik udara dengan tema aktualisasi sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-5111-1410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Dan untuk tablik udara malam hari ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Sudah hadir narasumber Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Randes Haji Bayani Dahlan, MAG. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bisa apa namanya berjumpa kembali ya di tengah-tengah kabut asap ya Ustadz ya. Malam hari ini, kayaknya sore hari ini luar biasa ya, sudah menyengat sekali ya Ustadz ya, kabut asapnya dan hampir menyelimuti kota Banjarmasin.
2: Kalau pagi ya, pagi malam.
0: Pagi malam ya Ustadz ya, baik. Ini temanya menarik, aktualisasi sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silahkan Ustadz Bayani untuk memberikan pengantar tema malam hari ini. Silahkan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Ibu Aunia. Pemirsa dan pendengar RRI Banjarmasin yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ingin berbicara tentang bagaimana mengaktualisasikan sunnah dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslim. Kita tahu pada hari ini adalah hari 12 Rabiul Awal ya. Malam ini sudah malam ke-13 ini. Kalau Masehi masih 12 Rabiul Awal. Ya. Dan bulan ini sebenarnya ternyata ada dua momentum bagus. Jadi bulan kemerdekaan kita Republik Indonesia, di mana kita terbebas dari penjajahan, juga bulan kelahiran atau biasa disebut dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membebaskan kita dari kemusyrikan. Kalau kemerdekaan kita membebaskan dari penjajahan, Rasulullah membebaskan kita dari kemusyrikan dan menuntun kita ke jalan yang penuh diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah tidak meninggalkan harta dalam warisannya. Tapi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kalian hai umatku dua warisan penting yang apabila kalian berpegang kepada keduanya itu, kalian akan selamat di dunia dan di akhirat, dan tidak akan tersesat dan akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Apa dua warisan itu? Kitab Allah wa sunnati Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah berarti hadis, jadi Al-Quran dan hadis. Baik, Al-Quran itu sudah dijabarkan oleh Rasulullah, sebagian yang mungkin belum jelas, maka dijabarkan oleh Rasulullah dalam hadis, dan secara aktual itu dilakukan oleh Rasulullah, diaktualisasikan. Ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu? Ummul Mukminin menjawab bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an, khuluquhul Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an hidup yang hidup Rasulullah itu. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang ditinggal, yang dilarang oleh Al-Qur'an ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Makanya di dalam Al-Qur'an kita sudah kenal ayat yang populer sekali, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh bagi kalian adalah Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan mengingatnya dengan baik, dengan banyak. Pendengar yang berbahagia, bagaimana sebenarnya kita ingin melaksanakan, mengaktualisasikan sunnah-sunnah Rasulullah itu tadi, yang sudah dicontohkan Rasulullah tadi, yang bagian dari Al-Quran yang hidup, yang aktual itu tadi. Maka kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu raufur rahim. Wallahu raufur rahim. Katakanlah hai Muhammad, Rasulullah, seandainya engkau mencintai aku, Allah maksudnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi cara mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasulullah. Yuhbibkum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik dan yang memberikan contoh yang aktual dalam kehidupan sehari-hari bagi kita umatnya dalam melaksanakan Al-Quran dan sunnah itu tadi. Rasulullah contoh dalam berakhlak, contoh dalam beribadah, contoh dalam berakidah yang benar. Dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pedoman-pedoman dan praktek-praktek akhlak yang sangat baik. Sebagai contoh misalnya, kenapa Rasulullah itu sangat dihormati oleh para sahabat, disayangi, dicintai gitu. Karena salah satunya adalah Rasulullah selalu satu kata dengan perbuatan. Jadi satunya kata dengan perbuatan. Semua yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh beliau. Jadi dicontohkan beliau dulu. Dan apa begitu juga yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu para sahabat itu seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah dicontoh oleh beliau. Jadi satunya kata dengan perbuatan itu tadi. Suatu ketika dalam majelis taklim, Imam Malik mengajari murid-muridnya. Salah satu muridnya bertanya kepada Imam Malik, hai Imam, Imam itu kalau kita kiai lah kira-kira ya, ustadz ya, apa kelebihan orang yang memerdekakan hamba, memerdekakan seorang budak? Pada saat itu Imam Malik tidak menjawab. Lama setelah itu, mungkin 2 bulan, lebih dari 2 bulan, tiba-tiba Imam Malik, dulu sekitar 2 bulan yang lalu katanya, itu ada yang bertanya tentang apa kelebihan orang yang memerdekakan seorang hamba. Nah, saya ingin jawab. Imam Malik merupakan banyak hadis kan. Imam Malik ada hafal hadis dan penulis kitab hadis Al-Muwatta. Ini kelebihannya itu. Lalu murid itu bertanya, hai Imam, kenapa Imam baru sekarang menjawabnya? Padahal Imam kan tahu aja jawabannya itu. Nah, kata Imam Malik, pada saat itu, pada saat kamu bertanya, saya belum punya uang. dan saya dari saat itu mengumpulkan uang dan saya mampu membeli seorang budak, artinya, dan saya merdekakan. Baru beliau menjawab hadis itu. Jadi beliau mencontohkan dulu, walaupun tahu jawabannya nggak jawab beliau, karena beliau ingin melakukan dulu baru memberikan jawaban. Nah, itu salah satu satunya kata dengan perbuatan. Yang kedua adalah misalnya Rasulullah adalah contoh bagi siapapun dan sebagai apapun orang itu. Sebagai pedagang, Rasulullah pernah jadi pedagang, maka Rasulullah menjadi contoh bagi pedagang. Sebagai pemimpin negara, pejabat, Rasulullah menjadi pemimpin negara. Sebagai ulama, Rasulullah adalah pemimpin agama. Jadi, sebagai kepala keluarga, Rasulullah adalah kepala keluarga. Khiyarukum, khiyarukum li ahli, kata Rasulullah. Siapa orang terbaik? Orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khiyarum fi li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik dalam keluarga saya. Artinya memperlakukan keluarga itu. Nah, jadi Rasulullah sudah mencontohkan itu. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana menjadi kepala keluarga yang terbaik, maka Rasulullah sudah mencontohkan itu. Kita bisa sebagai pedagang, sebagai kepala pejabat, kepala pemerintahan, itu sudah dicontohkan. Siapapun dia bisa mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah dalam berbagai jabatan, dalam berbagai status, dalam berbagai keadaan, Rasulullah memberikan contoh itu. Salah satu akhlak Rasulullah dalam hal akhlak misalnya, itu Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Nah, ini susah bagi kita mungkin, tapi kalau dilatih bisa ya. Jadi Rasulullah sepanjang hidupnya, jadi bukan sebulan, bukan seminggu, bukan setahun, tidak pernah mencela makanan, tidak. Sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah mencela makanan atau mengomentari makanan. Nah, kalau kita kan sering misalnya, wah, kemanisan, oh, keasinan, kehambaran misalnya, atau santannya kurang apa misalnya. Nah, itu termasuk mengomentari makanan. Nah, Rasulullah itu tidak pernah mengomentari makanan itu. Kalau dia suka, Rasulullah makan, kalau dia tidak suka, ditinggalkan. Bahkan Rasulullah ketika dimintai komentar sekalipun, beliau menjawabnya dengan sangat bijaksana. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan perang, lalu di tengah perjalanan itu Khalid bin Walid menangkap sebuah dab itu kadal gurun, biawaknya padang pasir gitu ya, kadal gurun. Nah, lalu ditangkapnya, lalu dibakar, dipanggang, habis itu disajikan kepada Rasulullah. Khalid bin Walid sambil makan, dan Rasulullah bertanya, apa ini? Kata orang-orang, ini adalah dab, kadal gurun itu tadi. Nah, lalu Rasulullah tidak memakan. Nah, lalu Khalid bin Walid minta komentar dengan Nabi. Ahadha haram? Apakah ini haram makanan ini? Kata Khalid bin Walid. Rasulullah menjawabnya. Nah, jadi walaupun Rasulullah sudah dimintai komentar untuk mengomentari makanan itu, Rasulullah menjawab, ini tidak dikenal di kampung kami. Jadi saya belum pernah memakannya. Jadi Rasulullah tidak mengatakan ini apa misalnya tidak enak, apa makanan dab misalnya ya, kenapa makan kadal. Tidak, memang kadal gurun halal dimakan. Beda dengan kadal kita tidak boleh dimakan ya, khusus kadal gurun, namanya dab itu tadi. Nah, Rasulullah hanya komentarnya hanya itu aja. Jadi tidak memberikan, tidak mencela, tidak, karena di kampung kami, kata Rasulullah, tidak pernah melihat ini. Jadi tidak pernah Rasulullah mencoba itu maksudnya. Maka Rasulullah pada saat itu tidak memakannya. Pendengar yang berbahagia, itu di antara contoh-contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak. Nah, begitulah dalam keluarga, dan sebagai masyarakat, sebagai pedagang, sebagai pejabat dan sebagainya itu tadi. Sebagai pimpinan perang, panglima perang dan sebagainya. Rasulullah telah memberikan contoh yang sangat baik ya. mau anu menerima itu atau ya. Bagaimana? Diteruskan
0: ini,
2: dulu.
0: Ini sudah selesai, Ustaz? Masih ada lagi?
2: Ada.
0: Oh, teruskan dulu.
2: Teruskan
0: sisa
2: dulu.
0: Sedikit ya, Ustaz ya.
2: Oh, boleh lagi. Juga bisa bisa sedikit
0: atau
2: bisa.
0: Mau langsung ini ya, langsung kita langsung sharing aja gitu ya.
2: Oh, boleh. Nanti bisa ya. Kita tambahkan lagi boleh.
0: Oke, baik.
2: Ya, silakan.
0: Silakan pendengar ada yang ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan ya oleh Ustadz Bayani terkait dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Assalamualaikum.
3: Saudara dari Bunda Hani lagi nih.
0: Oke, baik. Silahkan Bunda Hani.
3: Alhamdulillah, sehat selalu Dinda.
0: Amin, Inggi.
3: Terima kasih Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Ustaz.
2: Amin.
3: Kita ini tausiannya di tak di udara ya Pak Ustaz. Semangat terus. Alhamdulillah. Salam kenal dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara ini Pak Ustaz.
2: Inggih, silakan Bunda.
3: Alhamdulillah. Ya, kita ini mengaku sudah umat muslim ya Pak Ustaz.
2: Inggih.
3: Dan kita ini apa yang sudah disunah-sunahkan Nabi kepada umatnya.
2: Yeah.
3: Dan terutama itu kita membaca itu basmalah. Kemudian kita beribadah itu membaca Al-Fatihah. Dan kita itu tanamkan dalam hati dan keimanan kita, hati dan pikiran kita disatukan apa yang disyariatkan oleh Nabi dan diturunkan kepada umatnya. Dan bagaimana Pak Ustaz kalau kita sudah telah mendapat petunjuk dan ujian dari Allah itu musibah yang telah kita lalui dan kita tetap bertawasul dan mempelajari syariat-syariat agama mencari ridhonya Allah dan kita tanamkan dalam iman kita untuk mencari kebaikan itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah kita ini harus bagaimana Pak Ustaz agar kita ini menjalani pelajaran-pelajaran kita mendengar guru-guru kita bertausiah ini majelis taklim kita memahami apa yang disyariatkan dalam agama Islam tetapi di zaman sekarang ini Pak Ustaz bukan kita memerdekakan umat tetapi seakan-akan kita ini mengacaukan umat kita dengan banyaknya sekarang ini Pak Ustaz aliran-aliran yang tidak ada kita paham itu Pak Ustaz seperti berbahasa syarat. Saya itu tidak mengetahui dengan bahasa-bahasa syarat itu, Pak Ustaz. Dan saya mengabaikan. Bagaimana berdosakah, Pak Ustaz, kita mengabaikan dengan bahasa syarat itu, Pak Ustaz. Karena yang saya ikuti ini majelis taklim dalam menggali agama kita, ditanamkan kepada keluarga dan kepada orang yang bersilaturahim sama kita ini, niat ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah. Bagaimana seperti itu yang saya jalankan Pak Ustaz, apa saya salah dengan memberi sampaikan apa yang tidak disyariatkan dalam agama Islam yang diturunkan oleh Nabi kita. Terima kasih Dinda apabila pertanyaan saya agar kita ini sadar dan bertobat kepada Allah SWT mencari ridhonya dan ketakwaan kita. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita semua ini betul-betul keimanan kita kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima
2: kasih Bunda.
0: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Pak Idham. Sehat, Pak.
4: Alhamdulillah sedikit batuk. Kabut asap.
2: Banyak asap, Pak.
0: Itu jakanya asap ubaratnya mandi cium Pak Idham lah.
4: Siang itu orang ubar.
0: Kalau ya berganti ke malam.
4: Iya, malamnya capek.
0: Malam satu jam.
4: Halo Ustaz. Di kalangan umat Islam ini tidak ada orang yang sebagainya itu kadang mengerti istilah sunnah itu jadi dikiranya sunnah itu sunnah jadi itu kan sunnah Nabi gitu itu kan sunnah Nabi aja ini dikerjakan bapak-bapak dikerjakan karena biasa salah aja kita kalau sunnah itu kan dalam ibadah makhluk itu kan wajib sunnah makruh haram. Tapi sunnah ini, apa yang dicontohkan aku, yang kita ikuti. Nah, kira-kira salah kayo kalau hanya menyampaikan maka itu. Nah, jadi mereka sudah paham antar membedakan sunnah dengan sunat. Terus yang berikutnya, Ustaz, ini maaf aja lah. Kadang-kadang di sebagian masyarakat itu kita beri penjelasan ini kada sunah bin kita. Ini kada hadis, ini kada bahas hadisan. Intinya itu pengapinan itu kan. Artinya apa perasaan lawan itu dibawa ke dalam itu dakwah. Mohon pencerahan. Ya, salah hilap, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi Ustadz yang bergabung. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Oke, sehat ke Pian?
5: Alhamdulillah, kantong aja yang disiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, mudahan kita nih anu. Asa anu menaruh Ibu Hani tadi, Ibu Hani aja, Ibu Hani nih.
0: Bunda Hani.
5: Bunda Hani. Apa-apa tanyakan si Bintu, bagus sih Bang si Bintu. Banyak pertanyaannya.
0: Yeah.
5: Macam-macam kenapa kada menuruti sifat Nabi jadi deh. Kita nih bilang alihemun kalau menuruti sifat Nabi itu di zaman sekarang nih alhamdulillah Bang. Karena Nabi itu jarak Pak Ustaz tadi juga kan masinan berenai aja. Allah ini bini kada bemasak kan. Apa kada masak? Masak ini kada nyaman ini jarnya. Nah, jadi tersinggung bini penyinggungan munnya sudah kebiasaan bini itu disambat gitu dah karakannya deh.
0: Untung ada disuruhnya. Makan ikam di luar aja sudah aja.
5: Kemarin mamanya kada dibirnya disuruh. Makan ikam di luar. Mana jinya di jarang bini. Habis aku makan di luar sudah jinya.
0: Sekalinya makan di luar di pelataran rumah.
2: Di luar rumah.
5: Mun ada lah sama Nabi itu alhamdulillah syukur benar tuh Ustaz. Lah ini tuh bagus gitu nah. Menggawat lah nang itu tapi orang nang tahu bisa kalau apa. Mun ada tahunnya bini ini jadi sasaran terus. Kayak ini jadi makanan setiap hari jer. Nah kayak ada tong di mana jurang duit tuh. Maka kayak itu duitnya ini kayak apa? Nuk orang nyaman-nyaman kan jurang ini jujur juga. Anak nyaman aja lakinya berusaha ada kekaruan juga. Nggak bisa yang ngalih kan menurut Nabi itu mendadak kayak Nabi itu untuk benar belakai uliah ya.
0: Ngemak Enggi. Wah Rabi mana orang bisa mendaftar tuh.
5: Tentu lah. Tapi jurang cari 100 jin gak didek. Ya Allah. Tapi kita nih mudahan gak mencontoh aja kita. Nah mudahan kayak itu. Nah mudahan baik kayak itu. Sama Nabi juga apa pikiran dan hati kita tuh selalu baik kayak itu nah jangan berprasangka loh apa-apa kayak itu nah bini pun wan laki jangan berprasangka juga nah misalnya berjalan tak lambat bulik kan mana tadi deh jarahan ada juga nah kayak itu tuh
0: apa itu cemburu itu
5: dan sayang tuh kan kita berpikir juga temen menyalip kita harus berarti kena sayang loh ya
0: cari keju aja.
5: Adanya kan Pak Ustaz, beli nyerita sayang itu jadi sariki. Itu mana sayang.
0: Itu kayaknya tak unakan lo Ustaz tuh, udah gak apa tuh kayaknya tuh. Jalan keluarnya.
5: Minggi, lu nanda juga Ustaz. Tanya aja kayak itu, nah bagaimana kan sifat kita. Kalau menuruti Nabi gitu, nah. Kada kawal semua sedikit barangnya lo.
2: Iya.
5: Orang tuh bagus, gitu ramah tamah, kayak itu nah baik. Terhadap siapa aja kayak itu nah. Umat Nabi Muhammad, kada umat Nabi Muhammad kan harus baik juga.
2: Iya.
5: Kalau mengalah perjuangan Nabi itu sedih bang, menangis kan, kenapa lah Nabi itu jurang tuh nasidin timpur dahulu tuh banyak ditokoni, sidin segala macam dihina, sabar sidin, akhirnya sukses sidin jadi Nabi kan gak itu. Atas keterangan tuh Ustaz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cari jalan keluarnya, jar lewat lawang Ustaz lah. Ini ada yang gabung melalui TikTok Ustaz. Kita bacakan dulu dari Pak Ahmad Jaini di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz, bagaimana aktualisasi akhlak Rasulullah di kalangan para siswa atau remaja di sekolah yang sangat mudah terpengaruh dengan sesuatu yang bersifat permainan atau games di era digital. Oke, yang kedua, Ibu Haja Asiah. Nah, beliau menanyakan, mohon pencerahan Ustaz bahwa yang dirinci dan dijelaskan Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ayat-ayat muhkamat atau musyabihat, ya mutasyabihat ya dalam Al-Quran atau keduanya. Baik, silahkan Ustaz untuk dijawab.
2: Baik, kita Ibu Hani dulu ya. Di mana Ibu Hani?
0: Sulawesi Tenggara.
2: Oh, Sulawesi Tenggara. Oke. Tadi Ibu bertanya tentang ada aliran tadi kah? Bahasa yang pakai syarat kah? Bagaimana?
0: Pakai syarat, iya. Terus ini juga meneladani akhlak Rasulullah ya. Ini juga.
2: Ya, meneladani akhlak Rasulullah.
0: Sampai
2: ya.
0: Ini syariat-syariat beliau juga ya tadi ya, Ustaz ya.
2: Jadi meneladani akhlak Rasulullah itu kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis, dan itu sudah sampai kepada kita banyak hadis ya, yaitu baik riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nah, bagaimana Rasulullah itu dalam seluruh kehidupannya memberikan teladan bagi kita sebagai umatnya. Nah, itu tadi mungkin memang ada apa, sekarang ini ada aliran-aliran yang sempalan misalnya ya, yang ada bahasa semut ya apa ya, ada aliran-aliran macam-macam yang beribadah dengan pakai syarat-syarat, dengan bahasa yang sebenarnya itu tidak ada tuntunannya misalnya dari Rasulullah. Nah, kalau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, kalau berhubungan dengan ibadah mungkin sebaiknya tidak usah kita ikuti, karena kalau dalam ibadah itu harus ada tuntunannya. Kata Rasul, ibadah yang tidak ada tuntunannya dari saya, tidak ada, maka ibadah itu akan ditolak ya, akan ditolak. Jadi kalau dalam ibadah harus ada dulu tuntunannya dari Rasulullah. Berbeda dengan masalah muamalah, prinsipnya berbeda. Kalau dalam ibadah semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau diperintahkan berarti harus ada dasarnya, ada hadisnya, ada ayatnya misalnya, atau bisa juga menggunakan qiyas atau ijma. Nah, kalau dalam hal muamalah, pergaulan sehari-hari, interaksi kita dengan masyarakat ya, semuanya sebenarnya boleh kecuali yang dilarang. Nah, kalau ada dilarang, balik itu tidak boleh. Nah, jadi yang kita perlu ingat, yang kita pelajari, yang dilarang-larangnya apa saja, maka itu aja yang ditinggalkan. Kalau dalam ibadah, semuanya tadinya dilarang kecuali nanti yang diperintahkan, kalau ada jelas perintahnya. Nah, sudah banyak perintahnya kan belum tentu kita tagawi ya. Belum tentu kita bisa kerjakan, apalagi yang tidak ada perintahnya. Mungkin tidak usah kita kerjakan yang tidak ada perintahnya, karena yang sudah ada perintahnya sudah tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Contoh misalnya salat 5 waktu kita sudah bagus tidak? Sudah terkerjakan enggak? Nah, padahal itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah salat 5 waktu yang ini, bagaimana ya dengan rawatibnya? Ada 12 rawatib itu dalam satu hari. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu sudah kita laksanakan dia dengan baik. Nah, jadi kalau ibadah sebenarnya tidak akan kekurangan kita kalau mau melaksanakan. Yang jelas ada perintah-perintahnya sudah, ya kan? Nah, mungkin kita jangan mencari-cari yang belum, karena yang ada yang jelas saja belum tentu bisa kita laksanakan ya dengan baik ya. Jadi kita hati-hati juga dengan aliran-aliran atau kebiasaan-kebiasaan orang ya, masyarakat-masyarakat yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang baru gitu ya. Kemudian Pak Radiansyah tadi ya. Di mana Pak?
0: Pak
2: Idham Shah. Pak Idham, di mana Pak Idham Shah?
0: Di Sultan Adam.
2: Oh, di Sultan Adam, Pak Idham Shah ya. Tadi betul. Tadi Pak Idham sudah jelaskan tadi antara sunnah dengan sunat ya. Kalau sunat itu yang ahkamul khamsa, wajib misalnya sunat, mubah, makruh, haram. Nah, itu kan yang hak apa itu yang hukum yang lima itu ya, kalau wajib berpahala dilaksanakan, berdosa kalau ditinggalkan. Kalau sunat berpahala kalau dilaksanakan, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Nah itu, kalau mubah ditinggalkan atau dikerjakan tidak mendapat pahala, juga tidak mendapat dosa. Nah begitulah seterusnya ya, begitu juga makruh dan haram ya. Kalau haram ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Itu sebaliknya daripada yang wajib. Itu namanya sunat. Sunat itu bagian dari ahkamul khamsah, hukum yang lima itu tadi. Tapi kalau sunnah, sunnah itu artinya hadis ya. Hadis, kata lain dari hadis, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Jadi sunnah itu, Rasulullah itu ada tiga. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu berarti yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah itu biasanya ditandai dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis itu. Ada juga yang hadis fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak memerintahkan, tidak melarang, tapi Rasulullah sudah melakukannya. Misalnya biasanya di dalam kitab itu dibawa dengan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu seperti ini gitu.
0: Baik, Ustaz, sebelum dilanjutkan kita jeda dulu ya Ustaz ya, karena waktu azan Isya telah tiba dan ya setelah ini baru kita lanjutkan Ustaz ya.
2: Baik,
0: pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kita jeda terlebih dahulu karena azan Isya telah berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah salat Isya, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
3: Tabik Udara Pro 1 FM.
4: Ya, baik pendengar, kembali lagi di Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya, dengan tema aktualisasi sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan Ustadz untuk dilanjutkan.
5: Baik, kita masih apa tadi Pak Idham Sar ya?
4: Pak Idham Sar ya.
5: Baik. Tadi sunnah dan sunat ya berbeda ya. Kalau sunnah yang dimaksudkan kita sini adalah sunnah hadis ya, sunnah yang apa yang dikatakan, apa yang dibuat-buat oleh Nabi atau apa yang disetujui oleh Nabi. Ya. Jadi bisa juga hadis itu, sunnah itu Nabi tidak mengatakannya, Nabi tidak melakukannya juga, tapi Nabi menyetujui perkataan sahabat ya. Yang tadi ibadah tanpa ada bimbingan hadis misalnya ya. Sebaiknya tadi sudah kita kemukakan juga bahwa ibadah pada dasarnya dilarang kecuali yang diperintahkan. Sekali lagi, yang diperintahkan sudah banyak sekali kalau kita mau melaksanakannya ya. Jadi yang jelas ada perintahnya, bagaimana sebaiknya kita laksanakan yang itu. Dan tidak kekurangan itu insya Allah, zikir pagi petang sudah terlaksanakan kada kita misalnya ya kan. Salat aja tadi banyak sudah ya kan. Di samping salat lima waktu ada salat apa tadi rawatib, ada 12. Ke-12-nya kita lakukan tidak gitu ya. Itu baru yang muakkadah, belum lagi yang rawatib yang ghairu muakkadah ya. Nah, tadi betul ibadah-ibadah yang itu ya, itu Pak Diansa. Kemudian sifat seperti Nabi, Ibu tadi ya. Iya betul Bu. Bagaimana kita mencontoh Ibu Haji Salasia ya. Uh-huh. Ibu Salasia mencontoh sifat Nabi sebenarnya berat, tapi caranya dilatih ya. Caranya dilatih ya betul. Jadi memang kita kalau Nabi kan seumuran kada pernah mengomentari makanan, tidak pernah menghina makanan. Nah, kalau kita misalnya barangnya seminggu kah dulu ya kadaran. Seminggu kada, kalau kayaknya diperpanjang lagi seminggu, sebulan misalnya, memang susah ya, tapi insya Allah dilatih, nah kayaknya diperpanjang. Jadi kalau kita tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Wah, ini kan mungkin nih kayak Nabi. Maka aja misalnya melatih makanan tadi. Nah, karena kan bisa kayak Nabi, kada kawa bisa meninggalkan tanpa mengomentari makanan. Nah, kalau kayak itu kita kada kawa ya sudah komentari aja terus, nah bukan seperti itu. Kalau misalnya kita kada kawa seumur hidup, seminggu kah dulu kada kawa ya kan? Sebulan kah dulu kita tidak memberikan komentar misalnya. Nah, jadi malayat driku kulluh layut driku kulluh, kata kaidah dalam usul fikih itu, apa yang kamu tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi contoh ibadah Nabi, oh kita kada bisa seperti Nabi, nah tapi jangan ditinggalkan semuanya, latih sebagian yang bisa ya, tahajud kah misalnya, witir kah misalnya, zikir kah, hubungan dengan orang lain yang baik tadi, bersifat akhlak, ramah tamah, selalu sopan santun ya, berkata yang baik, tidak pernah menggibah. Nabi tidak pernah menggibah. Nah, kita jangan menggibah terus paling kada ya kan. Jadi kurang-kurangi lah misalnya ya. Nah, tapi ditingkatkan terus, diusahakan
4: hobi
5: terus.
4: Hobi menggibah.
5: Majelis taklim menjadi majelis gibah ya lah. Campuran. Ya. Nah, jadi kalau tidak bisa kita capai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Nah, itu prinsipnya seperti itulah kira-kira.
4: Tunggal dikitan berarti lah.
5: Ya, tinggal dikitan. Pelatihannya tinggal dikitan. Mm-hmm. Yang penting syaratnya jangan ditinggalkan semuaan. Karena kada kawa semuaan, ya ditinggalkan semuaan itu
4: salah.
5: Ya, salah. Mm-hmm. Latih sedikit-sedikit itu lebih baik ya kan. Pak Jai ini tadi ya, dia muntai ya.
4: Dia muntai.
5: Aktualisasi sunnah tadi. Bagaimana menganukan akhlak
4: di kalangan para siswa, remaja di sekolah yang sangat mudah terpengaruh dengan sesuatu yang bersifat permainan games di era digital.
5: Iya, di era digital kan banyak tantangannya ya. Jadi mungkin ala anak milenial beda dengan tantangan kita orang tua old, yang ya.
4: Di era old, zaman old,
5: zaman kolonial ya. Anak-anak sekarang zaman milenial, sedangkan orang tua kan gurunya misalnya hidup di zaman kolonial ya kan. Jadi tentu saja berbeda, tantangannya berbeda. Bahari paling-paling ada gangguan misalnya TV ya kan. Mm-mm. TV, radio. Nah, apa yang perbedaan yang paling mencolok tuh zaman dulu dengan zaman sekarang tuh? Kalau dulu informasi itu harus dicari ya kan. Yeah. Nah, jadi orang yang paling banyak mendapatkan informasi pada itu adalah orang yang paling pintar. Mm. Nah, karena kan informasi kan sangat terbatas ya kan. Betul. Koran mahal, buku mahal, dan keterbatasan banyak itu. Jadi informasi itu orang yang banyak bisa mengakses informasi ya. Nah, kalau sekarang sebaliknya.
4: Dunia dalam genggaman.
5: Iya, terlalu banyak informasi. Nah, berarti tantangannya bukan mencari informasi, tapi memilih informasi itu. Jadi anak yang cerdas sekarang itu, anak yang pintar adalah anak yang mampu memilih dan memilah informasi. Mana informasi yang berguna, mana informasi yang bermanfaat. Informasi sekarang kan coba kanak-kanak sekarang, kadinya kanak-kanaknya bang kita juga ya kan. Sejam, dua jam melihat medsos yang tidak terasa.
4: Tahan duduk.
5: Nah.
4: Kayak bapakku.
5: Coba kalau membaca yang bermanfaat, setengah jam lawas banar sudah terasa. Nah, tapi kalau melihat yang tontonan, kalau melihat tuntunan, itu setengah jam lawas banar.
4: Kalau tontonan, apalagi deracin.
5: Tapi kalau tontonan, itu deracin sekarang, setengah jam itu terlalu sedikit itu. Mana ya, jarang orang lihat setengah jam.
4: Biasanya 2 jam.
5: 2 jam, 3 jam, habis waktu. Tapi nanti manfaatnya kisah benar. Karena ada yang bisa diaplikasi dalam kehidupan itu. Orang miskin kawin dengan CEO misalnya, itu tidak terlaksana di dalam kehidupan nyata ya kan.
4: Tukang parkir CEO menyamar ya.
5: Menyamar jadi apa? Karena diberi orang tua apa misalnya gelang apa ya kan. Apa itu giok ya?
4: Giok.
5: Itu apa tontonan apa yang kita dapatkan nanti? Kalau kita dengar tuntunan hadis misalnya, tuntunan majelis taklim, ceramah agama, kalau setengah jam ada yang bisa dipetik sudah, ada yang bisa diterapkan, ada yang pahala yang bisa kita bisa peroleh. Tapi kalau nonton-nontonan itu ya apa yang bisa kita betul Pak. Jadi tadi bagaimana kalau dengan siswa? Nah, tadi pertama tantangannya tentu berbeda, maka pendekatannya juga berbeda. Nah, anak-anak mungkin tidak bisa juga, mungkin sekarang itu dihindari misalnya anak-anak tidak boleh main HP misalnya. Kan ada tugas-tugas belajar, tugas-tugas siswa yang harus dibagi melalui HP. Tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai anak misalnya main HP sudah tidak ingat lagi pelajaran. Semua PR dicari di HP ya kan sekarang. ChatGPT tanya ChatGPT. Jadi yang pintar siapa? Yang pintar ChatGPT. Anaknya tidak pintar lagi jadinya. Nah, jadinya otak kita dianukan, disandakan ke permainan, ke AI ya. Jadi AI yang mengerjakan mengerjakan PR, mengerjakan apa. Ya, kalau AI yang mengerjakan PR, yang pintar AI. Anak kita yang jadi kada pintar, atau kita misalnya, kita jadi tidak pintar. Kalau AI yang pintar kita apa? Ya jelas aja kita jadinya jadi kada pintar tadi. Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Sementara masalah real kehidupan tidak bisa ditanyakan kepada AI itu tadi. Nah, dan kita harus memahami AI tidak punya perasaan dia. Nah, sementara kehidupan perlu anukan perasaan. Nah, mungkin dibatasi, jadi dikendalikan. Jadi walaupun tidak dihilangkan medianya itu tadi, tapi dikendalikan, dikurangi, diberikan kesadarannya. Karena yang diperlukan tadi memilah dan memilihnya itu tadi. Apa yang bermanfaat? Silakan anak main medsos, tapi yang bermanfaat misalnya. Dia cari apa yang bermanfaat, pelajaran, cari apa, nah itu akan bermanfaat juga. Dan kita itu nanti ditentukan oleh pilihan kita. Kalau kita memilih yang bermanfaat, hidup nanti akan jadi bermanfaat. Tapi kalau kita gunakan dengan yang tidak bermanfaat, maka kehidupan kita juga nanti akan tidak bermanfaat. Baik, Ibu Asiah ya, Ibu Haji Asiah ya. Ini, apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ya? Ya, ayat muhkamat artinya ayatnya yang jelas ya. Kalau ayat mutasyabihat itu ayat yang masih samar-samar, tidak jelas. Jadi ayat muhkamat itu misalnya perintah salat, qimish shalah wa itaiz zakah, dirikan salat dan bayarlah zakat, tunaikan zakat. Puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang. Nah, itu jelas, ayatnya itu jelas. Nah, tapi kalau ayat-ayat mutasyabihat itu yang perlu pemikiran, perlu penafsiran, mungkin atau penafsiran. Misalnya yadullah fauka aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka misalnya. Apa sih maksudnya? Memang Tuhan pakai tangan enggak, bisi tangan enggak misalnya. Jadi tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu kan ayat waktu Bai'atur Ridwan ya. Ketika Nabi mau turun, ayat itu turun ketika Nabi mau umrah ke Mekah, dicegat oleh orang Quraisy, orang kafir, sehingga Nabi tidak bisa. Para sahabat waktu itu sudah berpegangan tangan, bersumpah setia kepada Rasulullah. Nah, pada saat bersumpah setia itu, berbaiat maksudnya, maka turun ayat itu, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya Allah menyetujui, merestui baiat mereka. Orang bisa juga mengartikan biasanya yadullah fauka aidihim, kekuasaanlah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Baik. Tapi kalau dilihat anunya tadi itu. Nah, itu ayat-ayat yang perlu sebenarnya kita tafsirkan, kita takwilkan. Tidak baik. Jelas itu.
4: Ustaz, ini ada dua, tapi karena waktunya mungkin bisa disingkat ya Ustaz.
5: Jawabannya
4: dipercepat ya Ustaz ya, dari kanal YouTube dari Pak Muas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut beberapa keterangan yang rajih itu bahwa menggunakan air saat berwudu termasuk salah satu akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Pak Muas ya. Dari Nurazmi Rajimah,

0: air saat berwudu termasuk salah satu akhlak Nabi.
1: Sebenarnya ibadah itu Pak ya, Pak Muaz. Kalau berwudu kan ibadah. Kalau akhlak tuh hubungan manusia dengan manusia. Kalau wudu itu sebenarnya dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi sifatnya ibadah. Kan berwudu mau salat, berwudu mau apa misalnya ngaji misalnya, pada umumnya mau salat. Nah, berwudu dengan air itu memang sebuah kewajiban. Memang berwudu dengan air. Kalau dengan debu namanya bertayamum. Berwudu dengan air itu memang tidak ada pilihan. Di zaman Nabi itu susah sekali air, tapi Nabi tetap berwudu dengan air. Kalau kita kan di Indonesia banyak aja air ya, berlimpah. Nah, itu jadi itu tidak ada pilihan. Kalau berwudu memang harus dengan air. Kalau dengan debu namanya itu tadi tayamum. Tayamum itu kalau ada air batal tayamumnya. Nah, itu kalau tidak ada wudu aja. Jadi, begitu ada wudu, begitu ada air, tayamum itu batal. Dan tayamum itu hanya boleh satu kali salat aja, batal lagi ya misalnya. Walaupun tidak ada air misalnya, tapi tayamumnya tetap batal hanya untuk satu kali salat. Nah, kalau wudu tidak, asal jangan terkena membatalkan wudu aja, tut kan misalnya dan sebagainya. Ya. Jadi
0: selanjutnya agar rajin salat tahajud, Ustaz.
1: Agar rajin salat tahajud. Nah, caranya bagaimana? Baca dulu fadilah-fadilah salat tahajud ya. Apa saja kelebihan-kelebihan salat tahajud itu sehingga kita terbuka hati untuk rajin salat tahajud. Baca surah Al-Isra ayat berapa tuh? Wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, itu ada baca nanti Nabi, salah satu yang diwajibkan bagi Nabi tapi tidak diwajibkan bagi umatnya. Jadi kita salat tahajud itu sunat saja, tapi bagi Nabi itu kewajiban. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Para sahabat, orang-orang saleh tidak pernah meninggalkan itu. Nah, jadi ada empat dalam konteks ayat itu. Nanti ibu nanti bisa baca untuk memberi motivasi itu kelebihan-kelebihan salat tahajud ya. Diberikan jalan keluar, dimuliakan statusnya, dimudahkan karirnya. Waj'alni maqaman mahmuda.
0: Semua di situ
1: semua ada jadi diminta, di anunya itu dengan salat tahajud
0: kalau
1: itu.
0: Kalau dibilang itu supermarketnya ya.
1: Supermarketnya. semua ada, semua ya, permintaan ada di sana.
0: Ya, toko serba ada.
1: Ya, toko serba ada. Nah, jadi bisa bisa di sana ya. Nah,
0: baik. Ustaz, karena waktunya juga terbatas, alhamdulillah ini kalau kalau ada waktunya sih bisa aja sih menerima gitu ya apa namanya telepon dan juga pertanyaan dari kanal YouTube dan juga WhatsApp karena waktunya terbatas. Ustaz, singkat sebagai closing statement penutup dan juga kesimpulan apa yang mungkin bisa disampaikan ke pendengar untuk tema kita aktualisasi sunnah dalam kehidupan sehari-hari ini, Ustaz.
1: Baik. Hari ini kan 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi, maka kita mencintai Nabi. Bagaimana cara mencintai Nabi? Mencintai Nabi adalah dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi, kita tinggalkan. Berarti kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengaktualisasikan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari. Bagaimana caranya? Caranya adalah dilatih. Jadi ada 3L katanya caranya tuh. Pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Jadi cara yang paling baik untuk melatih, baik dalam hal akhlak maupun dalam hal ibadah maupun dalam hal akidah, latihan, dilatih. Kayak apa supaya salat tahajud rajin? Latih. Kayak apa supaya jangan mengomentari, jangan menggibahnya? Latih aja ya. Jadi caranya 3L tadi. Latihan, latihan, latihan. Mungkin mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bersama Rasulullah nanti di surga. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin hanya ini ya bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilatan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Di lain waktu kita bisa bersua kembali. Assalamualaikum. Dan pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam tablik udara dakwah kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema aktualisasi sunnah dalam kehidupan sehari-hari bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustaz Dr. Randes Haji Bayani Dahlan, MAG. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi yang mungkin yang belum sempat nanti.

0: Anda dapat bergabung dalam tablik udara selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
0: Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda pukul 20 waktu Indonesia Tengah mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
8: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
9: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
8: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
7: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
8: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
11: Iya, kita bawa 7 truk.
12: Wah, 7 truk.
11: Iya, 7 truk ya.
12: Mungkin bisa diperjelas.
11: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabub.
10: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
13: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
10: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
14: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
15: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
16: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
17: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
16: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan, dan berkelanjutan.
17: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
18: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
17: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
19: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
20: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
19: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
20: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
21: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
20: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
0: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
22: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
1: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
22: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
5: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagup saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
5: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar Salahuddin mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. selama ini. Keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini Koni support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa Koni bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
5: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam. Dan siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Untuk Anda malam hari ini umat Katolik, saatnya kami akan ajak Anda bersama mengikuti mimbar agama Katolik dengan judul Menjadi Terang bagi Indonesia dari Iman menuju Aksi Nyata, disampaikan oleh SR Brigita SPC. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

Shalom para pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 Banjarmasin yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudari berada saat ini, semoga kasih dan damai Kristus menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, kita masih berada dalam suasana bulan Agustus, bulan ketika bangsa Indonesia mengenangkan dan merayakan kemerdekaan. 81 tahun bukan sekedar angka yang perlu kita hitung. Kemerdekaan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Kita bersyukur karena hidup sebagai bangsa yang merdeka. Kita mengenang para pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya. Kita mengibarkan sang merah putih. Kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Tetapi hari ini, mari kita bertanya dalam diri lebih dalam. Untuk apa kita merdeka? Apakah kemerdekaan hanya berarti bebas dari penjajahan? Ataukah kemerdekaan juga berarti kebebasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat? Dan sebagai orang Katolik, kita dapat bertanya lebih jauh, apa arti kemerdekaan Indonesia bagi iman dan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus? Untuk itu marilah kita terlebih dahulu memohon berkat Tuhan untuk acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan tanah air Indonesia. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui permenungan ini, iman kami semakin berkobar dan hidup kami semakin bercahaya. Ajarlah kami menjadi umat yang peduli, jujur, berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta setia menjaga ciptaan-Mu. Semoga kami mampu mewujudkan iman dalam tindakan nyata bagi sesama dan bagi bangsa Indonesia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, tema mimbar agama Katolik malam ini adalah menjadi terang bagi Indonesia dari iman menuju aksi nyata. Tema ini sangat dekat dengan moto Bapak Uskup kita, Ardere et Lucere, berkobar dan bercahaya. Hati kita harus berkobar oleh iman kepada Kristus. Tetapi iman itu tidak boleh berhenti di dalam hati. Api itu harus menjadi terang. Terang bagi keluarga, terang bagi lingkungan, terang bagi tempat kerja, terang bagi masyarakat, dan akhirnya terang bagi Indonesia. Indonesia yang kita cintai sedang mengalami banyak keprihatinan. Saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat keadaan bangsa kita akhir-akhir ini, tentu kita menemukan banyak hal yang patut kita syukuri. Indonesia terus berkembang. Ada kemajuan dalam pendidikan, teknologi,
kesehatan, komunikasi, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang sedang terjadi. Beberapa minggu yang lalu, saudara-saudari kita di NTT mengalami bencana gempa bumi yang cukup berat. Gempa besar yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta menyebabkan ribuan orang harus mengungsi. Dan sampai saat ini, bantuan dan proses pemulihan masih terus dilakukan. Kita juga mendengar tentang gempa yang terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Bangsa kita berhadapan dengan banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai bencana lainnya. Di Kalimantan sendiri, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang harus ditangani. Dan di tengah semuanya itu, kita melihat sebuah kenyataan yang sangat menyentuh. Ketika bencana datang, manusia membutuhkan orang lain. Orang tidak bertanya, apakah kamu satu agama dengan saya? Atau kamu satu suku dengan saya? Apakah kamu satu kelompok dengan saya? Yang dibutuhkan adalah pertolongan. Makanan, air bersih, obat-obatan, tempat berlindung, pelukan, dan penghiburan. Serta kehadiran. Disinilah kita melihat wajah kemanusiaan Indonesia. Dan disinilah iman Kristiani menemukan ruang untuk diwujudkan. Iman tidak boleh berhenti pada doa. Saudara-saudari terkasih, kita tentu harus berdoa bagi saudara-saudari kita yang terkena bencana. Kita berdoa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga. Kita berdoa bagi mereka yang kehilangan rumah. Mereka yang masih berada dalam ketakutan. Tetapi, iman mengajarkan kepada kita bahwa doa tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak. Doa seharusnya membuka mata kita. Doa menggerakkan hati kita dan membuat kita mengulurkan tangan. Rasul Yakobus dalam suratnya mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka kita bertanya, ketika kita melihat orang menderita, apa yang dapat kita lakukan? Mungkin kita tidak dapat pergi ke NTT atau tempat-tempat lain yang terkena musibah. Tetapi kita dapat membantu melalui lembaga yang terpercaya. Mungkin kita tidak memiliki banyak uang, tetapi kita dapat berbagi apa yang kita miliki. Mungkin kita tidak mampu melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita dapat mengunjungi orang yang sedang menderita di sekitar kita. Kita dapat memberikan makanan, kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menghibur sesama kita. Kita juga dapat berhenti menyebarkan berita palsu tentang bencana. Kita dapat membantu mengumpulkan bantuan. Inilah iman yang bergerak
menjadi tindakan. Ketika korupsi menjadi keprihatinan, para pendengar yang terkasih, ada persoalan lain yang juga perlu kita renungkan. Korupsi. Kita sering mendengar berita tentang dugaan korupsi. Di bulan Agustus, KPK masih menangani sejumlah perkara, termasuk dugaan korupsi. Dalam penerimaan mahasiswa baru, gratifikasi, dan perkara-perkara lain. Mengapa korupsi begitu berbahaya? Karena korupsi bukan hanya soal mengambil uang. Korupsi berarti mengkhianati kepercayaan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat hilang. Program yang seharusnya membantu orang miskin terganggu. Pembangunan dapat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang paling berbahaya, korupsi merusak hati manusia. Orang mulai berpikir, bukankah semua orang, bahkan banyak orang, juga melakukannya? Kalau saya tidak mengambil, orang lain yang akan mengambil. Yang penting kan, saya tidak ketahuan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Maka pemberantasan korupsi tidak hanya dimulai dari kantor pemerintahan, tetapi dimulai dari rumah, dalam keluarga, dari sekolah, di meja kerja, dari cara kita menggunakan uang, dari cara kita membuat laporan, dan dari cara kita menggunakan fasilitas, bahkan dari cara kita menjalankan tugas, mungkin melalui hal-hal sederhana. Apakah saya jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Inilah pertanyaan iman kita. Kebenaran dan keadilan. Saudara-saudari terkasih, kita juga sering melihat masyarakat mempertanyakan rasa keadilan. Ada orang yang merasa bahwa hukum tidak selalu dirasakan adil. Ada yang merasa bahwa orang kuat lebih mudah mendapatkan perlindungan. Ada yang merasa bahwa orang kecil lebih sulit mendapatkan keadilan. Dalam situasi ini, orang beriman tidak boleh menjadi apatis. Tetapi kita juga tidak boleh menjawab ketidakadilan dengan kebencian. Kita tidak boleh melawan kebohongan dengan kebohongan. Kita tidak boleh melawan kekerasan dengan kekerasan. Kita tidak boleh menyebarkan fitnah hanya karena kita tidak menyukai seseorang. Kristus mengajarkan jalan yang lebih sulit. Kebenaran dalam kasih. Membela kebenaran, memperjuangkan keadilan, tetapi tetap menghormati martabat manusia. Nabi Mika mengatakan, yang dituntut Tuhan daripadamu ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Sungguh indah pesan ini. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati di hadapan Allah. Media sosial menjadi terang atau sumber
luka. Saudara-saudari terkasih, ada satu medan baru yang tentunya tidak boleh kita abaikan. Ialah media sosial. Media sosial sebenarnya adalah anugerah. Dengan satu telepon genggam, kita dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Kita dapat belajar. Kita dapat memperoleh informasi. Kita dapat menyebarkan pesan kebaikan dan melakukan evangelisasi. Tetapi media sosial juga dapat menjadi tempat lahirnya luka. Berita palsu, ujaran kebencian, perundungan, penghakiman, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, bahkan kekerasan seksual berbasis digital. WHO melaporkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi yang dilaporkan di Indonesia mencapai 1.791 kasus di tahun 2024. Meningkat 40,8% dari tahun sebelumnya. Bentuknya dapat berupa pelecehan daring, cybertalking, doxing, cyberbullying, dan bentuk kekerasan digital lainnya. Ini sungguh memprihatinkan. Karena di balik sebuah akun ada manusia. Di balik sebuah foto ada manusia. Di balik sebuah komentar ada hati manusia. Di balik sebuah video yang kita sebarkan ada martabat pribadi manusia. Maka sebelum kita menekan tombol kirim, bagikan, posting, mari kita bertanya, apakah ini benar, baik, dan perlu? Apakah dengan cara ini aku dapat menghormati martabat orang lain? Kalau jawabannya tidak, maka jangan kirim, jangan bagikan, dan berhenti. Kekerasan dan pelecehan, jangan diam. Saudara-saudari terkasih, kita juga prihatin terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Kekerasan dalam keluarga, terhadap anak, perundungan di sekolah, pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan. Dan sekarang, sebagian dari kekerasan itu berpindah ke ruang digital. Kita perlu mengatakan dengan tegas, kekerasan bukan kasih. Pelecehan bukan candaan. Menyebarkan gambar pribadi seseorang tanpa persetujuan bukan hiburan. Dan merendahkan seseorang bukan kebebasan berbicara. Sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk melindungi yang lemah. Anak-anak harus dilindungi. Perempuan harus dihormati. Orang yang menjadi korban perlu didengarkan. Dan korban tidak untuk dipersalahkan. Dari sini gereja harus menjadi tempat yang aman bagi setiap orang. Kita perlu membangun budaya baru. Budaya menghormati tubuh. Budaya menghormati martabat manusia. Budaya meminta persetujuan. Budaya berani berkata tidak terhadap kekerasan. Dan budaya berani melaporkan ketika terjadi kejahatan. Menjadi terang dimulai dari diri sendiri.
Saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita mudah mengatakan, pemerintah harus berubah, pejabat harus jujur, hukum harus adil, masyarakat harus berubah, orang muda harus bijaksana menggunakan media sosial. Semua itu benar, tetapi Injil mengatakan, mari kita mulai dari diri sendiri. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kita perhatikan, Yesus tidak berkata orang lain harus menjadi terang. Tapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Maka pertanyaannya, apakah saya sudah menjadi terang? Di rumah? Apakah saya menjadi terang di tempat kerja? Menjadi terang di sekolah? Di media sosial? Dalam pelayanan gereja? Kalau tidak ada orang yang melihat, apakah saya tetap menjadi terang? Inilah tantangan iman. Adere et lucere, berkobar dan bercahaya. Saudara-saudari terkasih, kita tidak dapat bercahaya kalau tidak memiliki api di dalam diri. Dan api itu adalah kasih Kristus. Kristus harus lebih dahulu berkobar dalam hati kita. Dan dari sana muncul keberanian, muncul kepedulian, muncul kejujuran, muncul keberanian membela yang lemah, dan muncul kepedulian terhadap lingkungan. Dari sana juga muncul keberanian melawan korupsi, muncul kebijaksanaan menggunakan media sosial. Dan muncul juga semangat melayani para korban. Maka berkobar dalam iman, bercahaya dalam tindakan. Dari ilmu menuju aksi nyata. Maka pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudari melakukan beberapa hal sederhana. Pertama, jadilah pribadi yang jujur. Jangan menunggu menjadi pejabat untuk melawan korupsi. Mulailah dari diri sendiri. Yang kedua, mari kita menjaga ciptaan Tuhan. Tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi pemborosan. Menjaga sungai, hutan, dan lingkungan sekitar kita. Dan ketiga, mari kita gunakan media sosial dengan bijaksana. Tidak menjadi penyebar kebencian. Tidak menyebarkan berita yang belum jelas. Bahkan mempermalukan sesama kita. Tidak menyebarkan konten seksual atau pribadi

Kita lakukan dengan kasih, tidak dengan kebencian. Kita lawan ketidakadilan, kebohongan, dan korupsi. Dan tetap setia sebagai murid-murid Kristus. Indonesia membutuhkan orang-orang yang berani menjadi terang. Indonesia tidak hanya membutuh orang pintar. Indonesia membutuhkan orang jujur. Tidak hanya membutuhkan orang yang memiliki kekuasaan. Indonesia membutuhkan orang yang memiliki hati nurani. Tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara. Indonesia membutuhkan orang yang mau bekerja. Indonesia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai mengkritik. Indonesia butuh orang yang mau ikut memperbaiki. Dan sebagai umat Katolik, kita memiliki panggilan yang sangat jelas, menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak dipanggil untuk menjauh dari dunia, tetapi kita dipanggil hadir di tengah dunia. Guru menjadi terang di sekolah. Dokter dan tenaga medis menjadi terang di rumah sakit. Pegawai menjadi terang di tempat kerja. Petani menjadi terang melalui kejujuran dan kepedulian terhadap alam. Pengusaha menjadi terang melalui usaha yang adil. Orang tua menjadi terang bagi anak-anak. Dan anak muda menjadi terang di dunia digital. Para imam, frater, suster, bruder, dan seluruh pelayan gereja menjadi terang melalui pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Maka setiap umat beriman menjadi terang dimanapun Tuhan mengutus. Saudara-saudari terkasih, mari kita berhenti sejenak membayangkan Indonesia. Bayangkan saudara-saudari kita di NTT yang sedang berjuang setelah gempa. Mereka yang kehilangan rumah. Kita bayangkan anak-anak yang harus belajar dalam keterbatasan. Keluarga yang sedang berduka. Mereka yang menjadi korban kekerasan. Bayangkan orang-orang kecil yang sedang mencari keadilan. Mereka yang menjadi korban penipuan, perundungan, atau kekerasan di dunia digital. Dan bayangkan bumi kita yang semakin membutuhkan perhatian. Kemudian kita bertanya kepada diri sendiri, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dariku? Mungkin Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin Tuhan hanya meminta kita untuk jujur, peduli, mau berbagi, semangat mengampuni, berani membela yang benar, menjaga ciptaan, menghormati martabat setiap pribadi, dan menggunakan media sosial untuk kebaikan. Dan terutama, jadilah terang. Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah panggilan kita. Bukan hanya berbicara tentang iman, tetapi menghidupi iman. Bukan hanya berdoa untuk Indonesia, tetapi membangun Indonesia melalui tindakan nyata. Bukan hanya berharap keadaan berubah, tetapi menjadi bagian dari perubahan itu. Maka marilah kita hidup dalam semangat, berkobar dalam iman, bercahaya dalam kesaksian. Berkobar dalam

kasih kepada Kristus bercahaya dalam pelayanan kepada sesama. Berkobar membangun bangsa, bercahaya membawa harapan bagi Indonesia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda dan permenungan yang boleh kami terima. Kobarkanlah iman kami, agar kami berani menjadi terang di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Berilah kekuatan kepada saudara-saudari kami yang sedang mengalami bencana dan penderitaan. Bimbinglah para pemimpin bangsa agar senantiasa menjunjung kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Jadikanlah kami pembawa kasih, damai, dan harapan melalui tindakan nyata. Semoga kami sungguh hidup dalam semangat ardere et lucere, berkobar dan bercahaya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih telah menemani kita dalam mimbar agama Katolik. Mari kita membawa satu kalimat ini dalam perjalanan hidup kita. Iman yang sejati tidak berhenti di dalam hati. Iman harus menjadi terang dalam tindakan. Mari kita berkobar dalam iman dan bercahaya dalam perbuatan. Tuhan memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati gereja, dan memberkati Indonesia. Salam sejahtera, sampai jumpa pada mimbar agama Katolik berikutnya. Terima kasih.

0: Baik, Bro, satukan informasi dan inspirasi. Baru saja umat Katolik kami hadirkan mimbar agama Katolik. Dan saatnya kami akan ajak Anda kembali untuk mengikuti dan mendengarkan drama radio dengan judul Cahaya di Tepian Sungai Martapura, dimainkan oleh Tim Teater Angkasa RRI Banjarmasin.
1: Di tepian Sungai Martapura, tepatnya di desa Sungai Gampa, kehidupan mengalir seperti airnya. Kadang tenang, kadang membawa ujian. Disinilah Sita, seorang gadis desa, sedang diuji antara keimanan dan juga kebutuhan hidup.
2: Kita kada jadi kelanggar kah malam ini?
3: Kakak Uyu masih di ngai. Seharian sudah mencari gawian, tapi kada dapat jual lagi.
2: Ujar Amang Guru, rezeki itu kada lari kemana, Kak Ai? Asal kita kada jauh dari Allah.
3: Mudah naik, kada lari kemana-mana. Tapi utang kita ini makin banyak, Tiai. Kayak apa? Kadang kakak mikir, adakah yo jalan yang cepat?
2: Jalan cepat apa maksud pian, Kak?
3: Kawan kakak ini ada pang, menawari gawian. Iya, pinanya agak kurang beres gawiannya. Kayak disuruh mengawani bos-bos kayak itu.
2: Mengawani bos kayak apa maksudnya, Kak? Kakak, jangan sampai kita makan dari yang kada halal. Mama dulu rancak memadahi. Kada papa hidup sederhana, asal berberkah.
4: Sita, los banar lah kada melihat pian sembahyang berjamaah lagi kalanggar.
3: Amang Hadi, inggih, ulun pas lagi hauran nah mencari gawian. Lawan juga lagi banyak-banyaknya pikiran, Mangai. Gawian belum dapat, hutang masih ada.
4: Pikiran manusia itu kayak jukung di atas arus, Taai. Kalau kada diarahkan, bisa membawa hanyut, kada tentu tujuan.
3: Kalau hidup kita ini susah, salahkah misalnya mencari jalan yang cepat kayak itu?
4: Nah, Taai, orang Banjar itu hidup dari sungai. Sungai itu mengalir pelan, tapi pasti sampai ke hilir, sampai ke laut. Sama nang kaya rejeki halal itu mungkin lambat, tapi membawa selamat dunia akhirat.
3: Tapi ulun takutan, kada kawa menghidupi keluarga, Mangai.
4: Nah, takut itu manusiawi, Taai. Tapi jangan sampai jua takut miskin, bahkan sampai membuat kita berani melawan dan melanggar apa jer Tuhan.

0: Sita duduk sendiri di tepi sungai, mengingat pesan orang tua, adiknya, dan Amang Hadi.
1: Ya Allah, ulun uyu. Ulun lelah banyak kali ini ya Allah. Tapi ulun juga takutan kalau pina salah jalan. Tolong ya Allah.
2: Kak Sita, sudah ulun kira pian di sini.
1: Kenapa pian kesini malam-malam, Siti?
2: Ulun cuma hendak bepandah. Kita mungkin kada kaya raya, kada banyak harta. Tapi kita jangan sampai miskin iman.
1: Maaf, Siti. Kakak parak dia lagi menerima gawian haram itu.
2: Alhamdulillah, pian belum menerimanya. Masih ada diberi waktu memilih mana yang benar.

0: Sita, dengar-dengar dari Ading Pian, Pian menolak gawian yang ditawarkan kon Pian tuh kah?
1: Inggih, Mangai. Ulun takutan rezeki haram tuh tadi bisa merusak hidup ulun lawan keluarga. Kasian jua lo, ading ulun tak umpat kada berkah hidupnya.
0: Nah, itulah jihad yang paling berat, melawan diri sendiri, Sita ai.
1: Ulun sadar, mungkin rezeki kada datang cepat, tapi ulun yakin Allah tuh kada guring.
0: Nah, ingat Sita ai, orang yang menjaga agama itu, Allah akan menjaga hidupnya.
2: Di tepian Sungai Martapura, Sita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita sampai dengan cara yang diridhoi Tuhan.
1: Selama sungai masih mengalir, ulun akan tetap percaya rezeki Allah juga yang mengatur.
3: Dan selama kita ingat Allah, kita kada pernah benar-benar sendirian.
0: Hidup mungkin sederhana, tapi kalau berkah, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cahaya di tepian Sungai Martapura, produksi RRI Banjarmasin, diproduseri oleh Heri Purwanto, sutradara Aditya. Sita dimainkan Erni, Siti diperankan Rahmah, Amang Hadi diperankan Ibai, teknik rekaman Lutfi, teknik montase Baihaki, narator Fadli. Sampai jumpa.

cobalah untuk setia. Ya, bukan setiap tikungan ada, bukan. Ya, artinya setia itu cuma cukup satu, tidak lebih dari dua. Ya, Risma Idol untuk Anda menemani di menit ke-19 tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan menyapa Anda di Info Ngobras ya. Oke, Info Ngobras malam hari ini pendengar menembus meratus melawan lintas komunitas edukasi anak Papagaran. Nah, jadi pendengar kita akan ulas informasinya karena kolaborasi lintas komunitas ini menghadirkan perlengkapan belajar dan kegiatan edukatif bagi anak-anak di Dusun Papagaran, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin 24 Agustus 2026. Kehadiran para relawan menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak di wilayah pedalaman Kalimantan Selatan. Dan tentunya kegiatan juga melibatkan Bina Bersinar atau Binar Equal Institute Sekolah Rakyat Merdeka dan Kiau Indonesia. Rombongan bertolak dari Banjarmasin pada Minggu 23 Agustus 2026 untuk menjangkau permukiman yang berada di kawasan Pegunungan Meratus. Kita akan ulas informasinya melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Animasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar aja, Rahab, dingin. Malam yang dingin, benar, malam yang dingin plus dengan penuh kabut ya. Dan juga bau gosong ya. Iya, itulah yang menyerang kabut asap di Kota Banjarmasin. Tapi semoga sehat semua malam hari ini dan kalau bisa tetap di rumah ya, jaga kesehatan. Karena mungkin besok harus kembali beraktivitas. Kesehatan penting loh untuk dijaga, apalagi dihadapkan dengan berbagai rutinitas ya harian. Baik pendengar, masih menemani Anda di Info Ngobras. Jalur yang dilalui perjalanan menuju lokasi Pegunungan Meratus berlangsung sekitar 7 jam 30 menit dengan medan yang cukup berat sebanyak 6 jam 25 menit ditempuh menggunakan mobil, kemudian dilanjutkan dengan sepeda motor hingga mencapai dusun. Pendengar, jalur yang dilalui hanya dapat dilewati kendaraan roda 2 karena berupa jalan tanah, belum beraspal dan berlubang. Kondisi tersebut juga membuat para relawan harus bergantian menggunakan sepeda motor untuk mencapai tujuan. Sampainya di Papagaran, rombongan menyerahkan buku cerita, buku pengetahuan umum, buku mewarnai, pensil warna, dan alat tulis. Berbagai perlengkapan itu diperoleh dari donasi masyarakat serta dukungan LK3 Banjarmasin dan Walhi, Kalimantan Selatan.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Yakinkah Neymar Rizal Love Voice? Ini lagu darinya Stinky tapi di recycle ulang. Tapi tidak berubah dari kata-kata yang ada di dalam liriknya. Oke, baik pendengar, tetap indah ya didengarkan buat santai malam hari ini. Masih kami hadirkan informasi terkait dengan info ngobras ya di Desa Dusun Papageran. Pendengar, pemilihan bahan bacaan dan alat pendukung disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Buku mewarnai beserta pensil warna misalnya diprioritaskan setelah diketahui sebagai anak belum pernah menggunakannya. Dan interaksi bersama anak-anak kemudian dilanjutkan melalui sejumlah aktivitas yang bersifat edukatif. Mereka diajak mendengarkan dongeng dengan boneka tangan bertema lingkungan serta bermain ular tangga yang memuat pengetahuan umum. Salah satu guru di Dusun Papageran Marlina SPD menyambut baik kedatangan para relawan. Menurutnya, pemberian perlengkapan tersebut memberikan manfaat bagi peserta didik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candera di muka bagi para

0: kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Penjermasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kembali di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin. Satu jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya, dia si dia pandai merajuk, Hedy Diana. Terus ada Sleeping Truck, mana lagi? My Fingers, darinya ABBA. Ada Nika Ardila, Suara Hatiku. Siti Nordiana featuring Acik Spin, Memori Berkasih. All for One, Smile Like No Mona Lisa, ada Denada Pulang, Poppy Mercury, Surat Undangan, ada Samudra Titian Hasrat, dan Marina Elsera, Hatiku Hatimu. Ada lagi nih, Maya Angela, pilih aku atau dia, terserah ya. Pilihannya ada di tangan Anda. Nika Asria, Misteri Cinta. Dan untuk list lagu juga sudah kami share ya, melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Tinggal dipilih lagu mana yang Anda pilih malam hari ini. Di dua line telepon 08115111410 dan juga 05113251562 serta WhatsApp Pro 1. Kami ajak Anda bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum. Nana.
0: Waalaikumsalam, Ojan.
1: Apa kabar, Nana?
0: Kabar baik, Jan. Gimana kabut asap kah Martapura?
1: Pak, tiap hari.
0: Tiap hari lagi ibu hangit jan lah.
1: Iya.
0: Aduh,
1: hai. Aku juga baik-baik lagi batuk mah.
0: Maailahan. Handak baik sudah baik. Anu pulang gitu terkontaminasi lagi. Apa jalan lagunya?
1: Suara Hatiku lah.
0: Iya kah? Bah bujur juga kah?
1: Suara Hatiku. Mm-mm. Selalu mendengarkanmu.
0: Oh, terima kasih banyak. Saya jangan terima kasih sedikit, janganlah.
1: Hari ini mau ada kan siaran lah.
0: Mada.

0: Kak, hari ini emak emang ada pulang dicarinya lah si Din.
1: Udah siaran sih, Din.
0: Hari ini kah? Hari ini Selasa lo?
1: Iya, kan udah siaran.
0: Kada ada si Din. Makanya,
1: garing tuh.
0: Iya, dah. Udah kawa ai, ada iya. Di hari...
1: Jangan aku.
0: Rabu. Esok ada esok.
1: Iya, kah?
0: Esok ada si Din. DP3. Oke, kalau begitu ditunggu lagunya ya, Jan.
1: Apabila.
0: Tahun kena.
1: jangan kada ingat lah, tanggal 11 September ya, teman.
0: Mbah yo, bulan depan. Tuha benar. RRI ulang 9. Tahun.
1: Aku tanggal 9 ya, ai.
0: Iya, kah? Habis itu pang bimbaya nomada kah? Kalau ya bimbaya nomada kayak itu nama merayakan ultahnya.
1: Itu kan bulan Mei sudah.
0: Oh iya kah, sudah kah? Bulan Mei kamu tahu benar lah.
1: Bimbaya nomada tiang semalam.
0: Mai kamu nih. Jangan nak itu nah. Wah, Nek, membocorkan rahasia.
1: Tian nadanya selalu bahagia gitu nah.
0: Amin.
1: Karena belajarlah bahasa Arab.
0: Nam.
1: Ya mudahan kan. Ya tahun ini berangkat.
0: Amin. Nah, amin.
1: Belum enggak lo?
0: Belum dua kali.
1: Belum juga.
0: Belum dua kali. Nah, ya kalau
1: banyak-banyak aja. Berselawat aja dah.
0: Amin. Ya,
1: oke deh. Ya, tempuh bulan-bulannya ya Allah.
0: Bujur. Nah, setojo.
1: Nanti Mama Madan kena.
0: Ih, kena hampuk Mama Madan. Kena kada diberi waktu si Din.
1: Iya.
0: Habis si Din ya, bicatuk rinjing, kena aku kada tahu lah.
1: Mama Madan ya
0: Allah. Oke deh.
1: Umur si Din.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kau memang cucu ya Allah.
0: Iya benar. Ih, mudah nakas lah.
1: Jadi Mama Madan lah.
0: Hah, Nena dong.
1: Amin. Mama Madan jadi mini Madan.
0: Jangan, bahasa gaulnya Nena.
1: Oh iya. Ya, makasih ya.
0: Oke, yo, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Ya, darinya Ojan di kawasan Martapura. Next, silahkan kami ajak untuk Anda bergabung. Ada siapa nih? Oh iya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Mbak Ohya.
0: Iya, sehat aja kah?
2: Sehat. Alhamdulillah. Hanya tuntung buik makan lah.
0: Ya Oma, dijamin kanyang lah sudah.
2: Jadi kanyang dah.
0: Dijamin kanyang.
2: Untung aja udah jadi pawang makanan.
0: Oh, jangan nih. Tapi kayak kabut asap.
2: Kamu pawang apa Mbak Ohya?
0: Sidin kah?
2: Pawang apa Sidin?
0: Sidin kah? Pawangnya kah? Ketahu kah? Kudu segini pada hila.
2: Ah, Sidin pawang apa?
0: Pawang buaya.
2: Kedoni kok pina dicakup ulun.
0: Makanya jangan parak-parak ikam kalau pina bengangainya. Habis sam. Amun nang gigi.
2: Hati-hati itu buaya kajulak di situ.
0: Makanya amun giginya ompong ada apa-apa karena kau hanya ngigut.
2: Ini ompong ulun dah. Nah, nyamat itu nasibnya ketahuan.
0: Ampun ada begigi dijamin nih kamu bisa.
2: Ompong di muka, maka ompong di muka bukan bahkan di muka di depan mau ya nih ompongnya asup ya.
0: Karena apa ya?
2: Karena tuh lihat Nina toke sumpah lu yang enak dah kan. Karena digubus gue LT urung. Gue LT-nya memantau aja kata si Din. Awas si kebah posting-posting kata lu patah kawan gue RW-nya.
0: Nah itu dia makanya itu. Jangan membangunkan.
2: Oh iya. Oi. Lagunya ini aja nah, ya, mana? Aku kawai aduh nah.
0: Ah, apa tuh?
2: Lagunya ini aja dah. Pilih aku atau dia.
0: Boh, kujuran milih manekam.
2: Eh, enak nih. Itu aja pawang.
0: Pawang buaya kah?
2: Jangan pawang di masjid ya.
0: Jangan pawang di masjid ikam. Iya
2: pawang bisa gitu pawang buaya kan?
0: Amun pawang dilanggar ngalih jua kena masuk rumah sakitnya.
2: Bahagaan kau atau buayanya udah tuan nina mau
0: ya? Makanya ini tadi tuh 17 Agustus anu lomba anu
2: buaya kan?
0: Lomba laju anu laju bakunyung.
2: Ayo aja Mbak Wia dan itu Maya Angela aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, itu aja Mbak Wia, kita bagaya malamnya biar kadang ngantuk.
0: Bujur, nah, benar. Nah,
2: setuju. Untuk makan jadi nyaman. Nah, oh, okay. Balu-balu lagi
0: sempat lagi. Pokoknya terima kanyang. Kopi dan
2: sangiti mam. Bim kanyang aja. Ayo mama madan masuk pian sama Unu ketetahan dengar Mbak Wia nih lah.
0: Aku pulang di sana.
2: Terima kasih lah. Ayo. Mbak Wia, lewaan ulun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ojan di Martapura 2. Ragu dulu deh ya menyapa Anda, kita darinya Nika Ardila Suara Hatiku, dan ada Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.

0: di memory. Ya sudah, di menit ke-19 tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Melody Memory. Halo, Melody Memory.
1: Melody Memory Samurado.
0: Rapes, Pak Ali, apa kabar?
1: Hari ini agak mudah.
0: Nah, kenapa?
1: Fokus api banyak banget.
0: Ada kelatunya kah?
1: Ada kelatunya banyak.
0: Nah, berarti para kuda pian tuh sampai bahamburan kelatunya. Tinggi, Pak.
1: Banyu masih.
0: Nah, ya amto. Kadusa lagi mencari uyah di gangan.
1: Iya, ada saran lagi.
0: Tinggi. Ya. Cibuk nih itu aja buat di gangan. Bali lagunya apa nih, Bali?
1: Apa lagunya?
0: Ada si Dia Pandai Merajuk, Hedi Diana. Nah,
1: itu aja, Gen.
0: Iya kah ini kah? Oke, siap lagunya.
1: Dalamnya lawan mamihatnya. Mamihatnya aja lawan mama badan.
0: Oh iya, Sidin nah, CS.
1: Pokoknya aja mau badannya lawan mamihat.
0: Pokoknya Sidin.
1: Lawan ibu, ibu Rika. Salam lawan ibu Rika.
0: Oh iya, siap.
1: Iya, sabunuan.
0: Iya.
1: Salamnya.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Melody Memory, selamat malam.
2: Selamat malam, Melia.
0: Selamat malam, Abah Kalbi. Kabar baik kah, Abah Kalbi?
2: Baik aja kabarnya, Nak. Mas, panas harinya, tapi siang, Bang.
0: Inggi, kabut kabut asap juga kah di sana?
2: Ada kabut, ada hulun.
0: Wah, aman, nyamannya lah, diwadapian lah.
2: Dari depannya no sarang penjek.
0: Inggi, ayuh lagunya
2: panas,
0: yang
2: panas, panas beneran.
0: Yang panas lah Inggi, tapi yang penting kawaja kakabun ya kalau.
2: Oh, kakabun gede deh nang pantuk-pantuknya nanya anu awan gitu.
0: Oh, Inggi dasar bujur biar kadep.
2: Lagunya ikutan bang aja, ikutan bang. Lagunya ikutan bang Ali aja nih.
0: Ah Inggi Pali kak, oke siap Inggi.
2: Ini salamnya beritahan aja Mali ya.
0: Oke.
2: Banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, terima kasih udah gabung. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: dengannya Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah di
3: halo?
0: Acil Fatimah dari?
3: Di Kota Baru juga.
0: Wah, Acil Fatimah di Kota Baru. Kepo Kota Baru, Acil Fatimah.
3: Lagunya adalah tadi yang
0: anu
3: adalah.
0: Darinya siapa?
3: Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury kah, surat undangan. Gesan siapa pian? Ya, surat undangan.
3: Siapa yang diundang barang? Poppy.
0: Poppy siap. Inggih lagunya. Oke, ditunggu Bapak Tima. Nah, kenapa nih? Wah, ini jaringan sedang lagi merajuk juga ya. Bukan si Dia Pandai Merajuk lagi, jaringan pandai merajuk ya. Oke, kalau begitu kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung, yang masuk darinya. Oke, darinya Papa Uji, dia muntah, minta putarkan lagu si Dia Pandai Merajuk, katanya untuk Kauliana, terima kasih banyak. Oke, siap, terima kasih Papa Uji, di Amuntai sudah request yang melalui WhatsApp, kita dengarkan dulu lagunya, darinya Hedi Diana. Dan juga ada Poppy Mercury, surat undangan, kita dengarkan bersama.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: masih di Melody Memory Prosatera di Banjarmasin ya. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Malam.
0: Kepa Banjarbaru tertutup kabut asap dan bau gosong.
1: Tarang Diana.
0: Hah?
1: Tarang aja baru.
0: Tarang ah, mau ai lah hendak pindah hendak bergeser aja nah dulu kawa kah. Digeserkan stumat nah hari-hari ke Banjarbaru.
1: Kena mangkut. Bapak tosa.
0: Iya, pakaianmu bisalah yo, pakai maksi. Pakaianmu pakai ojol, ojol.
1: Nget nyaman pakai tayo awli ya.
0: Amun kawa lah, bisa lah emek tayonya.
1: Iya, tetarang, pakai lampu tetarang awli ya.
0: Iya, tapi alhamdulillah, nah ini gosongnya sampai ke Banjar nih.
1: Di pada keadaan awli ya berakhir dengan ya lo.
0: Iya, amin. Nah, lagunya apa nih?
1: Yang ada Malaysia awli ya?
0: Malaysia ada Memori Berkasih, Siti Nordiana, featuring Ajik Spin.
1: Nah itu ya spanner ya oleh
0: ini kak, alright.
1: Biar buka ya lo.
0: Iya benar. Oke deh kalau begitu ditunggu lagunya ya.
1: Ini sudah buka TikTok lo?
0: Buka, ini kita lagi bertiktok kan.
1: Berarti aku tinggal ada tamu lagi nah ngegeser tadi tuh.
0: Ada yang minta apa nih? Salam kenal Herman katanya Al.
1: Halo, salam kenal kembali.
0: Banjarbaru di mana nih? Kok orang Banjarbaru juga katanya. Aku orang Banjarbaru juga katanya Emma. Iya. Nah,
1: itu cewek gak toh?
0: Iya dong, cewek. Masa cowok?
1: Pokoknya aku Banjarbaru itu, anu. Jalan Gotong Royong.
0: Oh, Jalan Gotong Royong, Mbak Emma. Tuh ya.
1: Iya, anu Gotong Royong Balitan 11.
0: Nah, tuh, Jalan Gotong Royong Balitan 11.
1: Tembusnya itu ke Pinus, anu itu nah.
0: Tembus ke Pinus, nama RT, nama RW, nomor teleponnya.
1: RT-nya RT-3.
0: Nama camatnya, nama lurahnya.
1: Camatnya itu para kolam renang.
0: Oke deh, kalau begitu tunggu ya.
1: Iya, siap. Biasa selalu kita ya, semuanya lo.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih.
1: Iya, dibungkus sama Madan, ya. Assalamualaikum, berlan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berelaan jiwa. Nah, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, di Memori. Assalamualaikum Mbak Auliana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Barika.
2: Dari Jember Mbak.
0: Barika, apa kabar?
2: Temannya Mbak Gia.
0: Apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya gimana Mbak Uliana di Banjar?
0: Banjarmasin lagi diserang kabut asap.
2: Ah ya Allah, prihatin banget.
0: Iya.
2: Dulu pernah diandil bakti 5 tahun saya dulu. Ya Allah.
0: Makanya.
2: Batuk.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan cepat reda ya, cepat turun hujan Mbak Uliana. Amin. Kasihan banget.
0: Iya. Yang ngepung dari Banjarbaru yang dari Kaltek. Iya.
2: Sampai sekarang masih ada hujan ya Mbak?
0: Belum Mbak.
2: Iya, sama Jember juga gak ada hujan juga.
0: Gak apa-apa, tapi
2: Mbak
0: Jember
2: Uliana kayaknya lagunya bisa request gak nih, Mas? Masih ada waktu,
0: ada Sleeping.
2: Itu lagunya siapa tadi? Marina El Sera kayaknya dia.
0: Marina El Sera, siap hatiku hatimu.
2: Hatiku hatimu ya.
0: Oke, right, nih ya.
2: Oke, ya, siap. Lagunya tak tunggu. Terus salamnya buat Mbak Maimunah yang di Kota Baru, Aceh Patima barusan. Terus ada Mbak Ocin, Ibu Bambang. Mbak Pina juga, ada Bang Ojan, Bang Ali, Bang Herman.
0: Oke.
2: Apalagi semuanya aja deh, Mbak.
0: Semuanya aja deh ya. Nyebutin nanti.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Pas lalu Mbak Uliana, mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga.
0: Amin.
2: Di Banjar. Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Makasih waktunya Mbak Uliana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua lagu Memori Berkasih Siti Nordiana featuring Ajik Spin dan juga ada Marina El Sera, hatiku hatimu. Kita dengarkan bersama.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ya, masih menemani Anda di Melodi Memori. Silahkan kami aja Anda bergabung 0811511410. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Maimunah. Kabar baik, Maimunah. Maimunah. Hah, kenapa?
1: Aduh.
0: Lagi apa Mbak Mai?
1: Apa lagi ada lagunya nah?
0: Ada Hati Yang Luka, Betaria Sonata, Tenda Biru,
1: Hati
0: Desiret.
1: Yang luka saja,
0: Hati Yang Luka, Lakasih Perban.
1: Salamnya buat mereka tadi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas sapaannya.
0: Mm-hmm.
1: Buat semuanya aja dah, salam sehat.
0: Oke.
1: Mbak Aulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, ya
1: Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And then, hello, Melody Memory, selamat malam.
2: Melody Memory, selamat
0: ya.
2: Malam.
0: Salam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, assalamualaikum. Inggi, siapa nih, Tanjung, Pak Haji?
2: Tanjung Adem Ayam aja.
0: Mak, Adem Ayam, siapa itu?
2: Adem Ayam artinya cuacanya... nyaman ada aja di guyur.
0: Ulun mencurigainya ini ada ayam nang ini. Adam nang bingu ayam.
2: Adam nang bingu ayam.
0: Iya am, nah itu.
2: Julak Adam.
0: Julak Adam bingu ayam.
2: Iya.
0: Enggi.
2: Lagu Desirat Nasari aja nah.
0: Ah, Tenda Biru kah? Makasih. Ah, ya, berapa sebungkus?
2: Ano. Tak sengaja.
0: Iya. Tak sengaja apa pian
2: lewat depan rumahmu.
0: Rumah orang sekalinya pian lewati.
2: Sekalinya rumah orang dibungkus aja gin.
0: Dibungkus. Siap inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu ya. Hati Yang Luka, Betaria Sonata, Tenda Biru. Ini tadi di request melalui TikTok. Mbak, lagu ulun apa lagu belum diputarkan kada kajar. Amah palam. Amah. Lagunya Tenda Biru kalau Inggris ini nih bisalah Adem Ayam jar. Ini lagunya tadi Tenda Biru. Nah, dua lagu Hati Yang Luka, Betaria Sonata langsung menutup kebersamaan kita mendengar di Melodi Memori malam hari ini. Terima kasih yang sudah gabung ya, belum sempat insyaallah malam besok dan seterusnya Melodi Memori tetap hadir untuk menemani Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budak. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan. Namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budak dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Baayun Mulud merupakan kegiatan mengayun bayi sambil membaca syair maulid. Tradisi ini bermula di Desa Banua Halat Kabupaten Tapin, namun kemudian berkembang dan dilaksanakan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan.

Dalam tradisi ini, masyarakat biasanya berkumpul di rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah untuk mengingat dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Tradisi Baayun Mulud menggambarkan bagaimana masyarakat di Kalimantan Selatan merayakan momen penting dalam agama Islam sembari mempertahankan unsur budaya mereka sendiri.

0: Zaman sekarang, teknologi telah menyentuh semua kalangan, termasuk anak-anak. Anak-anak bisa memperoleh banyak informasi dari seluruh dunia. Namun kebanyakan ada juga anak-anak menjadi malas dan lupa waktu. Bahkan ada yang lebih parah dari ini, yaitu kurangnya moral pada anak-anak. Biasanya itu terjadi karena pergaulan yang tidak sehat atau bebas, sehingga dalam diri mereka tidak tertanam lagi moral baik. Bahkan sebaliknya, anak-anak sering melawan orang tuanya, baik melalui perkataan hingga perbuatan yang kasar. Ini sangat berdampak terhadap perkembangan psikis dan moral mereka. Untuk menanggulangi permasalahan ini, peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak. Seperti mengajarkan kepada anak-anak cara bersikap baik kepada siapapun. Dengan upaya ini, anak-anak akan memahami bahwa itu sebagai bentuk penanaman moral sejak dini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terdengar tidak terasa kebersamaan kita di Banjarmasin malam makan usai. Dan tentunya sebelum kita berpisah, Anda dapat melanjutkan istirahat malam Anda. Kami akan mengajak bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Jangan Berhenti Berdoa.

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Selasa tanggal 25 Agustus 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara, menyiarkan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti santri kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Astagfirullahaladzim, pendengar 7 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, sekarang waktunya berkumandang azan subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allah.

0: خاتمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Alhamdulillah pendengar, di 25 menit tepat dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Atau mungkin bagi Anda yang baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, kami informasikan untuk kajian pada subuh hari ini, pendengar, hari Rabu 26 Agustus 2026, insyaallah hari ini kajian kita akan dibersamai bersama Ustadz Husaini MPDI, dan insyaallah bersama beliau kita akan membahas topik terkait tentang memperingati kelahiran sang nabi. Nah, di mana pada kesempatan hari ini juga pendengar ya, ini bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, satu informasi dulu untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, di kami informasikan terkait tentang soal pemblokiran DP Haji 2027 ya, di mana Kemenhaj RI diminta klarifikasi kepada pemerintah Arab Saudi. Diinformasikan pendengar, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia ini meminta klarifikasi pada Kementerian Arab Saudi terkait pemblokiran dana uang muka atau down payment penyelenggaraan Haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi mendatang sebesar 14 juta rial, di mana dana tersebut ini merupakan bagian dari DP yang disiapkan untuk kebutuhan penyelenggaraan Haji 2027 nanti. Adapun pemblokiran dikaitkan dengan evaluasi terhadap ketentuan asuransi pada penyelenggara Haji 1447 atau tahun 2026 kemarin. Mana informasi pemblokiran ini disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu lalu. Di mana efisiensi yang semula dihitung sejumlah 200 miliar ini masih harus dikurangi lagi karena ada dana sebesar 14 juta rial yang diblokir oleh pemerintah Arab Saudi di e-wallet Nusuk Masar. Di mana Menhaj Dahnil Ansar, maksud kami Wamenhaj ya, Dahnil Ansar Simanjuntak menambahkan bahwa Kemenhaj ini menghormati proses dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, namun pemerintah Indonesia juga perlu memperoleh informasi yang lengkap agar dapat melakukan verifikasi dan menindaklanjuti persoalan tersebut secara cepat. Bagi pihak yang ingin data lengkapnya, kenapa? Karena ini belum verifikasi, mereka sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian, dan pihak Kemenhaj ya, pihak Arab Saudi maksudnya, itu akan memblok dana sekitar 14 juta rial. Di mana Kemenhaj juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan istidhah kesehatan jemaah, di mana menurut Kemenhaj masih ditemukannya jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu yang menjadi catatan yang perlu diperbaiki bersama. Makanya berangkali Pak Menteri mengatakan bahwa istidhah tahun ini akan sangat ketat, di mana di daerah ini tetap ada yang lolos. Nah, ini memang yang harus dikoreksi. Nah, untuk memastikan persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik, Kemenhaj minta rincian mengenai dugaan pelanggaran, kemudian dasar kontraktual serta mekanisme yang menjadi dasar pemblokiran dana tersebut.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam kajian Ba'da Subuh Kuliah Subuh, kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian pagi hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Dan pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, siaran ini juga kita live-kan melalui channel YouTube di @RRI Pro 1 Banjarmasin, dan juga kita sebarluaskan melalui RRI Digital. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar sudah hadir di studio kita bersama dengan Ustadz Husaini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Di jalan walaupun berkabut, aman Ustadz?
1: Aman.
0: Aman. Baik, pendengar, di kesempatan hari ini 26 Agustus bertepatan juga dengan 13 Rabiul Awal 1447 Hijriyah. Maksud kami 1448 Hijriyah. Masih dalam suasana bulannya Rasul ya, dan kita hari ini akan membahas topik yaitu memperingati kelahiran sang Nabi. Nah, bagi Anda pendengar dan pemirsa nantinya ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Husaini, kami persilahkan di beberapa line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga di 0811400976. Pesan singkat WhatsApp insyaallah kami bacakan, dan juga komentar melalui channel YouTube insyaallah juga akan kami bacakan. Sekali lagi pendengar, topik kajian Ba'du Subuh kita hari ini adalah memperingati kelahiran sang Nabi. Selanjutnya kepada Ustaz Seni kami persilahkan. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, topik yang akan kita perbincangkan di subuh kali ini adalah berkaitan dengan kelahiran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita patut dan sangat pantas untuk berbahagia ya. Karena kita ini dijadikan oleh Allah adalah sebagian kita dijadikan oleh Allah adalah untuk menjadi umat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir ya. Nah, sebelum kita membahas terkait tentang topik ini, kita tentu ya, sangat bahagia ya ketika mendapatkan kabar bahwa pasangan kita hamil begitu. Apalagi bagi mereka yang lama mendambakan kehadiran seorang anak. Detik-detik kelahiran itu adalah sesuatu yang dinantikan. Satu kata yang terlintas di dalam pikiran ya, dan satu rasa yang mungkin ada di dalam hati adalah kegembiraan. Tanpa kita tahu sebenarnya bahwa anak yang kita lahirkan itu nanti akan apakah menjadi anak yang membanggakan kita ataukah malah akan meresahkan kita. Tetapi ketika kelahiran itu ada, maka seorang ibu ataukah ayah itu mesti akan bahagia. Demikian juga barangkali dengan keluarga besar ya, tentu akan bahagia. Nah, kalaulah demikian terhadap kelahiran anak, yang anak itu kemudian kita tidak mengetahui apakah akan membawa kebaikan kepada kita ataukah malah mencelakakan kita, maka tentu kelahiran sosok yang agung ya, yaitu baginda Nabi justru harus lebih membahagiakan lagi. Nah, oleh karena itulah kemudian semangat ini, spirit ini itu ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Setiap bulan Rabiul Awal, nah itu kita peringati dengan berbagai macam acara, ya, di antaranya adalah luapan kegembiraan kita untuk menyambut kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kemudian untuk merefresh kembali bagaimana kita itu sebagai orang yang beriman itu menjalani kehidupan sehingga tidak jauh dari apa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, oleh para ulama kemudian ini disebut sebagai salah satu metode dakwah, ya, yaitu mendekatkan umat untuk menghadirkan nilai-nilai kecintaan kepada Nabi sebagai magnet untuk merestart kembali bagaimana cara kita memandang sebuah kehidupan sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri. Karena bagaimanapun bahwa Nabi kita diutus itu adalah untuk menerjemahkan apa-apa yang diinginkan Tuhan kepada manusia, ya, atau dalam makna lain membumikan, ya, nilai-nilai yang diinginkan Tuhan ada pada dunia ini. Nah, para pendengar yang berbahagia, kembali kepada tema bahasan hari ini bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat satu surah, ya, satu ayat, ya, di antara ayat-ayat yang lain, misalnya di dalam surah Yunus ayat yang ke-58, Allah berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah wahai kekasihku, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, bahwa dengan karunia Allah dan terhadap rahmatnya, maka itulah sebenarnya yang lebih baik untuk kalian itu bergembira, gitu. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Nah, di dalam ayat ini ada dua, ya, ada dua hal yang kita itu pantas dan sangat pantas untuk bergembira. Yang pertama itu adalah disebutkan dengan istilah bifadlillah, karunia Allah. Kalau misalnya kita lacak di beberapa kitab tafsir misalnya, maka sering fadlullah itu dimaknai dengan agama, ya, dimaknai dengan Islam begitu. Sedangkan rahmat Allah di situ kemudian sering dimaknai dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, maka kalau kita melihat ini, maka yang membuat kita gembira, ya, yang membuat kita itu pantas untuk merasa senang adalah bahwa kita ini dilahirkan dalam keadaan beragama. Kemudian yang kedua, kita memiliki pedoman hidup yang dengan itu dijanjikan bahwa kita tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran itu sendiri, ya. Nah, terhadap agama ini juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kemudian kita itu mati terkecuali dalam keadaan beragama, beragama Islam begitu. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa Allah itu menginginkan kita kemudian untuk benar-benar menjalani kehidupan ini dengan satu sifat, yaitu takwa, yang oleh para ulama kemudian itu diterjemahkan bahwa takwa itu adalah melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Yang diinginkan oleh Tuhan itu apa? Kebaikan misalnya. Kemudian yang dilarang oleh Tuhan itu adalah keburukan. Jadi kalau kita menjalani hidup dengan berpegang pada prinsip kebaikan, kebenaran dan kebaikan, sebenarnya kita berproses untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ketika kita menghindarkan keburukan, kejelekan, kemudaratan, maka kita juga dalam rangka untuk berpegang kepada nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Nah, dari ayat ini kemudian juga Tuhan berpesan bahwa jangan sekali-kali kita itu mati terkecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa yang kita itu harus bergembira adalah bahwa kita ini memiliki nilai-nilai keislaman di dalam diri kita, ya. Keislaman itu artinya tunduk pada ketentuan dan kehendak Tuhan. Menyerahkan diri kita, ya. Menyerahkan diri kita kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya, misalnya nilai-nilai kebaikan, menjauhkan diri dari nilai-nilai yang buruk begitu. Nah, maka sekaligus ketika kita menyerahkan diri kita yang disebut dengan berislam itu tadi, maka kita akan selamat begitu. Nah, rumus kehidupan pun juga seperti itu, ya. Kalau kita setia kepada kebaikan, maka kebaikan juga akan setia kepada kita gitu. Tapi kalau kita misalnya setia kepada keburukan, maka hal-hal buruk itu juga akan dekat kepada kita gitu. Nah, ini yang pertama. Maka ini patut untuk kita bergembira bifadlillah, ya, yang dimaknai dengan agama. Kemudian yang kedua, rahmat Tuhan yang dimaknai dengan Al-Qur'an itu sendiri adalah kita juga patut untuk bergembira. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi pegangan hidup, ya, pegangan hidup bagi setiap orang yang beriman, ya. Kita melihat, ya, para ulama misalnya, kenapa mereka di tengah berbagai macam tantangan hidup selalu bisa untuk berdamai sekaligus mendamaikan, ya. Berdamai dengan diri sendiri sekaligus mendamaikan sehingga kehidupan mereka tenang. Salah satunya adalah mereka sering dan dekat, ya, dengan Al-Qur'an begitu. Sehingga kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu juga adalah kehidupan yang baik begitu. Nah, ini salah satu makna dari surah Yunus ayat ke-58 itu tadi. Tetapi ada makna lain, ya. Misalnya di dalam kitab tafsir yang disusun oleh ulama awal abad ketiga Hijriyah, yaitu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari, yang dikenal dengan tafsir At-Tustari, begitu dijelaskan bahwa makna fadlullah sebagaimana surah Yunus itu tadi adalah pertama at-tauhid, ya. Karunia Allah itu dimaknai dengan tauhid, yaitu keimanan terhadap keesaan Tuhan di dalam hati. Kemudian makna rahmat Allah di dalam ayat itu adalah Nabi itu sendiri, ya. Makna rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau kemudian merujuk kepada surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat itu berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad adalah terkecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi ayat 107 ini beliau gunakan kemudian untuk menjelaskan tentang surah ke-58 ayat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nah, wa bi rahmatihi ini kemudian dimaknai dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, dari ayat ini, dari penjelasan ini kemudian, maka di tanah Banjar gitu, ya, terutama di hulu sungai, ya, di daerah hulu sungai Berabai ke atas begitu, maka bulan Rabiul Awal, ya, yang disebut dengan bulan Mulud atau bulan Maulid ini, itu para masyarakatnya itu memperingati dengan sangat meriah gitu. Ada yang hampir seharian begitu, ya. Ini adalah lambang dari kegembiraan terkait dengan kelahiran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini adalah hal yang baik sepanjang hanya dimaknai sebagai apa namanya luapan kegembiraan begitu, kesyukuran kepada Allah atas anugerah diutusnya Nabi begitu, tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, tetapi ada hal-hal lain yang patut untuk kita pertimbangkan terkait dengan bagaimana kita itu memaknai sekaligus meluapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi. Di antaranya adalah bahwa Nabi pernah bersabda, beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia itu adalah orang yang mencintai akan aku. Atau orang yang mutaba'ah kepada Nabi, orang yang mengikuti ajaran Nabi, maka itulah orang yang mencintai akan aku, kata Nabi. Dan orang yang mencintai akan aku, maka kelak dia akan bersamaku di akhirat, begitu. Nah, ini tentu pesan Nabi ini tentu menjadi spirit tersendiri bagi kita umatnya, bahwa bergembira kemudian mensyukuri ya, terkait dengan Nabi adalah dengan berusaha setia kepada ajaran yang pernah beliau sampaikan ya. Yang dalam hal ini dimaknai dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Nah, selain itu apalagi ya? Nah, di antaranya adalah memaknai bersyukur kepada Nabi kita dan kita dijadikan umat beliau adalah dengan tetap mempelajari dan berusaha mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, ada seorang sahabat namanya adalah Hakim bin Aflah, itu bertanya kepada istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah ya. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim begitu, ya ummal mu'minin ambiini an khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mu'minin, kata Hakim bin Aflah, berikan ambiini an khuluqi nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, berikan aku informasi ya, terkait tentang akhlak dari baginda Nabi itu apa gitu. Maka kemudian Sayyidah Aisyah itu menjawab ya, qalat alasta taqra'ul Qur'an. Nah, justru Sayyidah Aisyah kembali bertanya kepada Hakim bin Aflah, wahai Hakim bin Aflah, bukankah engkau telah membaca Al-Qur'an? Nah, kemudian Hakim bin Aflah menjawab, bala, tentu saya tentu membaca Al-Qur'an. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana al-qur'ana atau kama qala nabi. Maka Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan bahwa akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jadi artinya adalah Al-Qur'an itu kemudian diterjemahkan oleh Nabi berupa akhlak beliau. Nah, dari itu kemudian ketika kita mengaku bergembira, bersyukur kepada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah maka tentu kita akan semangat untuk membaca sekaligus berusaha mengamalkan apa yang mempelajari ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ini ada yang terakhir, yang ketiga di antara cara kita untuk mensyukuri sekaligus memperingati kelahiran baginda Nabi adalah bahwa kita berpegang teguh kepada nilai-nilai agama ya. Karena bagaimanapun juga Nabi itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak melalui syariat begitu ya. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Hanya saja kata Nabi, aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Bagaimana kemudian akhlak yang baik itu disempurnakan oleh Nabi yang diutus? Kalau dalam sejarah kita melihat, pertama yang dibedah itu adalah ketauhidan, sebagaimana dakwah Nabi SAW di Mekah kurang lebih 13 tahun, beliau mengajarkan para sahabat itu bagaimana hanya berpegang teguh kepada Allah, menjadikan Allah itu adalah sumber keimanan yang ada di hati. Kemudian selain itu juga Nabi mengajarkan terkait tentang syariat. Syariat itu adalah keistiqomahan dari tubuh kita untuk setia, setia kepada mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Misalnya fikih begitu ya, kemudian ada salat segala macam begitu. Nah, sehingga dengan itu kemudian akhlak kita itu akan baik ya. Jadi dengan keimanan, ilmu agama, kemudian dengan amal secara istiqomah, nah maka tujuan dari Nabi diutus itu insya Allah akan tercapai, yaitu akhlak yang baik. Nah, kita melihat prototipnya ada pada para ulama, dengan mereka itu kita melihat ilmu tauhidnya mantap, kemudian amal agamanya ikhlas dan istiqomah, maka mereka pun menjelma menjadi orang-orang yang baik dan terbaik ya. Nah, baik, ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar pembahasan sekaligus diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami persilahkan ya di dua line telepon dan juga pesan singkat WhatsApp serta juga komentar dan YouTube bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi di kajian Ba'da Subuh kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, silakan Bu Haji Salasia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah wasyukurillah dan panjang umur bertemu pula bulan Maulid nakan datang gitu nah.
0: Amin
2: ya rabbal alamin. Begini Pak Ustaz, kalau ulun tuh rajin telah bertanya kawan ulun ini kada tanya tentang biar kalau Nabi itu kan lahirnya bulan ini, tapi wafatnya bulan apa ajarnya kaitu. Dan menikah sama Khadijah itu punya anak kada ajarnya kaitu. Mana tahu aja kok kacau. Lebih tahu kan Pak Ustaz kaitu. Jadi ulun kada kan dilesakan Pak Ustaz kaitu, tapi anak jurang tuh tahu kelahirannya aja bulan Maulid nih. Bapaknya atau punya anak, istrinya tahu sudah ulun. Jadi atas keterangan Ustaz pun cuma itu ulun tanyakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hajah Salasiah di Anjir lah. Kemudian di YouTube Ustaz, ulun ada komentar juga sudah bergabung Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan presenter, dari akun @kurniawanadityachandra1443. Ustadz izin bertakun, jika seseorang sangat gembira merayakan Maulid Nabi bahkan hampir setiap hari selama bulan kelahiran Nabi ini, tapi masih sering bolong sholat wajibnya, perintah dan anjuran Nabi masih banyak yang dilanggar dan belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, apakah kegembiraan ini tetap bernilai di sisi Allah? Nah, mungkin dua penanya dulu Ustadz, silakan Ustadz.
1: Baik. Yang pertama dari Ibu Salasiah ya, berkaitan dengan kelahiran. Memang di kita itu yang sering diperingati itu adalah kelahiran gitu ya, sebagai luapan dari kegembiraan. Jarang kemudian memperingati kematian gitu ya. Kecuali di kita itu disebut dengan istilah, tradisi itu disebut dengan istilah haul begitu. Nah, baik, di antara Nabi kan menikah dengan Sayyidah Khadijah ya, pada saat beliau itu berusia kurang lebih 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah itu kurang lebih 40 tahun ya. Nah, tentu Nabi ini dengan Sayyidah Khadijah itu memiliki anak ya, memiliki anak ya. Nah, salah satu kemudian anak beliau itu adalah Sayyidah Fatimah ya, Fatimah. Ada Umil Kulsum dan lain-lain, ada Ruqayyah begitu. Nah, Sayyidah Fatimah ini kemudian yang dianugerahi oleh Allah itu usia yang panjang begitu. Setelah Nabi ini meninggal, beliau masih hidup ya. Tetapi kemudian tidak berapa lama juga menyusul beliau. Nah, dari Sayyidah Fatimah ini kemudian beliau menikah dengan Ali itu menurunkan apa namanya Hasan dan Husain ya. Nah, keturunan ini kemudian terus ada bahkan sampai sekarang begitu. Nah, ini beberapa di antara putra dan putri Nabi. Tetapi putra Nabi itu di antaranya adalah Ibrahim, kemudian tidak memiliki usia yang panjang gitu ya. Justru yang memiliki usia panjang itu adalah anak-anak perempuan Nabi. Mungkin ada hikmah tersendiri ya. Di antaranya kita kan senang begitu dalam tanda kutip itu mengkultuskan gitu ya. Sedangkan oleh Allah Nabi ini itu sudah di dalam tanda kutip itu sebagai Nabi pamungkas, Nabi

keturunan-keturunan ya, yang kita sebut dengan syarif atau kita sebut dengan sayyid gitu ya, atau sebagian kita menyebut dengan istilah habib gitu. Itulah keturunan-keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu memiliki anak ya, memiliki anak termasuk ya banyak gitu. Berbeda dengan kita ya, ya mungkin hanya dua saja mungkin ya, Nabi itu banyak memiliki anak gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada di antara kita itu yang penting gembira gitu ya. Tidak peduli kemudian apakah kita itu salatnya masih bolong gitu. Nah, yang kita garis bawahi adalah kegembiraan. Karena Nabi itu lahir itu memiliki nilai yang baik ya, termasuk di sisi Allah gitu. Bahkan dalam salah satu riwayat begitu, bahwa orang yang paling memusuhi Nabi itu setiap hari Senin gitu, itu mendapatkan apa namanya keringanan dari Tuhan gitu ya, mendapatkan keringanan dari Tuhan. Kenapa ya? Karena beliau ya, Abu Jahal itu pernah memerdekakan budak ya, dikarenakan budak itu memberikan informasi terkait tentang kelahiran dari Nabi ya. Itu kan lambang kegembiraan. Memerdekakan budak itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam Islam ya, masa-masa awal itu grade yang tertinggi itu diantaranya adalah terhadap kesalahan yang dilakukan, cara menebusnya itu adalah dengan memerdekakan budak misalnya. Misalnya puasa ya, puasa kemudian di siang hari ternyata bergaul dengan istrinya. Nah, maka itu yang pertama adalah memerdekakan budak gitu. Kemudian yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu misalnya dengan memberikan apa makan fakir miskin ya gitu. Nah, itu kegembiraan. Tetapi tentu sebagai orang yang beriman tidak cukup hanya dengan kegembiraan itu saja, tetapi jauh sebenarnya di balik itu ya, bahwa yang disebut sebagai kegembiraan sejati adalah bahwa kita ini mau kemudian senang untuk mengikuti apa yang pernah dipesankan oleh Nabi, dan Al-Quran pun menghendaki itu ya. Nabi diutus tidak cukup hanya dengan kita bergembira ketika Nabi itu ada gitu. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana kita menyandarkan kehidupan kita itu pada nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh beliau. Misalnya dalam surah Ali Imran itu jelas disebutkan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada mereka yang mengakui mencintai Tuhan gitu. Mereka yang datang kepadamu, mereka mengaku mencintai Allah, katakan kepada mereka apa yang dipinta Allah. Rasul itu mengatakan kepada mereka, "Fattabi'uni, ikuti aku," kata Nabi. Maka dengan mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai mereka, akan mencintai kalian. Allah mencintai kalian, kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi, maka ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama itu adalah cinta dari Tuhan, karena kita mencintai, mengikuti orang yang paling dicintai Tuhan gitu. Kita apa ya, mengcopy paste apa yang dimiliki oleh orang yang dicintai Tuhan, yaitu nabinya. Maka terhadap orang-orang yang mengcopy paste apa yang ada pada kekasih Tuhan, yaitu juga dikasih oleh Tuhan gitu. Dan orang

0: yang dikasihi Tuhan itu, otomatis kemudian dosanya itu diampuni gitu, diampuni oleh Allah. Ketika dosa seseorang itu diampuni oleh Allah, maka tempat dia kembali itu ya, ya tentu adalah tempat yang juga ditempati oleh kekasihnya, yaitu nabinya gitu. Ya, dalam bahasa sederhana itu adalah ya kita akan dikumpulkan dengan nabi begitu ya, karena memiliki kesamaan frekuensi dengan nabi. Nah, itulah esensi dari mutaba'ah, menyamakan frekuensi hati, menyamakan frekuensi amal, menyamakan frekuensi sikap terhadap orang yang dicintai oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang dikehendaki ya, salah satunya melalui momen peringatan Maulid Nabi itu sendiri. Nah, Nabi kan sudah apa namanya, dan kita ini lahir berada di era yang agama itu sudah dalam tanda kutip ya fikih gitu ya, syariatnya itu sudah dalam tanda kutip sempurna dirumuskan oleh para ulama. Ada ibadah fardu begitu, ada ibadah sunnah gitu ya. Nah, maka dengan kita kemudian mengamalkan salat fardu saja, maka kita termasuk di antara mereka yang mengikuti Nabi ya. Karena perkara salat fardu ini luar biasa ya. Malaikat Jibril pun tidak kemudian memberikan pesan wahyu terkait salat fardu ini, tetapi Allah yang justru memanggil nabinya ya, untuk memberikan perintah salat ini secara langsung. Nah, gitu. Jadi jawaban sederhananya adalah memang itu memiliki nilai di sisi Allah karena kegembiraan kita kepada lahirnya nabi, akan tetapi itu saja tidak kemudian kita merasa cukup begitu, terkecuali kita berusaha untuk mutaba'ah atau mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi itu tadi.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kami terima kembali pendengar dan pemirsa, mungkin bagi Anda yang ingin bergabung, ingin berdiskusi kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, silakan Pak Masri di Jorong.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
2: alhamdulillah.
1: Amin, amin.
2: Pas semalam atau pas ada yang melahirkan Ustaz. Nah, yang pas apa hari kelahiran Rasul itu kan di Kampung Masih baru yang melahirkan. Nah, itu kan apa kalau nanti ada kelebihan anak yang melahirkan Rasul. Mm-hmm. Nah, itu belum tak bisa teman. Ini belum masih apa mendapat jadinya masih ada di kiri ini Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Jadi gini Ustaz, jersiden di kampung beliau pas bulan Maulid ini ada orang yang melahirkan pas bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi. Ini kira-kira apakah anak ini ada memiliki kelebihan gitu Ustaz?
0: Oke.
1: Okay. Kemudian WhatsApp Ustaz nih satu dari Pak Ramli di Pak Said Rahman di Amuntai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang rajin sholat berjamaah bahkan tidak pernah meninggalkan setiap waktu, lalu terserang penyakit prostat. Nah, tidak bisa lagi turun karena pakai sarung. Pertanyaan, apakah pahala sholat berjamaah tadi terus mengalir baginya walaupun tidak bisa lagi turun berjamaah? Oh, ini di luar pertanyaan ya, di luar topik. Nggih. Jawab dijawab Ustaz. Silakan yang lain masih kami terima juga, dan ini Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit.
1: Oke, silakan Pak Haji Muas nggih.
3: Maaf nih lah orang Banjar ini baku ciak terus. Allah Akbar, mohon dimaklumi lah.
1: Yeah.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mohon izin mengangkat Ali Imran ayat 144. Di sini Mufassir menafsirkan di ayat ini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya seorang rasul, yaitu manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya dalam kalangan manusia sendiri, maka bukanlah dia malaikat atau jin. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Muas. Mungkin tiga penanyaan dulu Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik. Pertama tadi berkaitan dengan seseorang yang lahir bertepatan dengan bulan atau misalnya tanggal yang Nabi itu lahir, misalnya yang masyhur ya 12 Rabiul Awal begitu. Nah, ini tentu hal yang luar biasa juga begitu. Karena bagaimanapun kemudian berkaitan dengan lahirnya seseorang itu ada di dalam kehendak dari Tuhan begitu. Nah, maka bagaimana kemudian menyikapi anak yang lahir misalnya bertepatan dengan Rabiul Awal. Nah, maka di antara pilihan-pilihannya adalah boleh misalnya kemudian kita mengambil ya tabarruk dengan momen-momen itu, misalnya memberi nama ya sesuai dengan nama yang baik, misalnya boleh juga dengan nama tabarruk dengan nama Nabi begitu ya. Tapi yang lebih lagi adalah bahwa kita akan terus mengingat momen itu dengan cara untuk memberikan pendidikan yang agama yang terbaik kepada anak ya, sehingga anak itu kemudian memang betul-betul menjadi umat Nabi gitu, menjadi kebanggaan Nabi. Karena begini, Nabi pernah kemudian berpesan ya, berpesan, kata Nabi itu nikahilah perempuan yang memiliki sifat penyayang ya dan subur begitu. Karena aku, kata Nabi itu, bangga dengan pada hari kiamat dengan banyaknya umat begitu ya. Nah, tentu ini menjadi sinyal bahwa salah satu hal yang membahagiakan Nabi itu adalah banyaknya nanti umat beliau ketika di hari kiamat itu. Nah, salah satunya adalah kita sebagai orang tua, terlebih yang anaknya itu tadi kemudian berada pada momen-momen yang besar begitu. Salah satunya adalah bulan atau tanggal bertepatan dengan kelahiran Nabi, itu adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik agar keturunan kita itu tadi adalah memang betul-betul menjadi umat Nabi itu sendiri yang nanti akan membahagiakan beliau. Nah, ini adalah hal yang bisa untuk dilakukan. Nah, adapun kemudian apakah ada hal-hal yang luar biasa begitu? Nah, ini wallahu a'lam begitu ya. Adakah misalnya kelebihan-kelebihan tersendiri ya? Kelebihan itu adalah ya kita mengingat bahwa kelahiran itu ya bertepatan dengan kelahiran dari baginda Nabi begitu ya. Adapun hal-hal yang di luar itu ya wallahu a'lam bisawab begitu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat berjamaah ya. Tidak dipungkiri kemudian sholat berjamaah itu memiliki nilai yang utama ya. Bahkan di dalam hadis Nabi itu pernah menjelaskan salatul jama'ati tafdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dibanding dengan salat fardu itu secara sendiri, itu 27 derajat keutamaannya. Kemudian salah satu keutamaan dari salat berjamaah itu adalah dia diterima oleh Allah, ya. Karena di dalam jamaah itu terkumpul perintah-perintah Tuhan. Misalnya wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian dalam perbuatan takwa. Salah satunya adalah berjamaah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita misalnya sholat sendirian, maka peluang untuk kemudian sholat kita itu diterima oleh Allah itu dalam berbagai macam hal itu susah begitu. Kenapa susah? Pertama, kualitas sholat kita, kekhusyuannya itu masih dipertanyakan. Sering atau bahkan banyak diantara kita itu ketika sholat dimulai itu pikiran sudah kemana-mana gitu, ya. Baru rakaat pertama sudah hilang fokus begitu. Masih banyak hal-hal yang lain, apalagi berkaitan dengan syaratnya, rukunnya tidak sempurna kita lakukan. Nah, maka kemudian ketika kita sholat sendirian, maka peluang untuk diterima itu secara fikih itu kecil begitu, ya. Nah, maka kita menghajatkan kepada pertolongan gitu, ya. Nah, pertolongannya gimana, ya? Dengan cara berjamaah itu tadi, ya. Nah, maka tolong menolonglah kalian dalam perbuatan ketakwaan. Nah, salat itu adalah ketakwaan. Cara tolong menolong dalam salat, ya, dalam tanda kutip ketakwaan itu adalah dengan berjamaah. Sehingga kemudian para ulama itu mengatakan bahwa kalau jemaahnya tidak khusyuk, imamnya khusyuk, maka kekhusyuan imam itu menjadikan jemaah tadi menjadi sempurna gitu. Atau imamnya tidak khusyuk, di jemaah ada khusyuk, maka itu kemudian cukup untuk menjadikan salat yang dilakukan secara berjamaah itu tadi diterima oleh Allah. Atau tidak ada yang khusyuknya, imamnya kada khusyuk, makmumnya juga sama kada khusyuk, maka nilai jemaah itulah kemudian yang diambil oleh Allah untuk kemudian diterima ibadahnya. Nah, ini diantara beberapa kelebihan sholat berjamaah. Nah, lalu ada kasus nih, ya, kasus seperti yang dialami misalnya ada penyakit tertentu, ada sebab-sebab tertentu yang kemudian dengan itu menghalangi untuk dia sholat berjamaah, ya. Nah, apakah kemudian nilai pahalanya itu tetap ada? Nah, maka sepanjang niatnya itu ada kemudian untuk menunaikan jemaah itu, kemudian dikarenakan sebab-sebab yang tidak bisa dia pilih begitu, sebab itu ada di dirinya yang menghalangi dia. Nah, barangkali nilai itu akan tetap ada gitu, ya, karena yang dilihat oleh Allah itu adalah, ya, apa yang kemudian terbersit di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya. Nah, saya pernah bahwa Nabi pernah mengatakan itu seperti ini, ya. Orang yang ketinggalan wiridnya di malam hari, ya, entah wiridnya itu berupa qiyamul lail, ya, atau apa begitu, karena sebab dia itu ketiduran atau apa begitu, padahal itu sudah rutin dijadikan sebagai wiritannya, tetapi kemudian dia entah karena ada sebab atau apa dia kemudian lupa, ya. Dia lupa kemudian ketiduran. Nah, maka di siang hari kemudian dia teringat, kemudian dia menunaikan sholatnya, maka malam itu dianggap sebagai dia dianggap telah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang rutin dia lakukan gitu, ya. Nah, ini salah satu dari kelebihan istiqomah, ya, kelebihan istiqomah itu tadi. Nah, penyakit itu kan bukan sesuatu yang bisa kemudian untuk kita pilih, ya. Nah, bukan sesuatu yang kita kehendaki juga. Nah, dengan itu mudah-mudahan nilai berjamaahnya itu tetap ada. Mudah-mudahan, ya, nilai berjamaahnya itu tetap ada begitu. Nah, ini apa yang bisa saya sampaikan terhadap pertanyaan yang yang kedua. Tapi tentu berbeda kan antara orang yang benar-benar menunaikan salatnya itu tadi secara berjamaah. Yang ketiga ini berkaitan dengan Nabi begitu ya.
1: Tafsir Al-Imran ayat 144 tadi Ustaz.
0: Oke, baik. Nah, begini, kita ini sebenarnya kalau diistilahkan air itu air yang keruh ya. Air yang keruh. Air yang bercampur. Nah, Nabi itu adalah air yang jernih. Sebelum kemudian manusia itu dihidupkan oleh Tuhan, dia masih berupa jasad. Setelah 120 hari, itu ditiupkan roh. Roh itu adalah sesuatu yang dekat dengan Tuhan. Sumber kejernihan gitu, sesuatu yang dekat dengan Tuhan. Tetapi sebelum roh itu ditiupkan ke dalam jasadnya, itu ada perjanjian gitu, yang di dalam Al-Quran itu disebutkan alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kamu. Maka kemudian para roh itu menjawab qalu bala syahidna, iya tentu kau adalah Tuhan gitu. Ini perjanjian ya, sebelum roh itu kemudian ditiupkan. Nah, sesuatu yang jernih. Saking jernihnya kan roh itu tidak terlihat kan. Karena saking jernihnya tidak terlihat roh itu. Tetapi karena roh kita itu bisa beraktivitas, kita itu hidup gitu. Nah, itu ditiupkan kemudian ke dalam jasad. Nah, jasad ini adalah sesuatu yang keruh ya. Kenapa keruh? Saya katakan keruh karena ada nafsu di situ. Nafsu yang kecenderungannya itu tidak selalu kepada kebaikan gitu, justru kepada keburukan gitu ya. Nah, setiap kita itu keruh gitu. Nah, Nabi itu adalah dia yang dikehendaki Tuhan tetap berada pada pusat kejernihan. Atau dalam istilah lain itu samudra yang sangat jernih. Kalau kita melihat air yang jernih itu kan, kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ada terumbu karang, ada bebatuan, ada ikan. Sekaligus bisa memantulkan apa yang ada di atasnya. Kita lihat awan, atau matahari itu melewati air yang jernih. Kalau dulu kalau terjadi gerhana matahari, kita itu ingin melihat seperti apa matahari itu. Nah, maka kita letakkan saja baskom. Kita tuangkan air yang jernih kan, bukan air yang kotor gitu. Air yang jernih, maka air yang jernih itu bisa memantulkan gambaran dari cahaya. Nah, sama air yang jernih dalam arti roh yang jernih itu, dia mampu mengenali tentang Tuhan gitu. Nah, itu Nabi itu gitu banget gitu. Sangat jernih. Nah, kita ini kan kotor ya. Sehingga air yang kotor itu tidak bisa manfaat gitu. Terkadang kita terkadang kita pusing, terkadang kita bad mood, terkadang kita marah, terkadang macam-macam mengeluh macam-macam gitu, tidak bisa memaknai kehidupan dengan baik gitu. Terkadang kita salah arah, kita kira ini baik ternyata tidak, bahkan memudaratkan orang gitu. Kita kira membabat hutan itu baik gitu ya. Karena kita ngambil manfaat di situ ternyata malah mencelakakan orang gitu dengan terjadinya banjir misalnya ya. Kita kira dengan membakar hutan, dengan itu kita bisa membuka lahan itu baik bagi kita, tapi ternyata itu mencelakakan orang. Ini kan karena kekeruhan-kekeruhan yang ada gitu. Nah, tidak mengenali tentang peran kita di bumi ini. Karena saking keruhnya jiwa kita. Nah, Nabi itu turun untuk menjernihkan itu, membawa samudra kejernihan ya. Namanya adalah agama gitu. Ya, namanya agama. Kalau air yang kotor itu tadi, bagaimana cara menjernihkan? Ya, bisa jadi dengan diendapkan. Tetapi mengendapkan itu bukan satu-satunya cara yang terbaik begitu. Sungai Martapura tak pernah jernih lagi kan? Tidak pernah mengendap lagi kotorannya kan? Nah, caranya gimana? Ya, caranya adalah diisi dengan air yang jernih sebanyak-banyaknya. Sampai kemudian yang keruh tadi itu keluar gitu ya. Nah, maka itu diantaranya bahwa Nabi itu kemudian diutus itu menjadi sumber apa namanya kebaikan gitu ya, kebaikan untuk menyelamatkan kita ya, manusia begitu ya. Nah, maka orang yang meminum air yang jernih sebanyak-banyaknya dalam tanda kutip mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, maka perlahan-lahan kekotoran kekeruhan jiwanya itu akan dihilangkan ya. Nah, karena jiwanya itu tadi sudah jernih, maka dia mampu untuk melihat berbagai macam keindahan. Ya, keindahan di dalam dirinya, sekaligus kemudian mampu untuk memantulkan keindahan dari luar dirinya. Sebagaimana air yang jernih itu mampu untuk mengeluarkan rahasia terdalam dari keindahan di dalamnya, sekaligus juga mampu untuk memantulkan keindahan yang ada di sekitarnya. Nah itulah saya rasa jiwa-jiwa para nabi dan para ulama gitu, sehingga tidak sempat kemudian untuk berkeluh kesah, tidak sempat untuk memberikan apa kemudaratan pada orang lain gitu, karena mereka terlampau asyik dengan kejernihan di dalam diri, sehingga mampu untuk memaknai kehidupan itu sebagai sesuatu yang sangat pantas untuk disyukuri. Dengan itu kemudian ya Tuhan memberikan kebahagiaan ya. Nah, itu puncak dari Nabi itu diutus ya. Pasti orang yang mampu untuk memaknai kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan itu, sifat dan sikapnya itu tentu baik gitu. Tidak mungkin tidak baik tuh, pasti baik gitu. Nah, seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini pendengar dan pemirsa, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya kepada Pak Haji Damsyah dan juga kepada Pak Ahmad Zaini Amunte ya, karena sudah 29 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi pertanyaan Bu Hanpi ini karena sempat kami bacakan, dan yang ingin bergabung lewat telepon juga tidak sempat lagi kami terima karena memang waktu kita sudah di penghujung. Mungkin sebagai penutup Ustaz, silakan Ustaz, sekaligus dengan doa juga Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik. Salah satu ya di antara cara kita itu berbahagia dengan kelahiran Nabi adalah dengan betul-betul istiqomah di dalam melaksanakan apa yang kita bisa dari apa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Sehingga dengan itu kemudian kita dianggap sebagai orang yang mutaba'ah ya, orang yang mengikuti dari Nabi gitu. Nah, sehingga kemudian doa yang sering kemudian dipanjatkan oleh orang yang betul-betul ingin bersama dengan Nabi itu adalah doa supaya dia bisa istiqomah di dalam kebaikan ya. Misalnya Allahumma hadina ila siratikal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan sebagaimana yang pernah engkau anugerahkan kepada Nabi, kemudian orang-orang yang siddiq yang membenarkan ajaran Nabi, kemudian jalan para syuhada dan orang-orang yang saleh. Sehingga dengan itu ketika samanya jalan yang dianugerahkan oleh Allah pada kehidupan kita, maka di penghujung jalan pun kita akan ketemu dengan siapa? Yaitu ketemu dengan Nabi, ketemu dengan para siddiqin, para aulia Allah, ketemu dengan orang-orang yang saleh, ketemu dengan para syuhada. Di mana ketemunya? Tentu di tempat yang paling diridhai. Nah, tempat yang diridhai oleh Allah di akhirat itu adalah surga begitu. Nah, maka ini adalah permohonan kita semua. Semoga kita ditetapkan berada pada jalan yang pernah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Mudah-mudahan dengan ini kita diperkenankan Allah untuk tetap istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian Bada Subuh Kuliah Subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Win Antasari Banjarmasin. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di Banjarmasin Pagi ya. Di 37 menit lepas dari pukul 6 waktu di tengah pendengar, satu informasi untuk Anda kami ambilkan dari rri.co.id. Kami informasikan pendengar bahwa dari Banjarbaru ya, pemerintah saat ini memperketat ya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan, di mana ada 11 perusahaan di Kalimantan Selatan yang terindikasi masuk dalam penanganan kasus karhutlah, dan saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Di mana Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa berdasarkan pembaruan data sementara, terdapat sekitar 40 pihak di wilayah Kalimantan yang berkaitan dengan penanganan perkara karhutlah. Dari jumlah tersebut, 11 diantaranya berada di wilayah Kalimantan Selatan, di mana Jumhur menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku pembakaran dari kalangan perorangan, pemerintah juga akan mengambil langkah hukum terhadap perusahaan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Di mana menurutnya, alasan pembukaan lahan dengan cara dibakar karena nilai lebih mudah tidak dapat lagi ditoleransi, terlebih karhutlah juga telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Jumhur juga menerangkan, kementeriannya akan membagi instrumen sanksi keuangan korporasi menjadi dua komponen utama, yakni ganti rugi atas kerugian negara serta biaya pemulihan ekosistem yang rusak akibat api. Nah, untuk pelaku perorangan, proses pidana dilakukan bersama aparat kepolisian, sementara terhadap perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi serta menuntut kewajiban atas kerugian negara dan biaya pemulihan di lingkungan. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kayak gitu ya cara minta maaf.
6: Terus harus gimana lagi?
5: Agi tahe. Borku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
6: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.
7: Banjarmasin pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Prosesnya kembali informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. Selalu informasi kembali untuk Anda pendengar dari RRI.co.id di mana Wakil Menteri Koordinator Hanif Faisal Nurafik mengingatkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan tidak hanya menghadapi persoalan luasnya area terbakar, tapi juga keterbatasan ketersediaan air, di mana Hanif menyampaikan hal tersebut usai memimpin apel penanganan karhutla di pos pantau Pengayuan Kota Banjarbaru pada Senin kemarin 24 Agustus 2026. Di mana menurutnya kondisi El Nino ini menyebabkan situasi hidrologis di Kalsel semakin menurun, di mana berkurangnya ketersediaan air menjadi tantangan serius. Karena air merupakan salah satu kebutuhan utama dalam operasi pemadaman karhutla khususnya pada kawasan gambut. Dan salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Waduk Riam Kanan. Selain berfungsi sebagai sumber air, kawasan tersebut memiliki sejumlah fungsi strategis termasuk pembangkit listrik tenaga air, irigasi, perikanan, dan sumber air untuk kebutuhan PDAM. mana Hanif menyebutkan PLTR RM Kanan yang memiliki kontribusi sekitar 30 MW. Oleh karena itu, kondisi debit air di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian khusus agar tidak mengganggu fungsi-fungsi strategis lainnya. Di mana Hanif menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim pemerintah provinsi akan melakukan pengecekan langsung ke RM Kanan untuk melihat kondisi terkini sekaligus membahas langkah lanjutnya, dan perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan air untuk intake kepada RM, di mana menurutnya volume air di sejumlah sumber air dinilai perlu diantisipasi agar penanganan karhutla tidak justru memberikan tekanan lebih besar terhadap kebutuhan air di masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta operasi pemadaman di Guntung Damar dan yang Anggang dipercepat, sementara patroli diperkuat untuk mencegah munculnya kembali titik api. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makanan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026.

0: pengayuan yang membutuhkan pasokan air untuk mencegah api kembali menyala. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Yasuno Ropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
2: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana karena satu unitnya memerlukan 6 orang dikalikan 200 unit dan itu harus shifting
1: dalam. Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Porkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
3: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
1: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.
0: Masjid Raya Sabilal Muhtadin menggelar sholat istiqsa untuk meminta hujan pada Selasa kemarin, di mana kondisi kemarau panjang dan ancaman kebakaran hutan serta lahan menjadi alasan utama pelaksanaan ibadah tersebut. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Hampir satu bulan lebih kita relawan dan TNI.
5: Ribuan jemaah memadati lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin pada Selasa pagi kemarin. Masyarakat berkumpul di tengah kondisi kabut tipis untuk menunaikan sholat istisqa secara berjemaah guna memohon turunnya hujan. Jalannya sholat dua rakaat tersebut dipimpin langsung oleh Ustadz Ahmad Sawiti sebagai imam dan Ustadz Ilham Humaidi sebagai khotib. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyebut ibadah ini merupakan ikhtiar spiritual mendampingi perjuangan tim pemadam karhutla di lapangan.
4: Pak, hampir satu bulan lebih kita relawan dan TNI, Polri, BPD Provinsi, dan Kabupaten, dan juga masyarakat. Jadi, bekerja untuk memadamkan api setiap hari. Jadi, kalau hari ini kita memohon hujan, mudah-mudahan hujan itu akan turun di Kalimantan Selatan.
5: Harapan senada disampaikan salah seorang jemaah, Ernawati. Ia mengaku dampak karhutla dan kepungan asap tebal sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
6: Kita ini sudah lawas kalau ini kemarau nih. Jadi kemarau efeknya pembakaran hutan di mana-mana kan termasuk di hulu sungai juga kayak itu, nah sesak napas segala macam. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sholat hari ini, Allah Ta'ala memberikan turun hujan dan keberkahan dalam kita beritaan.
5: Sebelumnya, sejumlah daerah seperti Balangan, Banjarbaru, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin juga telah menggelar sholat istisqa. Rangkaian ibadah ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemarau dan ancaman karhutla. Lukmanul Hakim melaporkan.
7: Lintas Banua Pagi.
0: Distribusi air bersih mengalami penurunan signifikan dan berpotensi terhenti di sejumlah wilayah layanan PAM Banjarmasin. Kondisi ini disebabkan berhentinya intake Sungai Bilu yang disebabkan karena intrusi air laut yang kian parah akibat kemarau. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
8: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1

0: kita kurangi.
1: Intrusi air laut ke Sungai Bilu semakin parah seiring berlangsungnya musim kemarau panjang. Kondisi tersebut menyebabkan kandungan garam pada air baku tetap berada pada tingkat sangat tinggi. Kadar garam air baku di intake Sungai Bilu terpantau stabil tinggi di atas 1000 ppm dan membuat air baku tidak memungkinkan untuk diolah dan didistribusikan kepada pelanggan. Sehingga Pemandar masih menghentikan produksi dari intake Sungai Bilu karena tingginya kandungan garam pada air baku. Dampaknya debit distribusi air mengalami penurunan signifikan dan berpotensi menyebabkan aliran air terhenti di sejumlah wilayah, bahkan berpotensi mati total di seluruh wilayah layanan PAM Bandarmasih.
2: Direktur Utama PAM Bandarmasih, Zulbadi, mengatakan,
1: keputusan penghentian produksi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas air yang diterima pelanggan. Ia memastikan seluruh jajaran PAM Bandarmasih terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pelayanan dan mempercepat pemulihan.
0: Proses pengolahan distribusi air ke pengolahan air di IPA 1 kita kurangi pompanya, cuma jalan satu pompa, dan kita lakukan mix air baku dari Sungai Bilu dan IPA 1 untuk bisa menetralisir kadar garam yang cukup tinggi agar memenuhi batas maksimal yang ditetapkan dalam Permenkes. Kondisi sungai pada saat ini menuju surut, bisa terlihat kalau menuju surut, dan kadar garam mulai melebihi di atas 1000 itu mulai pada saat jam 3 pagi.
1: Berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram, menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
3: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang tuh agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar.
1: PAM Bandarmasih juga mengimbau pelanggan untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak selama kondisi darurat berlangsung. Mengingat penurunan debit produksi dapat berdampak terhadap kontinuitas aliran air di wilayah layanan. Juma Muhammad melaporkan.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait distribusi air bersih yang mengalami penurunan secara signifikan.
5: Jujur, repot banget. Apalagi urusan masak, cuci baju, sampai mandi jadi keganggu semua. Sementara ini terpaksa pakai air galon. Tapi kan lumayan ya biayanya. Tapi maklum kalau memang ada lagi perbaikan teknis. Harapannya semoga bisa dipercepat, Mas, biar aliran air bisa cepat normal lagi. Makasih ya.
6: Berapa hari ini tuh air susah banget ya keluar ya. Bahkan di daerah saya tuh di Banjarmasin Timur, itu pagi, siang, sore itu nggak keluar sama sekali. Cuma keluar dari keran di depan kos itu. Dan itu juga kecil alirannya. Jadi kalau misalnya butuh cuci piring, cuci baju, itu saya ngangkatin dari depan kos gitu. Dan itu capek banget ya. Dan harapannya sih semoga ini cepat teratasi dan jangan sampai parah gitu ya. Dan mudah-mudahan cepat ditangani dengan baik.
7: Lintas Banua Pagi.
4: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan menyambut positif rencana program Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memajukan sektor perikanan daerah. Berikut laporan Fitriana Rahma.
8: Langkah strategis untuk memajukan sektor perikanan daerah terus didorong jajaran legislatif DPRD Kalimantan Selatan melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Dipimpin Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalsel Jahrian, rombongan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Jakarta. Jahrian mengatakan pihaknya memperoleh banyak gambaran dan masukan mengenai program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya program tersebut dirancang untuk mentransformasi kawasan pesisir agar lebih modern dan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Meski menyambut positif rencana tersebut, Jahrian mengingatkan agar KNMP tidak berhenti pada kegiatan simbolis atau seremonial semata. Yang menginginkan adanya bukti nyata di lapangan sehingga program benar-benar terarah, akuntabel, dan bertransformasi dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
9: Program itu memang wajib harus dijalankan dan diperoleh oleh kementerian provinsi dan juga kementerian pusat. Oleh karena itu, kami sebagai anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh terhadap program ini. Namun kami juga menghendaki program tersebut hanya bukan bersifat simbol biasa, tapi bukti nyata yang harus bisa dijalankan agar program pemerintah tersebut bisa terarah, bisa transparansi, bisa akuntabel dan berkelanjutan.
8: Kedatangan rombongan wakil rakyat tersebut disambut Ketua Tim Kerja Program Prioritas Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP Agus Haryanto, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai aktif mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
10: Ya, kami sangat mendukung juga dan sangat-sangat berterima kasih ya, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ikut mendorong dan mendukung dari kegiatan yang rencana yang akan dikolaborasikan antara Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia dengan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8: Pertemuan itu menjadi momentum untuk menggali lebih jauh program strategis nasional yang dinilai berpotensi memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut diharapkan menjadi fondasi kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan Kampung Nelayan Merah Putih secara nyata dan berkelanjutan. Fitriana Rahma melaporkan.
4: Dukungan pemerintah dan komunitas dinilai penting dalam memperkuat tumbuh kembang anak dengan Down Syndrome. Hal ini sekaligus untuk mewujudkan kesetaraan dan juga lingkungan yang inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Tentunya kami berharap semakin banyak dukungan dari instansi-instansi ya, tumbuh kembang anak-anak kami.
12: Dukungan dan sinergi berbagai pihak dinilai penting dalam memperkuat tumbuh kembang anak dengan Down Syndrome di Kalimantan Selatan. Hal itu menjadi perhatian Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan dalam mendampingi anak dan keluarga. Ketua PIK Potats Kalsel, Sigit Bayu Adi, mengatakan tumbuh kembang anak dengan Down Syndrome tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh orang tua. Menurutnya, dukungan dari instansi pemerintah diperlukan agar anak-anak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan beraktivitas di tengah masyarakat.
11: Tentunya kami berharap semakin banyak dukungan dari instansi-instansi ya. Tumbuh kembang anak-anak kami tidak bisa oleh kami sendiri sebagai orang tua. Tentunya dapat dukungan dari instansi-instansi pemerintah. Berharap ke depan kami mendapatkan dukungan syukur-syukur dari pemerintah provinsi lebih maksimal lagi memberikan dukungan sehingga di jajaran pemerintah kabupaten kota akan mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
12: Dukungan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan ruang kesetaraan bagi penyandang Down Syndrome. Sinergi antara pemerintah, komunitas, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat pendampingan serta membuka lebih banyak kesempatan bagi anak berpartisipasi. Di samping itu, psikolog yang mendampingi PIK Potats Kalsel, Rika Fira Juageri, mengatakan hasil penelitian menunjukkan dukungan komunitas memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang anak dengan disabilitas. Dukungan tersebut juga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas.
13: Menunjukkan bahwa ternyata dukungan komunitas itu akan sangat mempengaruhi pada tumbuh kembang anak, kemudian mempengaruhi pada kesejahteraan atau well-being dari keluarga dengan anak disabilitas pada umumnya gitu. Jadi ketika mereka punya kesempatan buat hadir di setiap kegiatan, mereka merasa punya teman, mereka ngerasa dirangkul, mereka ngerasa wah ternyata aku ada buat dihargai untuk banyak orang.
12: Pihaknya berharap dukungan terhadap PIK Potats Kalsel terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Dengan sinergi yang berkelanjutan, anak-anak dengan Down Syndrome diharapkan memperoleh ruang tumbuh dan berkembang yang setara sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Rizky Wahyudi melaporkan.
7: Berita olahraga.
4: Pangcap Persambi Kota Banjarmasin terus melakukan pembinaan atlet bela diri sambo secara terarah dan berkelanjutan. Langkah ini difokuskan untuk mencetak generasi atlet berprestasi dari Kota Banjarmasin di masa yang akan datang. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
14: Mudah-mudahan dari ini mereka bisa meraih prestasi lah untuk jenjang yang salah satunya mungkin mempermudah mereka masuk ke sekolah, mungkin ke jenjang mencari beasiswa untuk tindak lanjutnya.
15: Pengurus cabang Persambi Kota Banjarmasin terus berkomitmen dalam memperkuat pembinaan atlet sambo secara terarah bagi generasi muda di Kota Seribu Sungai. Ketua Persambi Kota Banjarmasin Ricky Fajar menjelaskan bahwa saat ini sambo tergolong cabang olahraga baru, sehingga potensi prestasi dan persaingan masih terbuka lebar. Dukungan berbagai kejuaraan dan pembinaan juga diharapkan dapat mempermudah para atlet untuk menjadi bekal dalam melanjutkan prestasi ke jenjang berikutnya.
14: Pelan-pelan kita jelaskan bahwa olahraga sambo ini olahraga yang gabungan antara di judo dan di gulat. Jadi olahraga komplit lah bahasanya. Dan ini olahraga yang kita anggap berpotensi besar lah untuk prestasi ke depan. Karena ini olahraga baru kan, salah satunya yang baru masuk juga di Indonesia dan baru juga di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dari ini mereka bisa meraih prestasi lah untuk jenjang yang salah satunya mungkin mempermudah mereka masuk ke sekolah, mungkin ke jenjang cari beasiswa untuk tindak lanjutnya, dan salah satu juga mungkin lulus sekolah untuk menyikapi pekerjaan, mungkin masuk TNI atau Polri.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin menyebut bahwa pentingnya menjalankan program latihan sejak usia dini secara disiplin. Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftizar mengatakan bahwa pembinaan berkala bagi atlet lokal diharapkan mampu mengharumkan nama daerah hingga kancah internasional.
16: Tentu pemerintah Kota Banjarmasin memberikan perhatian terhadap pelatihan-pelatihannya ya, untuk lebih banyak lagi mencetak atlet dalam meraih prestasi di olahraga sambo ini. Dan ini kami salurkan melalui KONI untuk pembinaan dan sebagainya, sehingga nanti mudah-mudahan ke depannya cukup banyak atlet sambo yang ada di Kota Banjarmasin yang bisa menorehkan prestasi yang luar biasa bagi Kota Banjarmasin. Sangat penting dari usia dini, sehingga latihan itu memang kan dimulai dari usia dini ya, sehingga pada saat nanti sudah besar itu sudah cukup mahir dan mungkin bisa kita ikut sertakan dalam berbagai pertandingan di kancah nasional maupun internasional.
15: Melalui program pembinaan dan evaluasi atlet secara berkesinambungan, Persambi Kota Banjarmasin optimis regenerasi atlet sambo di Kota Banjarmasin dapat terus lahir dan mampu bersaing di event kejuaraan yang akan datang. Robi Angga melaporkan.
4: Komentar pagi ini mengangkat topik sungai surut air baku semakin sulit, disusun dan disampaikan oleh Aulia Rahman.
17: Selamat pagi pendengar. Banjarmasin kini dihadapkan dengan situasi krisis air bersih. Hal itu terjadi setelah sungai-sungai menjadi surut dan kadar garam air baku meningkat drastis. Sumber air yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat justru tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya. Kondisi ini sudah berdampak langsung pada pelayanan air bersih. Inteks Pamandar masih tidak dapat beroperasi secara normal ketika air baku mengalami intrusi air laut dan kadar garam berada pada tingkat yang tidak memungkinkan untuk diolah secara optimal. Bahkan kadar garam di Sungai Bilu dilaporkan mencapai ribuan ppm dan membuat operasional inteks kembali dihentikan. Untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, distribusi air melalui mobil tangki menjadi langkah yang ditempuh oleh pihak PT AM. Namun pola ini tidak mungkin menjadi solusi utama jika krisis berlangsung semakin panjang dan cakupan wilayah terdampak terus meluas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Banjarmasin akan mengalami kekurangan air, melainkan seberapa siap kita untuk menghadapi kondisi yang lebih berat dalam beberapa pekan ke depan. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena musim kemarau sebenarnya belum mencapai puncaknya. BMKG Kalimantan Selatan memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Kalsel terjadi pada September 2026. Bahkan sekitar 91,7% wilayah Kalimantan Selatan diprediksi memasuki puncak kemarau pada bulan tersebut. Artinya, kondisi yang terjadi hari ini harus dibaca sebagai peringatan dini. Pemerintah daerah bersama Pamandar Masih perlu segera menyusun skenario pelayanan air untuk menghadapi kondisi terburuk. Pemerintah juga perlu memastikan sumber air alternatif. Sumber yang memungkinkan harus dipetakan, diuji kualitasnya, dan disiapkan sejak sekarang. Jangan sampai ketika inteks kembali berhenti, baru kemudian pemerintah mencari sumber air penggantinya. Yang juga tidak kalah penting adalah komunikasi kepada masyarakat. Informasi mengenai wilayah terdampak, jadwal distribusi mobil tangki, titik pengambilan air, dan perkembangan kondisi air baku harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses. Masyarakat juga perlu mulai merubah pola konsumsi air. Dalam situasi seperti saat ini, menghemat air haruslah menjadi prioritas. Air hanya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Sekian komentar.
7: Lintas Banua Panjang.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Saat lagi kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan saat ini pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Bribda Frida. Selamat pagi Bribda Frida.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi, Sobat Lantas Benwak. Kembali lagi bersama saya, Bribda Frida dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, untuk yang pertama, dapat kita bersama dari kawasan Kota Banjarmasin, dari arah Simpang Patarakan, terpantau situasi lalu lintas cukup ramai dan lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat yang sedang berangkat kerja maupun sedang mengantarkan anak ke sekolah. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kota Banjarbaru. Dari arah Simpang 4 Samsat Banjarbaru terpantau situasi lalu lintas ramai, aman dan juga lancar. Untuk itu kami himbau bagi pengendara roda 4 maupun roda 4 agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dan marka jalan, dan jangan lupa pula selalu membawa surat kendaraan Anda, serta bagi pengendara roda 2 selalu memakai helm yang standar SNI dan jangan lupa diklik, serta bagi pengendara roda 4 selalu memakai safety belt atau sabuk pengaman. Sobat Lantas Benua, perlu kami informasikan saat ini kita sedang memasuki musim kemarau dan kabut asap. Bagi itu kami himbau bagi masyarakat Banua agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dan jangan lupa menyalakan lampu kendaraan Anda, serta selalu memakai masker saat sedang beraktivitas di luar. Demikian informasi terkait situasi lalu lintas pagi hari ini. Kita kembali studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Frida untuk informasi Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 dari pagi ini hingga dini hari nanti. Dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Mbak Rara. Selamat pagi Mbak Rara.
5: Selamat pagi.
4: Baik, silakan Mbak Rara, informasi cuaca Kalsel hari ini.
5: Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan untuk di wilayah sekitar Bandar Syamsuddinur, terpantau terjadi kabut asap dengan jarak pandang minimum mencapai 200 meter. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Rabu 26 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Angin umumnya bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 37 hingga 94%. Untuk perakiran cuaca di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, umumnya diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi perakiran gelombang. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rara Rahmita Nur Afifah, perakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Mbak Rara untuk informasi Anda.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
6: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
7: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
8: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
9: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
10: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
7: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.

0: channel informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Channel informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 channel informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan kembali mengikuti informasi arus lalu lintas ya. Kali ini kita ke kawasan kilometer 6, pendengar ya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan kami Lukmanul Hakim. Selamat pagi, Bang Lukman.
2: Ya, pagi Adin.
1: Oke, silakan Bang Lukman, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada tepat di kawasan Ahmad Yani kilometer 6, tepatnya di traffic light Ahmad Yani kilometer 6 dan juga menuju arah ke Jalan Pramuka. Dan kondisi pada pagi hari ini memang terpantau padat, namun juga masih dalam kondisi yang lancar. Dan kendaraan pada pagi hari ini memang masih didominasi oleh kendaraan roda 2, baik yang menuju ke arah dalam kota Banjarmasin maupun menuju ke arah luar kota. Namun yang cukup menjadi perhatian pada pagi hari ini adalah kondisi kabut, yang mana pada pagi hari ini kondisinya cukup pekat namun tidak terlalu tebal. Namun kondisi kabut pada pagi hari ini memang sedikit tercium aroma asap, karena memang beberapa hari dan juga tadi malam masih terpantau adanya titik api di sejumlah wilayah tetangga Kota Banjarmasin, yang juga ini menjadi penyebab asap bisa sampai ke Kota Banjarmasin. Dan oleh karena itu kondisi pada pagi hari ini terpantau juga banyak pengendara khususnya roda 2 yang menggunakan masker untuk menghindari terkena paparan asap. Namun secara umum kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini lancar, dan juga ada sejumlah petugas dan kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan. Secara kondisi cuaca juga pada pagi hari ini masih cerah, dan mengingat kita masih ada di musim kemarau sehingga potensi cuaca ini menjadi panas nanti siang itu juga masih cukup tinggi. Dan oleh karena itu juga kami mengimbau kepada masyarakat maupun pendengar yang ingin beraktivitas pada pagi hari ini untuk bisa menggunakan masker, khususnya karena memang kondisi kabut asap masih ada, dan juga menggunakan pakaian lengkap perlindungan untuk menghindari paparan sinar matahari. Kemudian juga memastikan sebelum berangkat surat-surat berkendaranya dalam keadaan lengkap, dan juga kondisi kendaraannya dalam keadaan yang layak jalan. Kemudian juga memastikan untuk selalu mematuhi aturan dari petugas maupun aturan berkendara yang berlaku, dan selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Dan yang selalu kami tekankan, gunakan masker untuk yang beraktivitas di luar rumah, dan jika memang bisa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk sementara bisa dikurangi terlebih dahulu. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bung Lukman untuk informasi Anda.
3: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
4: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
5: Astaga, ayo. Mampu, mampu. Bisa bergamat kah bas sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
4: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
7: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

WhatsApp 0811-5111-410. Rule 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Negasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh.